0: Kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74% tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar. Dan

0: seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan layak terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari debarkasi Banjarmasin di Timunadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daerah masing-masing dan dari debarkasi Banjarmasin kita ke debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitikas niti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya kurang 2 dari 4, 4, 3. Itu atas 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026. Sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden kita bisa mandiri itu. Secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory EB50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, Pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
2: Are you ready, kids?
3: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
4: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
3: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
4: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
3: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
4: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Mendengar di manapun Anda berada, sebelum kita masuk dalam program Padang Menyapa, kami hadirkan dulu untuk Anda pendengar Kilas Info.
1: Kilas Info.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Maritim Teluk Bayur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk di wilayah perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni 2026 dan berpotensi mengalami aktivitas pelayaran, nelayan maupun wisata bahari. Dan pemirsa, dihubungi Radio Republik Indonesia di Padang kemarin, Koordinator Perkiraan dan juga Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Semiaji mengatakan pada periode 24 hingga 26 Juni 2026 wilayah perairan Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. Kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di laut maupun kawasan pesisir. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dalam Padang Menyapa kali ini, pendengar, kami temani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bahasan kita yaitu seputar rumah, gawai, dan keamanan anak menjawab tantangan libur panjang. Nah, pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu pendengar, saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita sudah bersama saya di kesempatan pagi hari ini melalui Zoom. Kita akan coba sapa satu persatu. Ini dia yang pertama, pendengar, ada Bapak Erik Gusman, SH MH, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Erik Gusman.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, kabar baik, sehat Pak Erik?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri sudah bersama di pagi hari ini. Baik.
3: Ya, ya.
1: Berikutnya saya bergeser ya, narasumber kita yang lain juga sudah bersama kami. Pendengar, ini dia ada Profesor Dr. Jamaris Jamna MPD selaku Guru Besar Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Selamat pagi. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya.
4: Untuk kita semua para pendengar RRI, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Amin. Terima kasih ya Prof sudah bersama ya di pagi hari ini. Kemudian pendengar berikutnya ada Kepala Satpol PP Kota Padang, ada Bapak Chandra Eka Putra, SIPMSI. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Chandra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak Chandra?
5: Alhamdulillah, kita sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Chandra sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar, kalau begitu kita akan langsung saja mulai bahasan kita, yaitu seputar rumah, gawai, dan keamanan anak menjawab tantangan libur panjang, ya. Nah, saya pertama-tama ingin ke Pak Chandra dulu. Pak Chandra, kalau kita lihat ya di momen libur panjang seperti sekarang ini, kalau dari Satpol PP sendiri tantangannya seperti apa? Dan aktivitas anak ataupun remaja di ruang publik yang seringkali jadi soal begitu. Pak Chandra boleh diinfokan, boleh di-share ke kami. Silakan Pak Chandra.
5: Ya, betul sekali Bang, pada kegiatan berpanjang ini memang waktu anak-anak akan lebih leluasa untuk melaksanakan kegiatan di luar kegiatan sekolah ya. Jadi untuk itu memang untuk kegiatan pengawasan itu memang kita tingkatkan pada hari ini, dan juga kita juga bekerja sama dengan perangkat ya untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Karena memang di libur sekolah ini memang dimanfaatkan oleh anak untuk bisa saja mengisi kegiatan yang positif maupun kegiatan yang negatif. Jadi untuk itu sebenarnya kita harus kolaborasi juga bahwa untuk kegiatan di luar rumah atau di tempat-tempat umum, fasilitas umum ataupun ruang publik, itu kita tetap melaksanakan kegiatan pengawasan. Dan untuk dari internal sendiri di keluarga, orang tua juga memiliki peran penting bagi melakukan pengawasan kepada anak. Itu.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ya Pak Chandra. Saya sekarang ke Pak Eri dulu sebelum nanti saya ke Prof. Nah Pak Eri, kalau dari sisi perlindungan anak di masa libur panjang seperti sekarang, ya, hal-hal apa-apa saja yang bisa dikatakan rentan lah bagi anak-anak kita, begitu ya. Apalagi kalau tidak terlalu maksimal ini orang tua memperhatikan. Silakan, Pak Eri.
3: Baik, terima kasih, Taya. Jadi kita melihat begini, dalam libur panjang ini, itu pengawasan terhadap anak itu harus lebih ditingkatkan. Yang paling utama sekali itu pengawasan dari orang tua. Nah, seperti mereka jam keluar malamnya, karena banyak sekali kita temui di jalan-jalan itu, kalau sudah malam itu, sepertinya itu jadi dunianya para remaja atau dunianya para anak-anak kita di jalan raya. Karena itu rentan terjadinya risiko-risiko yang akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, dari sisi kita lihat dari penggunaan alat telekomunikasi seperti gawai yang kita kenalin gawai itu ya, itu perlu diwaspadai oleh orang tua ya. Karena apa? Karena melalui HP ini saja, Android mereka itu, mereka bisa berbuat macam-macam di situ. Nah, itu perlu diwaspadai semuanya. Itu dua hal yang perlu diperhatikan pada saat libur panjang ini kalau saya lihat.
1: Oke, baik. Kalau berbicara seputar penggunaan gawai ya, atau gadget dan internet begitu, Pak Eri, ancaman-ancaman apa saja ini yang paling sering sekali dihadapi oleh remaja ataupun anak-anak kita? Silakan, Pak Eri.
3: Ya, yang biasanya yang terjadi itu karena mereka sering bugil depan kamera. Karena ini, dari berapa kasus yang kita temui terjadinya persoalan-persoalan remaja itu, karena ketika mereka berhubungan lelaki dan perempuan itu dan wanita itu, mereka sering berbuat hal-hal yang di luar kenormalan kita biasanya. Ya kan? Nah, tanpa mereka sadari, ternyata itu adalah ancaman pada hari-hari berikutnya bagi mereka. Itu yang sekali. Makanya itu kita selalu mengkampanyekan, jangan bugil depan kamera. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua saat ini.
1: Oke, baik. Sedikit lagi ya, Pak Eri, sebelum nanti saya ke Prof. Kalau Pak Eri sendiri melihat kira-kira bagaimana orang tua dapat mengenali tanda-tanda anak-anak mereka ini mulai dalam terkutip lah ya, mulai aneh-aneh lah begitu. Tanda-tanda seperti apa, Pak Eri, yang perlu diantisipasi begitu oleh para orang tua, Pak Eri?
3: Ya, biasanya anak-anak itu sering menyendiri ya, sering memisahkan diri dari orang tuanya. Pada saat di rumah itu sering mengunci diri di kamarnya. Nah, kemudian kadang-kadang mereka tuh sering dengan dunianya sendiri, sehingga tidak itu dengan orang tuanya, komunikasi dengan orang tua mulai berkurang. Nah, itu adalah salah satu tanda yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Nah, kalau biasanya mereka tuh sering berinteraksi dengan orang tuanya, nah ketika hal-hal yang terjadi yang dicurigai tadi, ketika kenapa dia renggang dengan orang tua? Nah, itu perlu salah satu hal yang dicurigai oleh orang tua sebetulnya.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi ya, Pak Eri. Saya sekarang ke Prof. Nah, dari perspektif pendidikan ini, Prof, bagaimana orang tua sebaiknya bisa memanfaatkan libur panjang seperti sekarang ya, agar ya tetap mendukung perkembangan anak, anak juga bisa tetap terus berada di jalur yang positif begitu. Prof melihat seperti apa, Prof?
4: Ya, baik, terima kasih. Tadi ada Pak Eri, Pak Chandra, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Ada, saya ingin memberikan dulu ya, memberikan penjelasan terkait rentan, jadi dampak yang akan terjadi ketika libur sekolah itu tidak diwaspadai. Kenapa? Karena saat tidak libur saja, itu waktu belajar anak itu, dan malah fokus mereka sudah kepada gadget. Apalagi dengan masa libur yang tidak dibuat program, yang tidak buat pemantauan, yang tidak dilakukan pengawasan. Itu libur bahaya sekali. Yang pertama yang akan terjadi itu apa? Nanti akan terjadi penurunan motivasi belajar itu. Kenapa? Karena memang mereka sudah terbiasa waktu pergi sekolah, di sekolah mereka belajar, kemudian buat PR misalnya, atau kemudian juga mereka diskusi dengan teman-teman atau mencari literatur. Nah, ini tidak terjadi lagi kalau memang ini terdewasi. Jadi motivasi belajar mereka itu akan menurun. semangat yang biasanya rutinitas, kemudian semangat membaca, mengerjakan tugas, beradaptasi dengan kawan-kawan di sekolah, itu. Yang kedua yang akan terjadi itu adalah loss, learning loss lah. Artinya learning loss itu kehilangan kemampuan belajar nanti oleh siswa. Yeah. Kenapa? Karena memang mereka seolah-olah libur itu meninggalkan rutinitas belajar, rutinitas pendidikan setiap harinya. Sehingga ketika mereka itu tinggal, mereka tinggalkan, maka akan terjadi kehilangan proses pendidikan yang ada pada diri mereka. Dan yang tadi juga disampaikan antara lain kecanduan gawai di media sosial. Nah ini apalagi jangankan anak-anak, itu orang tua saja kita lihat itu sudah banyak yang kecanduan gawai. Ya. Apalagi anak-anak. Anak terutama masa libur. Masa libur ini kan ada kecenderungan, ada berbagai faktor gitu ya. Yeah. Orang tua tidak lagi sanggup mengatasi, atau orang tua lebih sudah terbiasa menyerahkan anaknya ke sekolah sehingga dia membiarkan perilaku anaknya, terutama nanti dengan gawai. Atau juga orang tua sekarang misalnya sudahlah, anak kalau dia dikasih gawai dia sudah aman lah, tidak perlu lagi dia tidak akan kemana-mana, dia tidak rewel. Kalau yang misalnya SD, kalau yang SMP dia tidak kemana-mana ya, dan kemudian juga tidak mengeluarkan biaya sehingga mereka asik di rumah. Kalau sudah itu persepsi orang tua, itu sudah mendekati hal yang kurang bagus itu. Kemudian disiplin. Yang biasanya dia pagi pergi sekolah, nanti siang atau sore dia pulang, kemudian dia sedikit bermain, malam dia ngerjakan PR, kemudian malam setelah itu dia tidur. Itu kan ada keteraturan. Yeah. Nah, ada yang membiarkan dengan adanya libur, kalau ini tidak dikontrol, maka akan terjadi kedisiplinan itu akan menurun. Risiko perilaku menyimpang, tadi sudah disampaikan. Misalnya mereka ini, bahwa kalau mereka sudah asik digawai dan tanpa kontrol dari orang tua, maka berbagai akses, berbagai informasi dan berbagai situs akan dia akses. Dengan berbagai macam itu akan terjadilah perilaku menyimpang. Salah satunya tadi ya, ada kalanya mereka lewat gawai itu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu kepada sesama kenalannya. Kemudian masalah kesehatan fisik. Nah, fisik itu kenapa? Karena memang mereka tidak banyak bergerak lagi. Yeah. Ketika mereka tidak banyak bergerak, ya kondisi kesehatan. Kemudian apalagi mereka diberi cemilan, mereka disuruh makan, setelah mereka makan dan lain sebagainya. Jadi akan, dan juga ada berapa. Jadi banyak lagi masalah. Ada kesehatan mental, kemudian ada interaksi edukatif dengan orang tua berkurang, kemudian akses aktivitas liburan itu kurang, akan muncul ketimpangan, kemudian risiko keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Risiko keselamatan dan keamanan ini maksudnya adalah bahwa ketika anak pergi, pertama, kalau itu dia pergi berwisata dengan orang tua, nah, mungkin terjadi seperti sekarang saja di daerah wisata kita di Bukit Tinggi, terjadi sekarang masalah jalan longsor. Yeah. Nah, ini kalau mereka saja yang pergi tanpa dikontrol orang tua, mereka kan tidak, kadang-kadang keinginan sendiri saja, kadang-kadang semangatnya saja, karena kadang-kadang identitasnya yang akan dia munculkan, mereka kebut-kebutan, nggak memikirkan keselamatan diri sendiri dan juga tidak memikirkan keselamatan orang lain. Dan banyak kita lihat kejadian, jangankan saat libur, saat mereka sekolah saja membawa kendaraan itu tidak pada kondisi yang normal, kencang, ngebut dan lain sebagainya. Dan malah kalau kita lihat balap-balapan, nah ini juga balap-balapan, saya kira nanti teman-teman dari Satpol PP, dari kepolisian, ini harus dikendalikan ini. Kalau enggak nanti akan kalau yang awalnya balap-balapan itu pada satu titik, bisa jadi akan muncul titik lain dan seterusnya, kan akan berakibat pada kondisi keamanan masyarakat yang tidak stabil gitu, akan terganggu nanti. Nah, apa yang dilakukan orang tua? Nah, tadi salah satu sudah diungkapkan, orang tua harus mengawasi ini. Sebab begini, pengawas, dan juga tidak mungkin kalau hanya orang tua yang mengawasi tanpa diprogramkan sebelumnya. Jadi yang diawasi oleh orang tua itu bukan anak. Kalau misalnya dia sudah programkan terhadap masa liburnya, maka orang tua akan mengawasi terkait dengan jalan tak program ini. Tapi kalau tidak diprogramkan masa libur, maka orang tua dengan anak akan terjadi pengawasan yang ketat. Akibatnya apa? Akan muncul konflik baru. akan muncul perbedaan baru, akan muncul kondisi baru yang seharusnya waktu sekolah itu tidak terjadi. Karena anak sekolah, karena anak libur, maka akan muncul hal-hal yang baru. Apakah itu konflik baru, apakah terjadi perubahan baru, apakah terjadi itu kondisi yang baru. Sehingga membuat mereka, ya antara orang tua dan anak itu akan interaksinya sudah mulai intensif, tetapi tidak sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Misalnya, contoh misalnya terkait dengan penurunan, terkait dengan gawai tadi. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita sikapi gitu ya. Kenapa? Karena kalau terkait dengan gawai, maka akan muncul perilaku menyimpang. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Eri, perilaku menyimpang ini karena mereka pertama, informasi yang mereka terima, berbagai macam situs yang mereka buka tanpa pengetahuan orang tua, tanpa kendalikan orang tua, maka akan berakibat pada pertama itu orang tua, risiko-risiko tadi akan muncul sehingga berakibat pada penyimpangan perilaku oleh anak. Nah, untuk itu orang tua harus menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Siapkan waktunya, siapkan programnya, siapkan rencananya, sehingga membuat pada waktu-waktu tertentu anak harus berkomunikasi dengan orang tua. Dengan ada programnya, dengan ada waktunya, dengan ada situasinya, maka anak akan berkurang dari aksesnya terhadap gawai. Kemudian kalau perlu, ya ajak keluar main-main. Kemudian juga kalau perlu, buatkan mereka program misalnya tetap membaca, tetap mereka literasi, tetap mereka numerasi, tetapi hal-hal yang ringan-ringan. Malah kalau memungkinkan, ketika mereka dibawa keluar, itu akan mereka diminta membuat jurnal-jurnal sehingga menarik, terutama misalnya untuk SD. Kalau di SD, ya coba ketika kita nanti keluar, coba dicatat apa yang mau harus yang harus dibuatnya, apa harus dilihatnya, apa harus dicatatnya. Sekarang kan tidak begitu. Coba lihat, ketika anak dibawa berlibur, orang tua sudah mengeluarkan uang, menyediakan waktu, orang tua sudah mengeluarkan uang, orang tua sudah mengeluarkan tenaga, tapi yang dilihat anak tetap saja gawai.
1: Yeah.
4: Tapi yang dilihat anak tetap saja HP. Kalau di rumah dia lihat HP, di tempat bermain pun, di tempat berwisata pun juga lihat HP. Apa gunanya mereka keluar kalau hanya memang di rumah dan di tempat dia berwisata juga lihat HP, kan tidak ada gunanya. Nah, untuk itu menurut saya perlu ada keteraturan agar HP itu ditetapkan waktu-waktu yang perlu diakses oleh anak. Saya kira itu untuk sementara.
1: Oke, baik. Prof, bagaimana cara menciptakan keseimbangan tersebut, Prof, antara waktu bermain, belajar, ataupun juga penggunaan gawai ini, Prof?
4: Nah, ini jadi begini, ini menarik. Menariknya begini, pendidikan memang tidak boleh ditangani oleh satu saja, atau satu pihak saja.
1: Iya.
4: Walaupun masa anak sekolah, walaupun anak masa libur. Maksud saya apa? Proses pendidikan, tanggung jawab pendidikan ada orang tua, ada masyarakat, dan ada sekolah. Dan sekolah ini termasuk ya pemerintah daerah dengan segala orangnya. Baik itu dia berada di sekolah atau masa pendidikan, maupun dia masa libur. Nah, dengan demikian, ketika anak akan libur, sekolah sudah punya program agar programnya ini bisa dilakukan oleh anak. Programnya itu bukan berarti sama dengan sekolah, tapi programnya adalah membuat anak rileks, anak membuat santai, membuat anak segar gitu.
1: Yeah.
4: Nah, program ini disepakati dengan orang tua. Apa misalnya, contoh di anak SD tadi. Anak SD ketika dia diprogramkan hendaknya membuat jurnal hariannya, misalnya dia hari ini membantu orang tua, misalnya memasak, setelah dia masak dia buat catatan itu, atau misalnya besok dia harus membersihkan pekarangannya, itu dicatatnya, dan itu dituangkan dalam catatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah dan disepakati oleh orang tua. Itu pertama. Nah, kalau program itu jalan, misalnya dari jam sekian, taruhlah misalnya jam siang itu ya, anak dibolehkan melihat gawai. Boleh, nggak apa-apa. Sehingga dicatat oleh anak bahwa hari ini saya melihat gawai, apa yang saya guna asap, apa yang saya lakukan adalah dengan menggunakan situs game. Dan itu dilakukan pada jam sekian dan sekian. Itu dicatat oleh anak. Jadi tahu, orang tua mengawasi, sekolah sama orang sekolah dan sekolah dengan orang tua membuat program, disepakati anak melakukan, dan itu sangat efisien dan sangat efektif, sehingga masa belajar anak, masa anak di dalam proses pendidikannya tetap terjaga antar keluarga dengan rumah. Begitu juga tadi juga dikatakan bahwa ada saatnya anak tetap terjaga masa tidurnya, misalnya jam 10, jam 9 atau jam 8 sudah dari sana harus tidur. Nah, itu harus dikoordinasikan dengan pihak keamanan, misalnya dengan Satpol PP. Ketika dikoordinasikan, maka Satpol PP tidak segan-segan akan menegur mereka, Anda pulang lagi. Anda pulang lagi, ini tidak mungkin Anda di sini karena orang tua sekolah mengizinkan Anda hanya sampai jam sekian. Tapi kalau itu tidak dikoordinasikan, akibatnya itu tadi, ya los. Satpol PP khawatir nanti kalau ditegur anak ini, kalau disuruh pulang anak ini, nanti dia akan marah, akan bertengkar, kemudian orang tuanya mungkin akan marah, akan kecewa. Nah, artinya apa? Sebelum itu pemerintah daerah, Pemda, baik kabupaten kota apapun kota, itu harusnya membuat aturan itu bahwa anak-anak pada usia sekolah ketika dia libur hanya boleh dia di kafe atau di luar maksimal itu jam 9 malam. Nah, dengan ketentuan itu, Satpol PP bisa bertindak. Bertindak dalam arti mengontrol mereka. Ya, kalau ada anak-anak usia di bawah, atau level SMP, level SMA, SLTA, itu Satpol PP tinggal mengusir. Anda sudah jamnya dan sekian, pulang, pulang, pulang. Nah, dengan demikian, jadi ada sinergi antara orang tua, masyarakat, kemudian sekolah, dan juga pemerintah daerah dengan aparatnya. Nah, dengan demikian saya yakin ini akan terbangun kalau itu memang diciptakan. Tapi kalau memang dilepas saja, ya ini bisa saja di satu sisi menimbulkan konflik, yang kedua di sisi lain juga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada anak-anak kita. Nah, ini harus segera dilakukan menurut saya, walaupun sekarang sudah masa libur. Dan itu belum terlihat bagi saya. Belum terlihat apakah kesepakatan itu sudah dilakukan antara orang tua, kemudian sekolah, pemerintah daerah, sama masyarakat sekitar. Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ke Pak Chandra sekarang, menyikapi apa yang disampaikan oleh Prof. Jamaris tadi. Pak Chandra melihat seperti apa, Pak Chandra?
6: Iya. Kalau kami memang kegiatan rutin kami memang melaksanakan kegiatan penertiban dan juga untuk menjaga tertibum. Jadi untuk itu, baik maupun tidak dalam libur sekolah maupun masa aktif sekolah, itu yang namanya ketika berkeluyuran malam itu akan kita tertibkan. Jadi untuk itu sebenarnya pada hari ini, untuk di libur sekolah ini yang kita waspada itu kan biasanya cuma dua. Satu balap liar, dan satu lagi tawuran. Untuk yang dua ini memang ini sudah memang sangat ketat ya, kita melaksanakan pengawasan juga dan juga bekerja sama dengan TNI Polri. Dan pada hari ini dapat kita informasikan juga bahwa di setiap kecamatan itu kita juga mempunyai Dubalang Kota. Jadi Dubalang ini merupakan anak nagari yang kita plot untuk bertugas melaksanakan cegah dan deteksi dini untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu tertibum. Dan untuk itu, salah satu termasuk tugas dari Dubalang ini yaitu memang seperti itu, untuk mendeteksi apa-apa saja kegiatan-kegiatan di wilayah mereka yang akan berpotensi untuk terjadinya gangguan tertibum. Dan untuk itu, bagi anak-anak pada hari ini, mereka mungkin mempunyai adrenalin yang sangat tinggi, tapi mereka tidak tahu atau tidak tepat sasaran ketika mereka mengeluapkan kegiatan mereka tersebut. Dan sebenarnya betul, kita juga harus melakukan deteksi dini terhadap anak-anak kita. Dari beberapa kasus yang kami hadapi, kita coba berpikir secara logika saja. Kita tawuran, mereka mengeluarkan samurai yang bisa berukuran atau mempunyai panjang 1 meter. tapi orang tuanya nggak tahu itu ada di rumahnya. Ya, seperti itu. Dan juga ketika mereka pergi, tidak pulang seharian atau segala macam, orang tua tidak pernah mencek. Dan kami juga mungkin miris ya, untuk bagi para pendengar pada hari ini, ketika misalnya kami ada melakukan pengamanan terhadap anak-anak ini, ada beberapa orang tua yang menyerah. Pak, saya nggak sanggup lagi nih untuk ini mengatur anak saya nggak sanggup lagi untuk membuat dia patuh dengan saya. Jadi ketika orang tua sudah menyerah seperti itu, anak-anak ini menjadi tanggungan siapa? Padahal kita tahu ketika mereka mempunyai kendaraan, mereka mempunyai gawai, itu semuanya fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Sangat kecil kemungkinan mereka bisa beli sendiri dalam keadaan kegiatan masih dalam status menjadi murid di sekolah. Ketika, betul yang dikatakan Prof. Jamaris tadi, ketika kita memberikan seluruh fasilitas, bawa dengan gadget, mungkin anak kita akan lebih anteng, dia tidak akan melakukan kegiatan apapun, cuma di rumah, nonton, segala macam. Itu adalah pemikiran yang salah bagi saya. Karena memang sebenarnya kegiatan yang lebih bermanfaat itu memang ketika dunia gadget ini bisa diberikan positifnya, ketika memang dia melakukan hal-hal yang positif dengan gadget. Karena memang pada saat ini kita selalu diberikan pemahaman bahwa dunia itu berada dalam genggaman. Yaitu dengan gadget semuanya kita bisa mengakses apapun itu bentuk informasi. Tapi kita juga lupa bahwa kegiatan untuk mendekatkan diri antara orang tua dengan anak dan juga kegiatan di lingkungan atau di indoor atau outdoor itu sangat perlu sekali. Untuk apa? Ya, untuk melatih dia bagaimana dia cara bersosialisasi, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang luar, bukan hanya mengenai tentang gadget. Kami memang sangat riskan pada hari ini dengan gadget ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa membuat mereka tenang di suatu tempat, misalnya kayak mabar, dia mereka main bareng, setelah itu kongko-kongko, dan lupa waktu. Kita juga sering lihat perkumpulan-perkumpulan itu di atas jam 12 malam masih melakukan kegiatan mabar. Dan yang kita takutkan hari ini itu ketika mereka bergelombol, jadi untuk kasus-kasus beberapa bulan belakang ini kami ketahui, ketika mereka bergerombol, setelah itu ngobrol, dia ngobrol-ngobrol, memang ketika itu mereka tidak mempunyai niat untuk berbuat onar. Tapi ketika mereka sudah berkumpul lebih dari 5 orang atau 6 orang, ada-ada aja ide yang mereka munculkan di tengah perkumpulan mereka itu. Mereka nanti mau membuat ini, membuat itu, gitu. Itu yang kita harus waspadai. Makanya hari ini kita minta kepada seluruh orang tua khususnya, orang tua khususnya, jangan pernah menyatakan menyerah untuk mendidik anak, apapun itu bentuknya. Apalagi ketika masih SD, bisa berkeluyuran dari jam 10 malam, jam 12 malam, itu bagi saya nggak masuk akal. Kemana peranan orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya ini. Dan untuk itu, kalau seandainya memang kita melakukan pengamanan terhadap anak-anak ini, dan ketika itu memang yang bagi yang sekolah, kita panggil pihak sekolah, orang tua itu sudah pasti kita panggil. Tapi dengan seperti itu banyak yang mereka teledor. Jadi, oh Pak, tadi dia di rumah Pak, saya nggak tahu dia kapan pulang. Itu bagi saya jawaban-jawaban yang tidak make sense ya. Jadi maksudnya itu adalah ini. Ada beberapa alasan ketika orang tua bilang, maaf Pak, saya sibuk. Seberapa sibuk kita sampai menelantarkan untuk kegiatan anak-anak. Dan biasanya, bagi anak-anak yang mempunyai jiwa-jiwa emosional yang tinggi ini, itu biasanya adalah anak-anak yang kurang perhatian. Karena mereka tidak tahu nih, mau curhat kemana, terus mau mengeluarkan emosionalnya ini kepada siapa. Karena tidak ada pendengar yang baik. Biasanya ketika, dulu ketika kami masih berada pada posisi sekolah itu, dulu diterapkan setidaknya satu kali sehari itu kita melaksanakan makan bersama. Apakah mungkin itu maghrib atau isya, di sana menjadi ajang kita konsultasi dengan orang tua dan juga ajang curhat. Mungkin hal-hal ini bisa kembali kita tanamkan kepada orang tua di sana. Dan juga bagi perangkat wilayah lainnya, RT, RW, LPM atau apapun itu bentuknya, ini beliau-beliau ini menjadi poros kunci kita di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan. Jadi apapun itu bentuknya, pada hari ini sistemnya seperti ini. Kami akan membubarkan kerumunan itu ketika masih dalam skala kecil. Karena ketika dalam skala kecil, kita masih bisa melakukan sosialisasi dan komunikasi bahwa mereka harus bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi yang jadi kendalanya ketika mereka sudah besar, sudah melebihi 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu pasti akan menjadi suatu kegiatan yang akan mengganggu tertibum. Dan apalagi itu malam. Dan orang tua juga harus mencek apapun itu bentuknya. Dan ketika hari ini kita bersama-sama misalnya, walaupun ini libur sekolah ataupun tidak, harusnya orang tua juga mempunyai waktu yang lebih banyak dengan anak-anak. Karena mereka juga mempunyai waktu yang banyak. Dan gadget sebenarnya juga sangat positif ketika mereka, mungkin yang bilang Prof. Jamaris tadi, mereka bikin jurnal. Pada hari ini pun anak-anak SD juga sudah bisa membuat jurnal dengan gadgetnya masing-masing. Makanya ketika sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya, itu akan bersifat positif nanti. Begitu, Bang.
1: Oke, baik. Pak Eri, kalau berbicara seputar lokasi atau aktivitas apa yang biasanya menjadi perhatian khusus oleh Satpol PP saat momen seperti sekarang, saat libur panjang? Silakan Pak Chandra.
6: Iya, karena memang seperti ini, kalau di komplek-komplek kita memang mengandalkan dari RT RW ya, untuk perkumpulan-perkumpulan di komplek dan juga dari Dubalang Kota kita. Dan untuk liburan sekolah ini kita lebih menyisir kepada fasilitas umum dan ruang publik. Dan juga kepada kafe-kafe nantinya yang memang sudah melalui atau melewati jam malam. Dan hari ini kan ketika kami setelah lewat jam 12 malam itu akan melakukan pengawasan terus, selalu seperti itu. Dan anak-anak ini juga akan kita cek, mulai dari dengan kepolisian juga TNI kita sering melaksanakan gabungan, apalagi yang memang pada daerah-daerah protokol. Hari ini pun sebenarnya di jalan seperti Khatib Sulaiman ataupun daerah bypass, itu memang insya Allah pada hari ini kita mengalami penurunan terhadap kenakalan remaja, baik dari tawuran maupun balap liar. Dan untuk itu semakin hari ketika pengawasan ini akan semakin ketat kita laksanakan. Karena jangan sampai kita beranggapan ketika angka ini turun, maka kegiatan ini akan tidak terjadi lagi. Tidak, makanya pengawasan tetap kita laksanakan. Dan untuk itu kami setiap harinya itu melaksanakan pengawasan di daerah-daerah protokol dan juga ruang publik. Dan juga banyak hari ini yang kita takutkan dari remaja-remaja kita itu mengkonsumsi alkohol. Kita tidak tahu pada ini trennya seperti itu, bahwa mereka duduk bersama-sama nggak lengkap kalau seandainya nggak ada alkohol, nggak ada apa-apa. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat miris kita hadapi dalam kasus-kasus belakangan ini. Karena mereka dengan enaknya duduk di fasilitas umum atau di ruang publik, tapi mengkonsumsi itu. Dan tidak ada lagi toleransi bagi kami ketika itu sudah melewati jam 12 malam, itu tidak ada toleransi bagi kami. Apalagi yang masih dalam berstatus pelajar, seperti itu.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Eri. Pak Eri boleh berkomentar juga, Pak Eri, dari apa yang sudah disampaikan sejauh ini. Silakan Pak Eri.
3: Ya, maaf tadi saya keluar sebentar ya. Jadi gini ya, jadi memang hal-hal yang dilakukan remaja kita saat ini ya, kadang-kadang memang jauh di luar yang kita inginkan sebetulnya. Kita lihat ya, banyak sekali kita lihat ya, bahwa saat ini ketika tadi apa kata Pak Chandra tadi, mereka itu kalau sudah berkumpul lebih dari 2-3 orang itu perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Nah, kecuali kalau mereka berkumpul itu berarti lapang olahraga, mereka berolahraga, punya aktivitas ke apa? Ya, yang positif ya, itu kita support sepenuhnya ya. Tapi kalau mereka berkumpul itu tanpa tujuan dan tanpa arah, nah itu mungkin satu PR bagi kita untuk melakukan pengawasan yang sangat ketat pada remaja-remaja kita. Dan ini nggak bisa ditangani saja oleh keluarga saja yang bisa menangani. Karena faktor sekolah, faktor lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan terhadap pergaulan dari para anak-anak, terutama para remaja kita. Nah, untuk itu pengawasan lingkungan ya saat ini juga perlu ya. Kalau dulu semasa kita remaja dulu mungkin bisa saja ya. Banyak orang yang mau menegur, banyak orang yang bersedia untuk menegur, dan banyak remaja juga di era itu mematuhi apa yang dikatakan para seniornya atau para orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya itu sebut. Nah, saat sekarang mereka nggak peduli itu, ya. Siapa lu, siapa gue, kan itu istilah yang kita dengar sekarang, ya.
1: Yeah.
3: Apa dan saya melarang doa, lu sana pak nama orang dena, kan itu masalahnya bagi mereka sekarang. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan ini perlu kita perbaiki lagi. Ya, peran ini mama dalam kampung itu perlu kembali kita tegakkan lagi, ya. Jadi nggak ada hanya sekedar seremonial, seremonial aja lagi kegiatan-kegiatan para nenek mama tadi, kita nggak mau mengharapkan seperti itu lagi, ya. Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita seminarkan, apa yang kita diskusikan, itu betul-betul hendaknya jangan hanya di atas kertas saja lagi, ya. Kita inginkan apa yang kita lakukan tadi, kita terapkan di lapangan lagi, ya. Banyak hal kita lakukan, lihat sekarang ini, kita sebatas seremonial yang banyak lakukan. Akhirnya kerepotan siapa? Pak Chandra dengan anggotanya akan menjadi PR besar bagi dia. Harusnya kerja mereka hanya 3-4 pekerjaan, sekarang kerja mereka jadi 13-20 pekerjaan akhirnya lagi, ya kan? Jadi akhirnya jadi tumpuan kesalahan lah, polisi tumpuan kesalahan, Satpol PP tumpuan kesalahan, karena koordinasi nggak jalan lagi, ya. Nah, semua kita sibuk, ya, dalam kegiatan itu kita sibuk dengan seminar, workshop, ini segala macamnya, tapi enggak menyentuh pada masyarakat itu lagi. Nah, ini yang perlu kita terapkan, yang kita rubah image itu sekarang lagi.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ya, Pak Erick, ke Prof. Prof, boleh menanggapi juga Prof dari apa yang sudah disampaikan. Silakan Prof.
4: Ya, tadi ada yang menarik saya lihat Pak Chandra, bahwa ada beberapa orang atau beberapa keluarga lah, atau beberapa orang tua yang sudah pasrah atau sudah tidak sanggup lagi mengatasi perilaku anak-anaknya. Nah, ini saya lihat jumlahnya semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Karena memang ada beberapa faktor di penyebabnya. Faktor pertama memang karena memang ada kesibukan orang tua. Faktor kedua memang kenakalan atau perilaku anak sudah di luar jangkauan yang diharapkan oleh orang tua. Faktor ketiga adalah bahwa orang tua sekarang memang sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi itu karena memang perilaku anaknya sudah jauh menyimpang. Nah, ini memang perlu penanganan khusus. Kalau ini bukan kita nih, ini sekedar refleksi saja. Seperti dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, mereka di basecamp-kan ke dalam membentuk disiplin dan karakter mereka ke barat. Daerah-daerah atau ke barat militer lah, gitu ya.
1: Militer.
4: Ya, ternyata itu sangat efektif saya lihat, sangat efektif.
1: Yeah.
4: Nah, kenapa tidak itu juga bisa kita ciptakan di pemerintah kita di daerah ini atau di kota, itu memerlukan anggaran. Kenapa? Karena memang tanpa anggaran tidak mungkin. Tapi kewalahan-kewalahan yang dimiliki orang tua itu jumlahnya semakin banyak.
1: Yeah.
4: Dan kalau ini tidak juga kita programkan mereka yang di luar konteks ini, yang di luar yang bisa diatur, atau yang di luar orang tuanya masih sanggup, nah ini kan sudah harus kita programkan tersendiri. Misalnya, seperti tadi lah, terkait dengan tawuran, terkait dengan balap-balapan, itu sudah bisa dipastikan orang tuanya sudah tidak sanggup. Atau juga misalnya orang tuanya tidak tahu. Kalau orang tua tidak tahu, tetapi dia diberitahu, itu anaknya akan bisa memperbaiki, akan bisa diperbaikinya. Tapi kalau dia tidak tahu, nah itu mungkin sesuatu yang perlu diberitahu kepada orang tuanya. Nah, yang persoalannya adalah orang tuanya tahu, dia sudah tidak sanggup, malah kalau dia diperhatikan oleh orang tuanya, malah dia ngamuk-ngamuk di rumah itu. Nah, ini menurut saya perlu program tersendiri, kalaupun kita bisa mencontoh ke Jawa Barat itu juga cukup bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada masa libur ini ada dua kondisi yang saya lihat. Kondisi yang pertama, itu bisa jadi orang tuanya yang punya ekonominya bagus, tuanyanya anaknya dibawa libur keluar kota. Dan kondisi yang kedua, yang kondisi ekonominya sedang pas-pasan, mungkin tidak membawa anaknya keluar kota. Padahal sebenarnya, untuk membawa anak keluar kota itu juga bagus. Dia tidak harus jauh-jauh. Bisa pulang kampung, ke kampung tempat neneknya. Di sana dia bisa diajak, dia bisa membantu nusanaknya, bisa membantu kaumnya, bisa membantu lingkungannya, supaya ada suasana baru. Jadi tidak harus mereka dengan dan itu tidak perlu mengeluarkan duit banyak gitu ya. Nah, jadi bisa saja anak itu yang dikirim sendiri ke kampungnya, atau memang didampingi oleh orang tua. Kalau bagusnya memang didampingi orang tua. Tapi kalau anak sendiri dikirim ke kampungnya dan itu berada di lingkungan nusananya, itu mereka akan ada suasana baru dan ada kontrol baru. Karena kontrol antara di kota dengan di desa itu kan ada agak ada perbedaan, ada perubahan juga gitu. Kalau di kota itu masih siapa katakan tadi siapa lu siapa gue. Tapi kalau di kampung itu bisa jadi masih ada kontrol dari lingkungan, masih ada kontrol dari dunsana, masih ada kontrol dari orang keluarga lainnya. Nah ini menurut saya juga harus dibudayakan supaya apa? Supaya pengawasan itu tidak hanya oleh orang tua yang orang tua kandungnya berada di tempat tinggalnya, tapi juga bisa di sekitar. Ini kenapa? Karena melibatkan masyarakat, melibatkan dunsana, melibatkan kaum, itu masih perlu kita tingkatkan itu. Kalau kita hanya mengandalkan aparat, kalau kita hanya mengandalkan sekolah, saya kira ini akan kewalahan kita. Karena sejauh mana aparat atau sekolah itu akan bisa mengawasi sampai ke rumah masing-masing, itu tidak mungkin gitu. Nah itu yang menurut saya yang perlu juga perlu kita kembangkan, karena pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah atau tidak hanya tanggung jawab orang tua, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Makanya baik itu anak dalam keadaan sekolah maupun di keadaan libur, ketiga-tiga kalau komponen tadi tetap saja dia seiring dan sejalan melakukan pendidikan itu di apakah itu di rumah ataukah di kampungnya masing-masing. Saya kira itu, terima kasih.
1: Oke, baik. Prof, Pak Eri, Pak Chandra, sepertinya kita break dulu sejenak. Setelah ini kami akan mungkin masuk ke bagian akhir ya. Nanti masing-masing narasumber bisa memberikan himbauan-himbauan. Kemudian juga ada pesan-pesan, ada hal-hal penting yang ingin ditekankan kembali. Nanti saya akan beri kesempatan pendengar di mana pun Anda berada, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: 1, 2, 3.
8: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
7: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
8: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
7: Emang kamu ada izin?
8: Gak ada sih.
7: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
8: Hah? Ngeri juga ya?
7: Iya.
8: Ya udah gak usah ditukar lah.
7: Hah?
8: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
7: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
11: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 0811-4175-46. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Jumat, 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Padang Menyapa. Kali ini pendengar, bahasan kita yaitu seputar rumah, gawai, dan keamanan anak, menjawab tantangan libur panjang. Tapi pendengar, sekarang kita sudah ada di bagian akhir. Saya akan langsung saja ke masing-masing narasumber untuk bisa memberikan pesan-pesan ataupun juga ada harapan-harapan yang ingin disampaikan. Ada statement-statement yang ingin ditegaskan kembali. Saya akan beri kesempatan. Saya mulai dari Pak Eri dulu. Silakan Pak Eri. Iya. Baik. Pak Eri, boleh diaktifkan dulu mikrofon Zoom-nya, Pak Eri? Oke. Baik. Pendengar kita masih tunggu. Nah, ini dia. Silakan Pak Eri.
3: Ya. Jadi kita pesan terutama para orang yang punya anak remaja putri, tolong diingat bahwa untuk tidak bugil depan kamera. Karena kebiasaan remaja kita saat ini, dari beberapa kasus yang masuk ke LPA, itu berawal dari HP. Ketika mereka berkomunikasi lewat HP, ya, sering yang pria ini sering meminta membuka pakaian lah, buka BH-nya, buka ininya, segala macam. Dia melihat tubuh secara asli. Sering terjadi. Kemudian itu direkam dan itu menjadi ancaman untuk menginginkan sesuatu yang lebih lagi ketika dia bertemu langsung nantinya. Banyak kasus terjadi seperti itu ya, baik di Bukit Tinggi, di Padang. Jadi agak terlalu banyak kasus-kasus seperti itu. Sebab kenakalan seksual atau kekerasan seksual terjadi pada anak remaja putri pada umumnya bermula dari komunikasi lewat HP, yang mana mereka sering meminta foto-foto atau video call dalam keadaan tanpa busana. Sering terjadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu perlu diwaspadai, maka kami selalu mengatakan itu, jangan bugil depan kamera. Satu ya. Lalu yang kedua, orang tua juga harus lebih intens terhadap pengawasan dari jam-jam ketika anak itu keluar ya. Kemana mereka keluar ya, mengapa soal keluar ya, dengan siapa mereka keluar, hal itu harus diketahui oleh orang tua. Dan apa tujuannya ya, kita tahu, kita artinya bukan kita mengekang si anak untuk bergaul atau berinteraksi sosial, tapi kita harus tahu ya, dan waspadai ketika anak mempunyai kunci ya, apa-apanya HP itu pakai kunci ya, pakai password HP-nya tadi. Itu perlu waspadai. Orang tua harus tahu, boleh dia pakai, tapi passwordnya harus dikasih tahu orang tua ya. Kenapa orang tua protek dengan apinya itu, buka apinya itu tidak apa, yang kita kategorikan sebagai pelanggaran HAM atau apapun namanya. Ya, anak dengan orang tua itu biasa saja. Yeah. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan oleh anak tadi. Nah, itu mungkin pesan-pesan moral yang perlu kita sampaikan. Terutama di era masa liburan sekolah hari ini, ya. Betul kata saya, setuju sekali dengan Pak Jamaris tadi. Kalau tidak ada uang pergi rekreasi jauh, ya kerasi yang dekat saja. Minimal ke kampungnya sehingga dia mengetahui lingkungan. Dia mengetahui alam secara nyata. Karena di kampung itu, apa secara alam, interaksi sosial dengan lingkungan tadi sangat kuat. Kalau kita ke kampungnya itu tadi, ya itu pesan saya. Ya, terima kasih Pak Jamaris, pada disampaikan tadi juga menjadi apa, jadi bahan bagi kami untuk mengkampanyekannya.
1: Oke.
3: Ya, Pak, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Eri. Saya bergeser lagi ke Pak Chan.

0: Jadinya kegiatan pelanggaran tertibum itu sebenarnya bisa dicegah dengan waktu yang sangat cepat ketika masih kecil, tapi ketika sudah besar itu akan menjadi permasalahan. Dan bagi anak-anak kami yang berada di khususnya di wilayah Kota Padang, coba isi kegiatan kita pada libur sekolah ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kami sangat bangga dengan pemuda-pemuda yang memulai lari pagi, setelah itu malamnya mereka melaksanakan kegiatan olahraga, dan juga nantinya ada kegiatan-kegiatan sosial yang mereka laksanakan. Jadi untuk itu, sebenarnya yang menjadi yang up berita itu adalah kenakalan-kenakalan remaja, sedangkan pada saat ini lifestyle-nya remaja itu sebenarnya sudah dalam kehidupan sehat. Mulai dari melakukan running atau apapun itu mengisi dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Dan untuk itu bagi para remaja-remaja kami yang juga melaksanakan gawai, betul apapun itu bentuknya, jangan pernah memberikan ruang kepada kenalan yang baru kita kenal melalui medsos. Dan juga nantinya kita juga harus pandai menjaga diri bagaimana malam ini menggunakan gawai itu pada tempatnya. Dan bagi seluruh perangkat dan kita, baik dari pemerintah daerah, setelah itu dari orang tua, dari lembaga akademisi, memang sebenarnya kegiatan-kegiatan ini harus kita bersamai. Karena ketika kita tidak kita bersamai, akan muncul egois-egois dari beberapa kalangan. Dan untuk melaksanakan hari ini, memang pada zamannya saat ini medsos itu berada pada level di atas yang mungkin ketika nantinya itu tidak bisa kita ini kita atur lagi penggunaannya. Dan untuk itu dengan kegiatan yang positif-positif, baik mungkin dari ada kegiatan remaja masjid ataupun ada kembali ke surau subuh berjamaah, itu menjadi salah satu program dari pemerintah kota untuk remaja-remaja kita pada hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Terakhir sekali, Prof. Silakan Prof.
2: Seperti saya tadi, pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, atau orang tua saja, dan atau masyarakat saja, tapi memang harus bersinergi. Kalau yang lalu itu sifatnya terpisah-pisah, sekarang sudah saatnya memang itu diintegrasikan lagi dalam bentuk program yang sama. Dan Padang sudah melakukan terobosan, banyak kita lihat, dengan adanya pesantren Ramadan. Kenapa Padang bisa menciptakan itu ketika ada pesantren Ramadan? Di situ dilibatkan orang tua, di situ dilibatkan pengurus masjid, di situ dilibatkan sekolah, dan seterusnya. Dan lingkungan juga. Nah, bagaimana program kerjasama seperti ini, menurut saya, Padang juga harus membawanya ke dalam masa libur. Jadi sepakati di pada masa libur antara sekolah, kemudian orang tua, masyarakat, itu dibuat. Tapi mungkin bentuknya berbeda dengan misalnya ada rekreasi bersama, ada misalnya semacam jurnal atau ada semacam kegiatan-kegiatan lain di lingkungan rumah mereka gitu. Sehingga program itu bersinergi dan itu bisa semua pihak mengontrolnya. Dan itu saya kira tidak mengeluarkan biaya banyak. Pemerintahnya tinggal membuat kebijakan, membuat rencana program, membuat rencana kegiatan, kemudian membuat semacam pengawasan. Dan itu juga bisa melibatkan semua pihak. Jadi kolaborasi, koordinasi, kemudian yang terstruktur, yang terprogram, apakah itu dalam masa libur ataukah pada masa Ramadan, ini saya kira suasananya waktunya saja yang berbeda. Tinggal lagi program pemerintah, hendaknya terutama di Kota Padang, saya masih sangat berharap Kota Padang melakukan terobosan di bidang ini. Sehingga kerjasama antara orang tua dan orang tua, pemerintah daerah, masyarakat dan sekitarnya itu bisa tercipta pada waktu masa libur sekolah. Dan itu, karena begini, karena kecenderungan kita lihat begini. Ada kecenderungan ketika ada tanggung jawab gitu ya. Ketika ada tanggung jawab, ketika ada mereka harus misalnya contoh subuh bersama itu, mereka itu misalnya ada pertanggungjawaban, mereka harus ditanggungjawabkan nanti ke sekolah berapa kali hadir, ada enggak sekolahnya. Itu saya lihat cukup cukup bagus sekali gitu. Banyak anak-anak dan banyak orang tua memang mengantarkan anaknya pergi ke masjid setiap subuh itu. Dan ini kan luar biasa sekali. Dan tidak akan ada orang yang keberatan, saya lihat. Walaupun ada keberatan, saya kira itu hanya persoalan perbedaan.

0: Tahan sikap saja. Tapi kalau memang ini juga dimanfaatkan waktu libur dengan program yang refresh, nah itu sangat menarik sekali menurut saya. Sehingga ketika mereka nanti kembali ke sekolah, itu mereka tetap dalam suasana refresh, tapi dalam mempertanggungjawabkan hasil belajarnya ketika mereka libur. Nah, saya kira itu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Prof, terima kasih banyak Pak Eri, Pak Chandra sudah bersama di kesempatan pagi hari ini dalam Padang Menyapa. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Chandra, Pak Eri, Prof.
0: Terima kasih, Assalamualaikum
1: Ya.
0: para
1: Kasih.
0: pendengar RI,
1: Kita,
0: Pak
1: halo,
0: Chandra, Pak Eri.
2: Pak Eri.
1: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri program Padang Menyapa edisi kali ini. Pendengar, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, topik bahasan kita rumah, gawai, dan keamanan anak. Menjawab tantangan libur panjang. Narasumber tadi, pendengar, Anda sudah sama-sama dengarkan ya, ada Bapak Chandreka Putra, SIPMSI, Kepala Satpol PP Kota Padang. Kemudian juga ada Bapak Eri Gusman, SHMH, Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga ada Profesor Dr. Jamaris Jamna MPD, Guru Besar Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, pendengar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Nah, faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan bahwa klaim hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Demikian informasi kami kutip dari termbaikhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Hari Jumat, 26 Juni 2026, laga Grup E, Ekuador melawan Jerman. Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
3: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
4: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Aduh bro,
1: sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berkat pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, melalui jejak pendapat daring, masyarakat dapat turut menentukan logo resmi peringatan kemerdekaan tahun ini. Polling telah dibuka secara resmi sejak hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 dan berakhir Minggu 28 Juni 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara dan juga Badan Komunikasi Pemerintah bertindak sebagai penyelenggara. Menteri Ekonomi Kreatif Manekraf Tengku Rifka Harsya mengatakan langkah tersebut merupakan sejarah baru. Dan pendengar, ini karena untuk pertama kalinya masyarakat dilibatkan langsung dalam memilih logo HUT RI. Masyarakat dapat mempelajari konsep dan juga filosofi setiap logo yang tersedia, kemudian memberikan suara melalui laman resmi yang disediakan oleh pemerintah di https://logohutri.istanapresiden.go.id. Desain logo yang ditetapkan ataupun juga ditampilkan merupakan 5 karya terbaik para desainer grafis profesional berbagai daerah di Indonesia. Seluruh karya telah melalui serangkaian proses kurasi melibatkan Kemenkraf, kemudian juga Kemensetnek dan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, rambu lalu lintas modern pertama kali diperkenalkan oleh seorang polisi lalu lintas asal Amerika Serikat bernama Lester F. Wire pada awal abad ke-20. Wire bekerja di Buffalo, New York, dan pada tahun 1913, dia menciptakan rambu lalu lintas pertama di dunia. Rambu lalu lintas buatan Wire terbuat dari logam dan dilengkapi dengan berbagai simbol dan tulisan yang memberikan petunjuk kepada pengemudi. Rambu ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan yang padat dan mereka segera menjadi sangat populer. Keberhasilan rambu lalu lintas Wire menginspirasi penggunaan rambu lalu lintas serupa di seluruh Amerika Serikat. Penciptaan rambu lalu lintas oleh Lester F. Wire menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem pengaturan lalu lintas yang lebih modern. Namun, sejumlah inovasi penting lainnya juga berperan dalam membentuk rambu lalu lintas seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah pengembangan sistem warna yang digunakan pada rambu lalu lintas. Sistem warna pada rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Dewan Jalan Raya Amerika Serikat, American Association of Stage Highway Official. Mereka mengadopsi sistem warna yang dirancang oleh seorang insinyur bernama William Black. Selain sistem warna, penggunaan simbol juga digunakan pada rambu lalu lintas dan dirancang untuk menjadi universal dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa memandang bahasa atau budaya mereka.

0: Iya sayang, sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis, haus ya nak. Iya haus, Mimi ya.
1: Adik sayang, semoga jadi anak yang pintar ya nak. ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
2: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
0: Iya sayang.
3: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.
4: Ki, toko lu makin rame aja ya?
5: Alhamdulillah.
4: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
5: Lu mau tahu rahasianya?
4: Mau banget lah. Apaan?
5: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
6: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
7: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

tanah airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan.

0: terus. Hop, stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar di manapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Rani Zoe melanjutkan kebersamaan untuk Padang Siang ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 12 waktu Indonesia. Ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dua jemaah haji asal Sumatera Barat yang sebelumnya menjalani perawatan intensif di Arab Saudi telah kembali ke tanah air dan kini berada di rumah masing-masing. Kedua jemaah tersebut adalah Jasri Abdullah Maran, 76 tahun, asal Kabupaten 50 Kota, dan Syaifuddin Wirdas Tompe, 60 tahun, yang dipulangkan melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Sumatera Barat M. Rifki mengatakan kedua jemaah tersebut sempat tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan akibat kondisi kesehatan yang menurun saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia menjelaskan kedua jemaah dipulangkan dari Arab Saudi menggunakan pesawat jemaah haji melalui embarkasi Banten atau kloter JKB. Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keduanya melanjutkan perjalanan ke Padang menggunakan penerbangan domestik Garuda Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar atau kalian dimanapun berada di siang hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas, dan pastikan juga ya tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan Anda. Dalam Padang siang ini pendengar, tentunya bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda pendengar juga yang selamat pagi menjelang siang juga yang mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 RRI Padang dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan juga, dan pastinya tetap selalu bahagia ya pendengar, jangan sedih-sedih. Aduh. Oke, okay, Kota Padang di pukul 10 ini tampaknya apa ya, cuacanya itu dibilang panas juga enggak, tapi dibilang cerah juga enggak, ada mendung-mendungnya. Ini apa ya, mendung-mendung manja gitu ya. Jadi pastikan untuk Anda juga terus mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Karena kalau cuaca seperti ini tuh tidak bisa tertebak, amat sangat sulit ditebak ya pendengar. Jadi untuk membantu kita mungkin yang akan beraktivitas, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, ini juga bisa membantu ya dengan mengupdate informasi melalui BMKG. Nah, itu dia yang paling penting ya. Mungkin lagi pada sibuk tadi tuh dalam perjalanan saya melihat di beberapa sekolah itu sempat sibuk ya. Karena ini lagi pendaftaran. Nah, lagi sibuk-sibuk mengurus adik-adik yang akan masuk sekolah baru dari SMP ke SMA, terus juga dari apa ya, dari SD ke SMP. Nah, lagi sibuk-sibuk nya nih orang tua, adik-adik. Nah, mudah-mudahan lancar ya pendaftarannya, tidak ada kendala apapun. Kalaupun ada kendala, mudah-mudahan cepat ditemukan dengan solusi juga ya pendengar, dan mudah-mudahan dapat sekolah yang diinginkan gitu. Wah, semangat ya untuk menghadapi tahun ajaran baru nanti nih pendengar. Oke, pendengar di siang hari ini ya, dalam Padang siang ini tentunya kita akan ke majalah udara dulu. Ini ada Kita Indonesia dengan tema kita oleh-oleh budaya peduli antar sesama. Ini cocok nih yang baru pulang kampung ya. Atau yang dari mana gitu. Tapi jangan dipaksakan, karena tidak baik untuk dipaksakan ya pendengar. Kalau misalnya kita mampu ya dibawa, tapi kalau misalnya menyulitkan, jangan sampai untuk menyulitkan kita. Nah, tapi lewat ini majalah udara kita langsung dengarkan dulu ya. Ada program Kita Indonesia oleh-oleh budaya peduli antar sesama. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

Selamat siang saudara pendengar, semoga tetap semangat menjalani dan mengikuti program hari ini. Saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai oleh-oleh budaya peduli antar sesama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu budaya yang masih sering kita rasakan dan temui hingga sekarang adalah membawa oleh-oleh saat pulang dari bepergian. Baik pergi untuk liburan atau pulang dari kampung halaman. Banyak dari orang Indonesia yang menyisihkan waktu untuk mencari oleh-oleh yang sesuai untuk dibagikan kepada teman, saudara, ataupun tetangga. Budaya memberikan oleh-oleh bukan hanya sekedar memberikan suatu barang ataupun makanan, tapi juga dapat menunjukkan sikap saling peduli dan perhatian antar sesama. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Tik, akhirnya balik juga. Kamu habis liburan kan, Tik?
1: Iya, sis. Baru aja nyampe kemarin malam nih.
0: Gimana liburannya kemarin? Seru ya?
1: Seru dong. Tapi ya lumayan capek sih. Rasanya pegel gitu. Tapi seneng.
0: Kalau habis liburan gini, pasti banyak yang minta oleh-oleh ya.
1: Iya, banyak yang bercandain gitu.
0: Kalau teman-teman pada minta oleh-oleh, kamu gak merasa jadi beban kan, Tik?
1: Iya, enggak sis. Aku mah malah semangat. Apalagi kalau aku nemuin sesuatu hal yang baru dan enak di tempat yang aku kunjungi. Rasanya pengen orang lain juga tahu rasanya gimana.
0: Bawa oleh-oleh ini emang udah jadi ciri khas Indonesia banget ya. Bahkan hampir semua orang di Indonesia itu ngelakuin hal yang sama.
1: Iya, aku sih udah terbiasa dari kecil. Kalau pergi bareng keluarga, orang tua aku juga ngelakuin itu.
0: Iya, kadang oleh-oleh yang dibawa itu biasanya makan ringan doang, tapi rasanya tetap bahagia banget.
1: Karena kita gak lihat apa yang diberikan, tapi perhatian orang yang ngasih. Kita ngerasa kalau kita itu diingat sama teman-teman ataupun sama siapa gitu.
0: Iya, perhatian kayak gitu bikin hubungan jadi lebih baik ya.
1: Bener. Kayak kemarin tuh contohnya, om aku pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh untuk keluarga besar. Sebenarnya kalau di era sekarang nih ya, mungkin oleh-oleh yang dibawa itu udah gampang nih kita beli lewat online. Tapi kalau pemberian gitu kan rasanya tetap beda.
0: Pasti seru banget ya, Tik.
1: Dan kita makan oleh-olehnya itu bareng-bareng kan. Iya. Jadi kita ada momen baru gitu yang seru.
0: Bener banget tuh. Kadang oleh-oleh itu bisa jadi awal untuk memulai pembicaraan tentang liburan gitu kan.
1: Iya, betul-betul. Kita bisa ini kan bagi-bagi cerita liburan, terus pengalaman seru saat liburan. Dan menurut aku nih ya, budaya membawa oleh-oleh ini juga bisa mengajarkan rasa syukur dan sikap peduli kita sama orang lain.
0: Bener tuh, Tik. Karena kan saat membeli oleh-oleh, kita gak hanya sekedar menyisihkan uang saja ya, tapi juga menyediakan waktu untuk memilih oleh-oleh yang sesuai.
1: Bener banget tuh, sis. Aku juga kadang bingung pilih oleh-oleh yang sesuai dan disukai sama orang. Kadang aku sampai pindah-pindah toko loh.
0: Tapi kan sebenarnya apapun oleh-oleh yang diberikan, kita pasti senang ya. Karena kan yang dilihat itu kepeduliannya kan.
1: Semoga deh ya budaya membawa oleh-oleh ini tetap bertahan panjang. Karena ini juga cara untuk mengenalkan budaya dari suatu daerah ke daerah lain.
0: Bener banget. Karena kadang aku juga baru tahu makanan khas suatu daerah karena ada teman yang bawa oleh-olehnya.
1: Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa kamu semangat banget nih cerita tentang oleh-oleh? Pasti ada sesuatu nih.
0: Kamu udah tahu lah, Tik, maksudnya.
1: Iya, tenang-tenang. Aku udah siapin oleh-oleh buat kamu, sis.
0: Oke, terima kasih ya, Tika.
2: Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.
3: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
4: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
3: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
4: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu itu tinggal di rumah aja.
3: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
4: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda Libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.

Saudara pendengar, membawa oleh-oleh mungkin terlihat hanya sebagai kebiasaan kecil yang sederhana. Namun di balik itu, memberikan oleh-oleh mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakter Indonesia yang saling peduli antar sesama. Budaya ini mengajarkan bahwa perhatian kepada sesama tidak hanya harus ditunjukkan dengan yang mahal. Dengan saling berbagi, memberikan oleh-oleh dapat menjadi salah satu bukti saling peduli dan mengingat satu sama lainnya. Pendengar, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

Iya, masih bersama kami Prof. Sato RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda selamat siang kembali yang baru mendengarkan Prof. Sato RRI Padang atau yang sudah sejak tadi mendengarkan Prof. Sato. Selamat mendengarkan ya pendengar, tentunya kita akan mengupdate informasi-informasi juga, dan masih akan ada juga rangkaian lagu-lagu yang akan menemani segala aktivitas Anda di siang hari ini. Tapi sebelum ke lagu, kita ke informasi Piala Dunia yang cukup mengkagetkan juga pendengar, di mana Timnas Korea Selatan kalah 0-1 dari Timnas Afrika Selatan di laga terakhir Grup A Piala Dunia 2026, di mana Taeguk Warriors kebobolan lewat gol Tapelo Maseko pada menit ke-63. Bertanding di Stadion Monterrey, Meksiko pada Kamis 25 Juni 2026, laga berjalan alot sejak kick-off, di mana kedua tim bermain keras dan sama-sama kesulitan membangun serangan. Korea Selatan nyaris unggul cepat lewat sundulan Kim Min-jae di tiang dekat, namun bola dapat dihalau oleh Aubrey Modiba. Sementara itu, pendengar, peluang emas juga didapat oleh Afrika Selatan lewat Aswin Apolis pada menit ke-20, di mana tendangan kerasnya ini dapat ditangkap dengan baik oleh kiper Korea Selatan. Double save kembali dilakukan juga oleh Kim Seung-gyu pada menit ke-30, di mana tembakan dari Mbata ditepis dan bola rebound yang dimanfaatkan Evidence Maggopa di depan gawangnya dapat ditangkap. Dan tak ada gol, pendengar, sampai babak pertama tuntas, di mana Afrika Selatan versus Korea Selatan masih 0-0 hingga turun minum. Nah, di babak kedua, Korea Selatan ini mencoba lebih dominan dan tajam di lini depan dengan memasukkan dua pemain, yaitu Son Heung-min dan Kim Jing-gyu dimainkan. Di mana Korea Selatan mendapat peluang pada menit ke-60 lewat tembakan Oh Heung-gyu dapat ditepis oleh penjaga gawang Afrika Selatan, yaitu Ronwen Williams. Dan petakannya untuk Korea Selatan hadir pada menit ke-63, pendengar, di mana Tapelo Maseko berhasil merobek gawang Korea Selatan, di mana Korea Selatan mencoba bermain lebih dominan dan mengejar gol balasan. Namun hingga laga tuntas tak ada gol yang tercipta. Akhirnya Afrika Selatan menang 1-0 atas Korea Selatan. Dan hasil ini mengantar Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 via runner-up Grup A, di mana sementara Korea Selatan finish di posisi ketiga. Nah, Korea Selatan ini masih punya peluang lolos ya, pendengar, via jalur peringkat ketiga terbaik. Namun nasibnya tentunya akan ditentukan setelah pertandingan di grup lainnya digelar. Go.

0: kasih.
1: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Hah, kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan dilakukan untuk menyalurkan bantuan pangan sekaligus memastikan penanganan korban terus berjalan. Menko Pangan bertemu sekitar 200 warga dari 6 desa terdampak, di mana sebagian besar warga yang hadir merupakan petani yang terdampak langsung akibat gempa. Dalam kesempatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan pangan senilai 500 juta rupiah, di mana bantuan terdiri atas 5 ton beras dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Secara simbolis, bantuan diserahkan dalam bentuk 500 karung beras kemasan 10 kg, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan. Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB, di mana langkah itu dilakukan untuk mempercepat penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari Jumat 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah mbak.
1: Loh.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan programa 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan. Taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: kind of flying. Pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna be...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawan, jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di gor laga tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.
2: Petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk ada dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, yang tentunya masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun pendengar. Dan pastinya tetap selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas kita hari ini. Kota Padang masih begitu-begitu aja sepertinya cuacanya ya, walaupun sudah mulai kelihatan sedikit cerah dibanding tadi ya, tapi sekarang masih belum terlalu cerah ya, masih ada mendung-mendungnya dikit. Tapi gak apa-apa ya pendengar, mudah-mudahan tidak menghalangi kita juga dalam beraktivitas. Dan pastinya untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, masih akan kami hadirkan juga beragam informasi di ruang dengar Anda. Dan nanti kita juga akan bersama dalam opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Jadi jangan sampai lewatkan di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu di pukul 13-nya kita juga akan mengupdate informasi-informasi daerah dalam Warta Berita Daerah. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
4: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau nyari apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, pendengar atau kalian dimanapun berada. Kita ke informasi dulu, di mana nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Di mana berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,06% atau 11 poin ke posisi 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pada penutupan perdagangan pada Kamis kemarin, nilai tukar rupiah turun 0,52% ke level 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan sementara itu pendengar, analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan kekhawatiran akan naiknya suku bunga The Fed membawa indeks dolar Amerika Serikat naik mencapai level tertinggi baru 13 bulan terakhir, di mana indeks dolar Amerika Serikat hari ini diperkirakan bergerak di rentang 101,5 sampai dengan 101,8. Dan para investor juga mengantisipasi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE di Amerika Serikat. Inflasi karena PCE diperkirakan akan naik 0,3% ke 3,4% secara tahunan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar Festival Minangkabau 2026 mulai 25 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN tersebut ditargetkan menarik 40.000 pengunjung selama 4 hari pelaksanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar I. Henry Abbas di Tanah Datar kepada RRI mengatakan festival digelar di 3 lokasi yakni Istana Basa Pagaruyung, Lapangan Cindua Mato, dan Gedung Nasional Maharajo di Rajo. Pembukaan kegiatan dipusatkan di Istana Basa Pagaruyung dengan mengundang sejumlah pejabat nasional dan daerah. Menurut Ine Henry, Festival Minangkabau 2026 menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata daerah. Berbagai kegiatan seni tradisional, pameran budaya, seminar hingga Kongres Bundokan Duang Sedunia akan meramaikan festival tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
6: Ih, bahasa apa sih itu?
7: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, perkara untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Di siang hari ini, wah ini mulai kelihatan cahaya mataharinya mulai panas di luar sana ya pendengar. Sudah tidak ada mendungnya lagi ya, iya sepertinya. Tapi masih walaupun ada sedikit-sedikit ya oke lah ya. Tapi ini udah lumayan panas pendengar, jadi walaupun cuaca seperti ini ya kadang emang sering berubah-ubah ya pernah, jadi harus tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke. Dan ini sepertinya sudah masuknya makan siang juga. Selamat makan siang pendengar, selamat beristirahat dari lelahnya aktivitas kita hari ini ya. Mungkin ada yang bekerja atau yang lagi sibuk-sibuknya ngurusin anak-anak sekolah ini. Jangan lupa untuk istirahat dan makan siang dulu ya pendengar. Tetap selalu jaga kesehatan kita, stamina kita, biar nanti bisa lanjut lagi beraktivitasnya gitu. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan zuhur ya di siang hari ini, kami masih akan hadirkan beragam informasi serta juga hiburan. Nanti akan ada lagu islami juga yang akan menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi, Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan kita lakukan di siang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda ya, tentunya sebelum memulai segala aktivitas kembali nantinya, jangan lupa untuk sejenak beristirahat, makan siang, dan bagi kaum muslimin dan muslimat boleh disegerakan ya, bagi yang belum melaksanakan ibadah sholat zuhur boleh langsung disegerakan saja biar tidak tertinggal nanti ya. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, dan sebelum nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita juga akan ke warta berita daerah. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengaku bahwa pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian. Sementara itu artinya dalam satu hari minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Kemudian dari sisi jumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Dan ia juga menegaskan dari total penindakan yang dilakukan, sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan, karena apabila barang tersebut lolos maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar,

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Dini hari pukul 01.00 WIB, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
3: Kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intek atau IPAL di Gunung Pagilung.

0: Sari berita, pasca longsor, jalur Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah bisa dilalui dini hari tadi. Cakupan layanan air bersih di Kota Padang baru menjangkau 52% penduduk. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Dela Putri.
1: Baik, dapat kami sampaikan untuk hari ini. Tadi dini hari pukul 01.00 WIB, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
2: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Vinod, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai. AKP Pifzen Vinod menjelaskan, arus kendaraan dari arah Padang maupun Bukit Tinggi pada pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Tidak terdapat perlambatan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan penanganan longsor sehingga kendaraan dapat melintas seperti biasa.
1: Dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca bisa berubah di kawasan Lembah Anai. Baik, kami tetap menyiapkan personil, lebih kurang 5 personil, kemudian juga di portal juga tetap dilaksanakan pengamanan baik itu portal atas maupun portal bawah. Di waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini akan kita tutup sehingga sampai dengan pembersihan material. Tapi beda untuk cuaca pagi ini cukup terang, kemudian sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian ataupun longsor di Lembah.
2: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod menambahkan pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Padang Panjang dan kilometer 63-500. Salidla Putri melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meminta masyarakat yang melakukan perjalanan wisata pada masa libur sekolah untuk mewaspadai potensi longsor di kawasan perbukitan dan tebing. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor selama masa libur sekolah. Himbauan tersebut ditujukan terutama bagi warga yang tinggal di bawah tebing maupun pengguna jalan yang melintasi kawasan perbukitan saat berwisata. Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang kemarin mengatakan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki potensi ancaman longsor. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kontur wilayah yang dinominasi kawasan perbukitan, lereng, dan tebing. Menurutnya, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi stabilitas lereng dan tebing. Setelah mengalami periode kekeringan, curah hujan yang kembali meningkat membuat struktur tanah menjadi lebih rentan terhadap pergerakan. Ilham menjelaskan, masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa liburan perlu lebih berhati-hati saat melintasi ruas jalan yang berada di bawah tebing. Risiko longsor dapat meningkat ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung dalam durasi yang panjang.
4: Di Sumatera Barat hampir seluruh kabupaten kota berpotensi terhadap ancaman ini. Terus kita melihat dari bentuk daerah atau kontur daerahnya, terutama seperti daerah pemukiman yang berada di bawah tebing atau jalan-jalan yang berada di bawah tebing, karena dengan kondisi-kondisi kejadian alam ini seperti hujan dan juga kemarin ada kekeringan kemudian hujan, itu membuat tebing ini semakin tidak stabil dia. Itu kalau terjadi hujan, kalau untuk di kawasan jalan kita yang akan berpergian di daerah-daerah yang seperti kita sebutkan tadi, tentu lebih hati-hati, lebih waspada. Dan kalau masih memungkinkan, sebaiknya kita menunda perjalanan kita untuk melewati itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Ilham mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat bencana longsor maupun pohon tumbang. Ia mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG selama masa libur sekolah. Dengan meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 yang jatuh setiap 26 Juni, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat akan menggelar kirab kendaraan roda 2 dan roda 4 sebagai bentuk kampanye terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Iya, mudah-mudahan Sumatera Barat itu terbebas narkotika bersama-sama untuk melakukan pencegahan. Iya, kita akan buka mata masyarakat bahwa narkotika itu adalah aib ya bagi keluarga mereka. Ini adalah penyakit yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi.
2: Ketua LAN Sumatera Barat Firman Sikumbang di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan dimaksud akan dihadiri beberapa pemangku kepentingan terkait diantaranya Badan Narkotika Nasional BNN Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, unsur ini Mama serta Bundo Kanduang. Melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di daerah. Firman menjelaskan kirab tersebut bertujuan membuka kesadaran masyarakat agar pengguna narkoba terdorong membuka diri untuk mendapatkan rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Firman menilai keberanian keluarga dan masyarakat untuk melapor menjadi faktor penting dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Dengan semakin banyak penggunaan yang mengikuti program rehabilitasi, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat dapat ditekan secara signifikan. Firman menegaskan, Sumatera Barat saat ini berada pada peringkat ke-6 kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Sementara, Kota Padang menjadi daerah dengan kasus terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, LAN Sumatera Barat memusatkan kegiatan peringatan HANI 2026 di Kota Padang sebagai bentuk perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
5: Juga kita akan melibatkan seluruh Bundo Kanduang, karena Kanduang ini adalah lipatan rumah Hanang Gadang, Patreyoyo, Patahnyo, Pulang Pobobarito. Nah, jadi kalau Bundo Kanduang kita libatkan, Bundo Kanduang sudah bersuara, mungkin didengar oleh anak kemanakan ya di dalam kaum dan dalam nagari. Cuma kita nanti longmar mobil, jalan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, menyusuri seluruh daerah Kota Padang.
2: Firman menambahkan, LAN Kota Padang telah melaksanakan rangkaian kegiatan HANI 2026 di fase 7 Pasaraya Padang kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang mendorong keberadaan LAN Sumatera Barat untuk terus memperkuat edukasi, pencegahan serta pendampingan rehabilitasi bagi masyarakat guna mewujudkan generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Salidla Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
3: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan meningkatkan layanan air bersih di Kota Padang.
6: Ini akan menjadi penyangga terhadap ipal kita yang ada di Gunung Pangilut, sehingga nanti abis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intek atau ipal di Gunung Pangilutnya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan rencananya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgent sekali. Apalagi Kota Padang, ibu kota provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
3: Maikus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Festival Minangkabau 2026 yang dimulai pagi tadi membuka lomba fotografi bagi masyarakat umum sebagai bagian dari rangkaian kegiatan festival. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar In Henry Abbas dikonfirmasi RRI pagi tadi mengatakan, lomba tersebut bertujuan mengabadikan berbagai momen menarik selama pelaksanaan festival, sekaligus mempromosikan budaya Minangkabau melalui karya fotografi. In Henry menyampaikan peserta diberi kebebasan menentukan sudut pengambilan gambar dengan catatan foto diambil selama kegiatan Festival Minangkabau 2026 berlangsung.
7: Ada lomba fotografi, perbedaannya ya secara signifikan ya tidak ada. Nah, cuman sekarang kita isi dengan pameran kuliner, kemudian desa wisata. Juga ada pawai budaya, pakaian-pakaian adat, itu juga kita nilai selama festival berlangsung.
0: In Henry menyampaikan lomba fotografi ini terbuka untuk umum dan para pemenang akan memperoleh hadiah berupa uang tunai. Pengiriman karya foto dibuka hingga 1 Juli mendatang dan diharapkan dapat menarik minat para pegiat fotografi untuk ikut memeriahkan Festival Minangkabau tahun ini. Sebanyak 426 kenshi dari 29 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera unjuk kemampuan dalam kejuaraan nasional Wilayah Kempo 2026 yang digelar di Sawah Lunto. Ajang ini menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju level nasional seperti Pekan Olahraga Nasional. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
8: Sebanyak 426 kenshi atau atlet Sorinji Kempo dari 29 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera ambil bagian dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Kempo Sumatera 2026 yang digelar di Kota Sawah Lunto. Kegiatan tersebut resmi dibuka kemarin oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia PB Perkemi Agus Setiaji. Ketua Umum PB Perkemi Agus Setiaji menyampaikan kejuaraan ini menjadi ajang penting dalam menjaring bibit-bibit atlet daerah yang potensial. Selain itu, juga menjadi sarana peningkatan kemampuan Kenzi untuk menghadapi kompetisi tingkat nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON.
9: Kejuaraan Sorinji Kempo Piala Ketua Umum Sumatera Barat ini merupakan ide yang brilian dan merupakan tindak lanjut dari rencana kegiatan garis besar dari PB Perkemi 2026 sampai 2030. Karena di periode saya ini kita ingin banyak kejuaraan-kejuaraan di daerah yang tingkatnya nasional yang bisa membawa nama baik daerah maupun nasional.
8: Agus juga menilai pelaksanaan Kejurnas Wil Kempo di Sawah Lunto berlangsung sukses karena mampu menghadirkan ratusan peserta dari berbagai provinsi di Sumatera. Kegiatan ini sekaligus menjadi tolok ukur kesiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah Prapon Sorinji Kempo tahun 2027. Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi Perkemi Sumatera Barat, Bagas Panyusunan Nasution, mengatakan juga menjadi ajang latih tanding bagi Kenzi Sumatera Barat, sekaligus menjadi kesempatan untuk memantau kekuatan dan kemampuan atlet dari daerah lain di Sumatera.
10: Pengprov Perkemi sudah sangat, insya Allah sangat matang dalam mempersiapkan kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Alhamdulillah perkembangan atlet Kempo di Sumatera Barat ini udah lumayan melejit.
8: Kejurnas Wilkempo Sumatera 2026 berlangsung pada 23 hingga 27 Juni 2026 dengan memperebutkan piala Ketua Perkemi Sumatera Barat. Dodi Istio melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pasca longsor, jalur pada Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah bisa dilalui dini hari tadi. Cakupan layanan air bersih di Kota Padang baru menjangkau 52% penduduk. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Woi, para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya di siang hari ini? Masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas? Gimana? Masih semangat? Masih dong, pasti ya. Karena melihat cuaca kota Padang yang cukup cerah siang ini, artinya semangat kita juga pasti amat sangat membara gitu ya, seperti siang ini. Tapi walaupun cuaca kota Padang siang ini amat sangat cerah ya, lumayan cerah ya sebenarnya, karena kalau kita lihat ini masih ada bercak-bercak langit, apa ya, bercak-bercak mendung gitu. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang beraktivitas tentunya, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pendengar. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas di hari ini. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Selain kita akan dengan lagu-lagu pop Indonesia 100% ya, 100% Indonesia di siang hari ini, akan ada list lagunya juga. Nah, untuk Anda tentunya nanti kita bakal ngobrolin seputar Pesta Bola Dunia juga nih, karena sepertinya hari ini banyak kejutan-kejutan ya dengan pertandingannya. Dan pastinya ada pertandingan-pertandingan yang lagi ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar kita, karena melihat bagaimana negara-negara yang lolos dari fase gugur, nah ini ada potensi-potensi pertemuan-pertemuan yang bisa dikatakan big match gitu ya. Nah, jadi amat sangat luar biasa kalau kita bisa ngobrolin soal itu pendengar. Tapi sebelum saya terima telepon ya, yang mau bergabung nanti dapat melalui telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming ya. Dapat mendengarkan kami secara streaming juga di mana, hayo, di rri.co.id pastinya. Oke, dan pendengar, sepertinya ya sudah ada yang berdering-dering, tapi kita tahan dulu karena saya akan bacakan list lagu opsi kita dulu untuk siang hari ini, baru nanti saya akan terima yang menelpon-nelpon ini nih, yang sudah berdering-dering sejak tadi ya. Oke, sabar-sabar, saya akan baca list lagunya dulu pendengar untuk siang hari ini ya. Oke, mana dia nih list lagunya? Ini dia. Oke, yang pertama ada Budi Doremi Menjadi Lelaki, ada Anmesh Shanugrah Terindah Andre and the Backbone Dengarkan Aku, Malik and the Essential Kita Bikin Romantis. Ada Ben dan Jody, ini ada Chico Jericho dan Rio Dewanto, ada Sahabat Sejati, ada Dewa 19, Roman Picisan, Selengku Tak Bisa, The Massive Tak Punya Nyali, ada The Overtune, Takkan Kemana, Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini, ada Rio Febrian, Jenuh, Siti Nurhalizah dan Cakrakan, Seluruh Cinta, ada Afgan Bukan Cinta Biasa, Armada Apa Kabar Sayang, ada Ungu Hampa Hatiku, Melly Guslow Suara Hati Seorang Kekasih, ada Mulan Jamila Cinta Mati 3, Firza Seperti Yang Kau Minta, dan terakhir ada Semi Simorangkir, Dia Hanya Dia. Oke, itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini pendengar. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Selamat siang juga nih, suara siapa nih? Agak mendem ya suaranya ya.
1: Ibu coba-coba pakai telepon nih, nggak tahu nih.
0: Oh, ini Bu Irza ya?
1: Iya.
0: Oh iya, suaranya agak apa ya? Agak ter seperti tertutup sesuatu suaranya Bu Irza, jadi tidak jelas suaranya.
2: Iya.
0: Gimana nih Bu Irza kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Rani dan
0: Alhamdulillah sehat. Halo Bu Irza. Halo.
2: Iya.
0: Suaranya kok terputus-putus nih?
2: ya terputus-putus ya.
0: Suaranya. Oke, Bu Irza, gimana mau lagu apa nih siang ini? Soalnya kayaknya
1: Semi Simorangkir aja. Iya.
0: Oke, ini kayaknya apa ya, jaringan atau apa nih ya Bu Irza ya? Suaranya
1: mungkin jaringan kali ini.
0: Oh, jaringan kayaknya ya. Oke deh, takutnya nih terputus nih telepon Bu Irza ya. Boleh salam-salam dulu Bu Irza.
1: Salamnya buat Rani, yang lagi sukses selalu.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus murah rezekinya. Jaga kesehatan Rani. Terus buatnya Bajuri minta sukses selalu. Buatnya Anasi, buatnya Atau Gazi, Rahmada Meri, buatnya Bang Pecan, buatnya Curipo, terus buatnya Ade, buatnya Fitro, buatnya Bruno, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang bisa gabung di Pro 1 selama kompak selalu. Makasih Rani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang Padang ini sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Wah, ini Bang Hanafi kenapa mengirim foto-foto ini ya? Ini ada foto-foto yang pulang sepertinya nih. Ada timnas yang pulang kampung ya. Aduh, oke deh kita nanti ngobrolinnya karena tadi Bu Irza kayaknya jaringannya kurang baik ya, takutnya terputus, jadi kita percepat saja tadi. Oke, kita langsung ke telepon kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga.
0: Jaya, oke.
3: Jaya.
0: Bang Hanafi, apa kabar siang ini?
3: Ya baik, sehat, alhamdulillah. Sekarang ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik,
3: nah,
0: Bang Hanafi.
3: Ini gambarnya Nafi kirim, Nafi buat pakai AI ya.
0: Iya. Itu timnas apa ya, tim-tim yang sudah pulang Qatar. Kampung ya.
3: Ya, Qatar, Haiti,
0: ada Qatar,
3: dan
0: Haiti dan ini
3: Ceko.
0: Oke.
3: Ya, tim B, tim C dan tim A udah selesai main. Yang tereliminasi ada 3 yang masuk banyaknya dan nunggu hasil itu untuk masuk ke babak berikutnya, masih tunggu sampai Joel main gitu.
0: Oke. Tadi ada yang diikutin nggak pertandingannya hari ini?
3: Nanti ikutin. Ada pertandingan dari ini Skotlandia versus Brazil. Menang Brazil. Mantap itu sambil melihat pertandingan Brazil, nanti lihat skor yang Maroko versus
0: Haiti ya. Oke, Maroko juga menang tuh 4-2 lawan Haiti.
3: Ya betul juga.
0: Oke, okay. Ada pertandingan ini juga nggak? Ada update terkait grup A juga nggak? Itu grup A juga
3: Ya, Meksiko 9 poin sempurna.
0: Nice, terus diikuti sama Afrika Selatan ya di peringkat kedua karena mengalahkan Korea Selatan itu tadi.
3: Ya, Korea Selatan di peringkat ketiga.
0: Sepertinya tidak menyangka Korea Selatan bisa di peringkat 3 ya, karena di awal itu, di awal-awal pertandingan grup A itu Korea Selatan juga lumayan keren tuh ya penampilannya. Oke deh Bang Hanafi, tapi Korea Selatan masih berpotensi nih untuk lolos, tapi harus bergantung sama tim-tim yang lain ya.
3: Ya, kali Joel kalau udah selesai kalau grup L sampai grup L main baru bisa tentukan 8 terbaiknya.
0: Ada 8 tim nanti dengan peringkat ketiga yang akan lolos terbaik ya. Oke deh. Ada pertandingan yang lagi ditunggu nggak Bang Hanafi?
3: Yang tunggu tuh karena ini Curaçao gitu, kayaknya grupnya Curaçao tanding ya.
0: Oh iya, Curaçao lawan Pantai Gading ya.
3: Ini kayaknya ini yang menang nanti antara Curaçao, saya tetap Curaçao aja.
0: Megang Curaçao, oke. Nanti itu jam 3 pertandingannya, cuma nanti yang kita relay itu antara Ekuador versus Jerman. Mau yang mana, Bang Hanafi?
3: Yang Jerman aja.
0: Yang Jerman. Besok ya, besok. Oke.
3: Nanti ada pertandingan yang berdampingan dengan Ekuador dan Jerman.
0: Nah, itu dia.
3: Televisi gitu.
0: Mm-mm. Terus ada Jepang juga nanti yang akan kita relay jam 6-nya besok ya. Itu ada Jepang lawan Swedia. Bang Hanafi megang yang mana? Jagoin yang mana tuh antara Jepang Swedia tuh?
3: Nanti mau Jepang ini tim IKEA Swedia.
0: Gitu. Oh, baiklah. Tiba-tiba nyebut merek ya. Oke deh Bang Hanafi, mudah-mudahan tim yang dijagokan menang ya.
3: Yeah.
0: Oke, boleh. Salam-salam. Mau lagu yang mana dulu nih? Lagu yang mana?
3: Kita bikin romantis.
0: Kita bikin romantis dari Malik and Essential. Oke.
3: Ya. Yeah.
0: Boleh. Salam-salam dulu Bang Hanafi.
3: Salam buat Kani yang ditugas, buat Bang Tajudin di Minasa, buat Bu Anwar yang ini di Tunggul Hitam, buat buat Kak Diana, buat Bang Tejan, kemudian buat Angka Gazi, Kak Ahmad, Kak Meri, buat Bu Irza Hanum yang pertama, ya buat terus buat ini Bang Andi di Sira, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Eka, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Terima kasih Kak Ani.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Yang Samaraga Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Daltar. Oke, okay, tadi udah pilih lagu juga nih dari Malik and the Essential. Kita bikin romantis. Kita terima satu penelpon lagi ya, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
4: Halo, siang. Salam olahraga. Halo, Kani.
0: Ini kenapa ketawa dulu ya? Halo, Kak.
4: Halo, Rani.
0: Halo, Kak Diana.
4: Pokoknya suka salam olahraga, kan?
0: Iya.
4: Kayaknya opsi 100% Indonesia.
0: Oh, iya. Emang opsi 100% Indonesia. Cuma karena kita ada spesial Piala Dunia juga, jadi ada
4: salam olahraga ya.
0: Iya, itu Bang Hanafi biasa lah.
4: Hanya mikirin nih.
0: Tiba-tiba kenapa nih berubah ya tagline-nya gitu ya.
4: Iya.
0: Halo Kak Diana.
4: Halo Rani, sehat?
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Diana, apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Mm-hmm. Udah makan siang belum?
4: Belum.
0: Kenapa tuh?
4: Tadi cepat makan, ya 10 kali makan.
0: Oh, jadi belum lapar lah ya jam segini ya.
4: Belum, Rani udah.
0: Oh, udah sih Kak.
4: Pantesan.
0: Kenapa?
4: Semangat.
0: Oh, semangat. Ah, kalau Rani mau makan dan tidak makan kayaknya semangat-semangat aja deh.
4: Iya, Jo. Harus ya, Rani.
0: Harus dong. Kak Diana ngikutin Piala Dunia juga enggak nih?
4: Enggak.
0: Oh, enggak. Ngikutin dong.
4: Dengar-dengar dikit-dikit aja.
0: Oh, dengar-dengar dikit. Apa tuh yang didengar dikit itu?
4: Ya, enggak tahu.
0: Oke deh, gak apa-apalah kalau gitu ya. Kadang ada orang yang ngikutin, kadang ada yang gak ngikutin gitu.
4: Ya, tergantung orang masing-masing.
0: Iya, betul. Oke deh, kalau gitu kita Kak Diana langsung pilih lagu aja deh yang mana.
4: Tadi slang apa judulnya?
0: Ku tak bisa. Aduh, itu lagunya. Darimu.
4: Kalau siapa? Ke Meli? Apaan?
0: Dari siapa?
4: Meli.
0: Meli Gus loh. Ya? Suara hati seorang kekasih.
4: Bagus ya Rani ya. Bagai
0: nyanyian
4: syok. Tadi ada video aja juga ya.
0: Betul. Kalau seluruh cinta bagiku. Sama Cakrakan.
4: Oh itu aja lah.
0: Siti Nurhaliza aja.
4: Oke.
0: Okay. Kenapa pilih Siti Nurhaliza nih? Iya
4: gitu.
0: Sangat suka ya, Kak Siti Nurhaliza. Oke deh Kak Diana, boleh salam-salam dulu dong.
4: Apa judul tadi nih?
0: Cinta aja. Seluruh Cinta. Seluruh enak cinta. Ini lagunya. Iya, enak nih Kak lagunya. Belum ya, pernah dengerin Kak?
4: Dengar, ya. Nanti kita dengar.
0: Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Salam-salam dulu Kak Diana.
4: Semoga sehat selalu. Untuk
0: malamnya. Amin.
4: Dengan yang di sana semuanya ya. Terus tadi ada Angka bukan Angka Gazi.
0: Ada.
4: Tadi ada si Anafi ya. Ada Ibu Izahan juga. Nanti ada Angka Gazi sama Trio Agrarinya Karama Kameri. Ada juga pendengar kita dari Zal, ada Kak Ulan, ada Pak Nokos, ada Ibu Bone, Mbak Sita Mame. Terus ada siapa lagi? Bambu di Ceneago.
0: Mm-hmm.
4: Siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah Rani.
0: Oke deh.
4: Terima kasih ya Rani ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Diana di Tunggul Hitam, pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan sepertinya kita harus ke lagu dulu, nanti kita akan terima lagi yang di WhatsApp, yang di telepon juga. Tenang aja, nanti kita terima. Tapi kita harus ke lagu dulu nih pendengar, ada 3 lagu yang sudah di request tadi oleh, sudah dipilih ya oleh pendengar kita. Ada Ibu Irza Hanum, terus ada Bang Hanafi dan juga Kak Diana. Kita langsung ke semisi merangkir dulu pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut, di mana perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, tadi udah banyak ngobrolin soal Piala Dunia ya, soal Pesta Bola Dunia ini nih pendengar. Banyak kejutan-kejutan juga, tapi banyak yang memang tuh sesuai dengan prediksi orang-orang. Tapi tuh mungkin karena ini tuh masih dalam babak-babak fase grup ya, jadi itu masih mudah ketebak. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai mendekati babak 32 besar atau juga nanti sudah mulai di perempat final dan sebagainya nih, wah ini adalah kekuatan-kekuatan yang amat sangat sulit tertebak, karena sebenarnya masing-masing tim ini tuh sudah punya masing-masing kekuatannya ya pendengar. Nah, masih penasaran ya dengan pertandingan-pertandingan berikutnya, jadi jangan sampai dilewatkan ya pertandingan-pertandingan seru ini nih pendengar. Oke, kita masih dengan lagu-lagu dengan list-list lagu pop Indonesia 100% Indonesia. Masih ada banyak lagu yang dapat Anda pilih di siang hari ini, tapi kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Uni gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana di Solo nih cuacanya Uncu?
1: Cerah, sempat ini gimana?
0: Sama, cerah juga.
1: Oke.
0: Uncu, ini masih ada pertandingan yang cukup banyak ya Uncu ya. Piala dunianya. Nah, ini
1: tinggal 19 hari lagi, 20 hari lebih lagi lah ya ini.
0: Iya, masih cukup lama itu Uncu, jadi masih banyak pertandingan.
1: Nah, 3 minggu kurang lebih ya ini.
0: Nah, itu dia. Nah, ini nanti ya di besok tuh di hari Jumat kita akan kembali mensiarkan nih Piala Dunia 2026 antara Ekuador melawan Jerman sama Jepang lawan Swedia. Nih Uncu, 4 negara ini mau megang yang mana nih?
1: Kalau yang pertama apa tadi negaranya nih?
0: Ekuador lawan Jerman. Mau yang mana, Uncu?
1: Jerman lah.
0: Jerman.
1: Mudah-mudahan Jerman, tapi siapapun yang menang harus sport. Siapa yang kalah dan menang harus sportif.
0: Iya dong. Kan ini olahraga ya, Uncu ya. Harus sportif
1: ini,
0: gitu.
1: Ini pertandingan kalau menang dan kalah itu udah wajar aja.
0: Iya, betul. Pertandingan ada yang menang, ada yang kalah.
1: Iya, kalau menang aja semuanya itu bukan pertandingan namanya.
0: Oh iya, itu bagi-bagi ya.
1: Iya, itu bagi-bagi.
0: Bagi-bagi hadiah gitu. Nah, iya. Kalau Jepang lawan Swedia mau megang yang mana nih Uncu? Mau jagokan yang mana Uncu?
1: Jepang.
0: Oke. Okay. Ini kayaknya banyak yang menjagokan Jepang ya lawan Swedia ya.
1: Iya, Jepang lah bagus juga tuh. Jepang tuh orangnya kuat-kuat, jago-jago.
0: Nah, betul. Mereka juga
1: besar-besar badannya ini.
0: Wah, jadi penasaran ya seperti apa nanti pertandingannya ya Uncu ya antara ya, Jepang lawan Swedia. Ya,
1: gitu.
0: Betul. Oke deh, karena udah ngobrolin soal pesta bola dunia nih, Uncu mau lagu apa siang ini Uncu?
1: Uncu mau nanya dulu, ini ada perubahan penggantian shift ya nih?
0: Maksudnya Uncu gimana?
1: Biasanya kan kemarin aku lihat ada yang ganti shiftnya, ada yang jam 12, ada yang jam
0: 10. Tergantung situasi aja Uncu. Kemarin itu ada sesuatu, jadi tuh harus 3 shift gitu Uncu.
1: Ada yang
0: karena banyak kemarin tuh banyak penyiar Pro 1 yang punya kegiatan di kegiatan gitu, jadi nggak bisa 4 shift gitu Uncu.
1: Selamat ya, udah sembuh uninya. Aku udah senang melihat ini udah sembuh.
0: Oh iya, lagi. Emang siapa yang bilang aku sakit Uncu?
1: Udah bisa nyiar lagi dari Bang Teddy.
0: Oh gitu, oke deh. Emang siapa yang bilang? Oh Bang Teddy. Bang Teddy tahu dari mana tuh?
1: Ya itu tidak tahu lah, dia bilang udah beberapa hari tidak mengobrol sama dindanya.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Wah, ada dindanya, ada sakit, ada libur.
0: Nah.
1: Udah sembuh sakitnya tuh dia libur, istirahat sebentar.
0: Iya betul, harus istirahat sebentar ya Uncu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Uncu mau lagu yang mana nih Uncu?
1: Cewek lah, apa yang tersisa cewek?
0: cewek ada sebentar ada ini ada Gisel sama Last Child ini seluruh nafas ini terus ada Melly Guslow suara hati seorang kekasih sama Mulan Jamila cinta mati tiga.
1: Mulan Jamila lah.
0: Mulan Jamila. Okay, boleh. Uncul salam-salam dulu. Uncul silakan.
1: Salam dan spesialan tu Uni yang mendengarkan suara kita berdua Uni di studio Pura Satu di Padang di Padang Uncul di studio dan aku kata salam. Aku salamnya untuk semua-semua lala semua-semua dapat salam dari Uncul di studio dan aku kata salam tanpa terkecuali pendengar aku dan pasti kalau Uncul di studio menyapa dari aku kata salam.
0: Okay.
1: Lagunya di sana Uncul dengar lagunya di sini untuk tunggu lagu ini. Makasih ya Ni.
0: Oke, sama-sama Uncu.
1: Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di kota Solo ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu nih. Ada Bang Taichan ya. Halo, assalamualaikum. Selamat Halo. Siang Bang Taichan.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat.
0: Baca. Waduh, waduh, sampai typo tuh ya.
2: Selamat siang Tiani.
0: Apa?
2: Selamat siang Tiani.
0: Nah, Bang itu Taichan. Dia tuh. Gimana nih? Sehat ya Bang Taichan ya?
2: Alhamdulillah. Dina demam atau kecapean ini? Demam aja.
0: Ah, ya begitulah ya. Bang Taichan ya. Ya sebagai manusia ya. Biasa.
2: Iya, harus dong refreshing lah.
0: Iya, betul.
2: Ya. Sehari dua hari cukup lah.
0: Cukup gitu lah, ya. Jangan lama-lama lah.
2: Iya, karena nggak nongol sih. Berapa hari ini Dina macannya nggak nongol. Terus betul. Uni macet kok nggak ada di acara request edit. Uni pinginnya pagi terus
0: edit. emang suka pagi kayaknya tuh Uni
2: iya,
0: macan.
2: Iya. Mungkin kalau yeah. Dari rekornya Uni itu yang paling banyak siaran pagi.
0: Iya ya, betul ya. Tuh Bang Taichan karena Uni tuh emang hobi pagi kalau yang lain nggak suka pagi.
2: Iya.
0: Nggak suka bangun pagi.
2: Gitu, ya. Ini okay, ada info sedikit ya. Info
0: apa
2: sedikit.
0: Tuh infonya?
2: Jepang sama Belanda satu grup.
0: Oh betul.
2: Jepang sama Belanda satu grup ya.
0: Betul, sama-sama ada di grup F.
2: Ah, grup F.
0: Yes.
2: Nanti di grupnya Jepang, Belanda, Swedia itu siapa satu lagi?
0: Tunisia,
2: ya?
0: Kan Tunisia, itu. Tunisia.
2: Ah, Tunisia. Siapa yang runner up di grup ini? Runner up ya, Din, bukan juara grup ya?
0: Iya.
2: Siapa runner up ini? Ketemu Brazil Din. Aduh.
0: Waduh, waduh, waduh.
2: Ada pang apa lah baru
0: ini baru besar. Baru lulus baru-baru mau 32 besar udah banyak big match-nya.
2: Iya, kalau Belanda runner up berarti Belanda ketemu Brazil. Kalau nah. Jepang runner up berarti Jepang gitu. Agak-agak ini Bang Taichan sedikit lah agak kok bisa ya kayak gitu
0: iya,
2: lah.
0: Iya
2: gitu
0: iya loh. Iya betul
2: masa
0: betul.
2: Masa ada final kepagian gitu ya.
0: Iya, masa
2: 8 besar semifinal gitu. 16 juga boleh. Ini 32 besar deh.
0: Nah, itu dia Bang Taichan karena grupnya sangat banyak ya, ada 48 gitu. Jadi
2: iya, 12 grup.
0: Nah, ada 12 grup. Nah, itu yang iya. Akan beradu kalau misalnya masih dalam format lama tuh kan mereka bisa aja dalam satu grup itu ya masih
2: iya masih format lama
0: iya masih format lama masih
2: ini itu
0: iya menghindari iya, final kepagian iya. Itu ya kan
2: iya kalau pingin nggak ketemu top kita juara kalau pingin ketemu yang ringan kita bisa runner up itulah dari yang dulu ya
0: nah iya
2: nggak bisa dibendung lagi deh
0: iya ini tuh ada posisi yang agak mengkhawatirkan juga sih sebenarnya Bang Taichan
2: ini yang
0: tapi tuh karena masih fase grup ya jadi kayak
2: iya.
0: Prancis dan Norwegia ya mereka kan sama-sama udah pasti lolos 32 besar ya jadi iya. It's okay lah itu ya tapi nanti kalau udah di atas 32 waduh itu mengerikan sekali ya.
2: Ini tim kita ini itu yang Bang Taichan bingungkan di
0: kenapa nanti kenapa
2: Argentina
0: nih?
2: Ini ketemu siapa di 32? Prancis ketemu siapa 32?
0: Nah.
2: Ini aja udah ketahuan satu ini
0: iya.
2: Antara Belanda dan Jepang.
0: Nah itu skemanya makanya. Kita takutkan gitu ya.
2: Iya, apa di studio ada itu dan misalnya juara grup ini lawan runner up grup ini, juara grup ini lawan itu lawan peringkat, ada tuh di studio. Ada ya?
0: Ada.
2: Iya, kalau ada Dinda coba lihat-lihat kalau ada waktu rehat ya Argentina sama
0: aman itu.
2: Argentina sama Prancis, lihat dong siapa di 32 nih deg-degan nih.
0: Iya.
2: Deg-degan ini kalau dapat di 32 16 ini enggak ya, lemah-lemah dikit lah ya.
0: Iya betul.
2: Di 8 besar, hidup Argentina, hidup Prancis.
0: Nah, itu dia.
2: Kayak gitu dia.
0: Oke deh.
2: Kapan masuk malam?
0: Malam kayaknya bulan ini sudah tidak ada ya.
2: Sudah tidak ada.
0: Kayaknya bulan depan ya, deh. Pasti bulan depan.
2: Ah, gimana gomong lama
0: ini? Iya, gimana dong ini? Ya kan.
2: Gimana lagi? Coba saya cari nanti ya Argentina ketemu siapa di 32 terus Prancis itu pertanyaan Bang Tecan yang paling penting itu, Din. Nanti Dinda harus jawab itu nanti.
0: Waduh. Ntar deh kita terlihat ya, dulu skemanya.
2: Iya, selesaikan apa dulu, habiskan putaran ketiga kayak gini.
0: Iya dong.
2: Kalau udah jelas semuanya siapa yang ini. Ah, satu lagi sebelum ditutup. Ini Korea ini terlempar nanti itu gimana nih, Din?
0: Korea itu masih punya ini Bang Tae-chan, masih punya kesempatan untuk lolos ya dari fase gugur karena kan dia peringkat 3. Nah, nanti tuh yang jadi dia kan di peringkat 3 juga nih. Berpotensi juga untuk lolos karena kan ada 8 tim dari posisi 3 terbaik yang akan ikut banget, ya bersama 32 tim yang udah lolos duluan gitu.
2: Iya, mudah-mudahan Korea lolos ya Din ya.
0: Iya.
2: Korea Jepang nih harus kita pegang juga nih walaupun kita
0: enggak mendukung beliau ya. Iya,
2: Korea
0: betul.
2: Korea Jepang ini minimal ada di 8 di 16 besar lah gitu loh.
0: Karena udah banyak tim-tim Asia yang sudah pulang duluan ya.
2: Wah, udah pulang angkat koper.
0: Udah angkat gitu koper ya, duluan dari Amerika dan Kanada serta Meksiko
2: ya,
0: tuh.
2: Kita stop omongan dulu ya.
0: Boleh.
2: Kita kasih dia lain ya.
0: Nah, ya
2: salam buat yang udah gabung terus yang akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali, spesialnya buat trio Macan Medu sana dan duo Love Song. Makasih banyak Dinda.
0: Oke, sama-sama Bang Tae-chan.
2: Itu lagu pembuka tuh, satu lagi lagu pembuka tuh judulnya apa, siapa penyanyinya itu Din?
0: Yovie Enuno, Dia Milikku.
2: Yovie. Udah. Makasih ya Din ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Bang Tae-chan ya di Rawang. Oke, kita terima satu penelpon lagi pendengar. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo, Angkel.
3: Halo, Ranizi.
0: Apa kabar nih, Angkel?
3: Alhamdulillah, sehat. Ranizinya udah pulih nih.
0: Oh, alhamdulillah sudah pulih, Angkel. Ini darut tahu dari mana ya kalau rehatnya karena demam nih. Gimana, Angkel di Padang Panjang, gimana nih cuacanya?
3: Apa ya, dibilang cerah banget enggak juga deh Reni, ada juga mendung-mendungnya.
0: Oke. Sepertinya tadi cuaca Kota Padang kayak gitu tuh, tapi sekarang Padang udah cerah sekali ya.
3: Udah cerah sekali.
0: Oke
3: kan
0: deh.
3: Udah secerah Rani ya, suaranya kan.
0: Oh iya, soalnya nih Rani hari ini masuk jadi Kota Padang mendadak cerah gitu.
3: Dibandingin kemarin hujan kan, karena Raninya demam atau sakit, yang jaga Kota Padangnya hujan juga jadi kan.
0: Iya betul. Nah sekarang Kota Padang udah cerah ya, mendukung sekali nih.
3: Iya, kayaknya ya Rani Samsezu itu memang pantas nih.
0: Iya betul, itu memang tidak bisa dipungkiri ya Angkel.
3: Iya, sehat selalu dong. Janganlah selama bola nih sakit-sakit. Ini kami butuh nih. Ya kan?
0: Ini kayaknya karena banyak begadang aja nih kayaknya. Iya kan, banyak-banyak jam 2, jam 3
3: itu. Jam 2, jam 3, jam 5 kan.
0: Jam 5, jam 12.
3: Kadang-kadang kayak gini Rani, jam 12 ke jam 3 nanggung kan.
0: Nah, jadi dilanjutin aja kan.
3: Iya, jam 12 ke jam 2 udah kelar. Nunggu sejam nanggung kan. Nah, jadinya ya 12 sampai pagi jadinya kan.
0: Oke deh, Angkel. Gimana nih mau
3: bola jati kan?
0: Waduh. Ini ngomongin soal pertandingan terakhir. Gimana nih, Angkel? Ada komentarnya enggak?
3: Afrika Selatan deh kejutan kalau menurutku tadi Iranya.
0: Lawan Korea Selatan ya. Benar kan Angkel? Ini tuh kayak wah saya terkejut melihat pertandingan ini.
3: Iya. Saya mikirnya Afrika Selatan ya, Korea Selatan yang di posisi 2 kan. Mm-hmm. Rupanya terbalik nih. Jadi Korea Selatan yang posisi 3. Tapi kita lihatlah pertandingan selanjutnya. Mm-hmm. Tapi kalau menurut Bang Teddy, jadi siapapun yang runner up antara Jepang sama Belanda akan ketemu sama Brazil. Kan kayak gitu katanya.
0: Betul,
3: jadi kan,
0: betul.
3: Ya kalau dilihat-lihat sekarang Rani, kan besok tuh Jepang sama ini Swedia kan?
0: Iya, besok jam 6.
3: Ya Tunisia sama Belanda. Kalau Belanda bisa mungkin agak gampang ngatasin Tunisia kan?
0: Iya.
3: Sangkan Swedia aja kemarin dilibas sama Belanda 5-1 kan? Nah, ini yang bikin ini mungkin kemungkinan bisa jadi Jepang yang render up-nya sih Rani.
0: Waduh.
3: Kemungkinan besarnya kan?
0: Iya.
3: Tapi nggak apa-apa deh. Sebelum ini Piala Dunia kan tim Brazil juga pernah ketemu sama Jepang kan?
0: Dan
3: diuji coba.
0: Iya betul. 2-3
3: kan Jepang yang leading waktu itu kan. Tapi jangan cemas deh. Semoga Minamino-nya bisa turun main besok lagi kalau udah di 32 besar kan.
0: Iya, mudah-mudahan ya, Angkel ya.
3: Kalau udah kayak gini Rani nggak bisa dielakkan. Nggak bisa main apapun kita nggak bisa. Bagus dari pertandingan besok Jepang fight aja di awal. Mana tahu Tunisia akan bangkit juga kan, ambil dari poin.
0: Iya, Tunisia tidak mau pulang sia-sia ya.
3: Iya, karena dia belum dapat poin kan.
0: Iya, ini kayak ada motivasi tersendiri dari Tunisia mungkin ya.
3: Mana tahu Belanda untuk menyimpan tenaga juga kan, untuk pemain-pemain inti terutamanya dia simpan dulu kan, supaya jangan cedera, jangan kena kartu merah, tetap kuning kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Juga kan. Tapi kalau bisa Jepang fight aja lah besok. Nah, kalau bisa ambil poin penuh deh, jangan tergantung sama Belanda gitu.
0: Iya, jangan. Tapi kayaknya tuh Jepang tidak seperti itu ya, kalau.
3: Iya.
0: Sepertinya tidak benar. Seperti itu ya. Beda nih sama kita kadang. Kita tuh suka bergantung sama orang lain nih. Kalau Jepang kayaknya enggak.
3: Nah, itu susahnya kalau bergantung sama yang lain kan. Biarlah tapi kita jatuh di kita yang manjat sendiri, kita jatuh nggak apa-apa. Daripada kita jatuh karena nungguin orang gitu kan.
0: Betul. Oke deh. Jadi gimana nih, Angkel? Kan ini Jepang lawan Swedia nih besok.
3: Ya,
0: terus ada Jepang. Pertandingan yang ini yang kita siarkan aja ya, Angkel ya. Ada satu pertandingan lagi nih antara Jerman lawan Ekuador.
3: Jerman kayak daerahnya.
0: Jerman ya.
3: Ya, seenggaknya 2-0 buat Jerman ya. Jadinya Jerman dapat poin penuh 9 itu.
0: Oke. Nah, kalau Jepang sama Swedia tadi.
3: Mana tahu ya. Argentina ketemunya sama Jerman di 32 besar. Gimana nih Bang Teddy?
0: Waduh. Tiba-tiba tuh kayak emang betul kata Bang Teddy.
3: Tapi nggak mungkin deh Rani. Tapi nggak mungkin deh. Jerman kayaknya juara grup. Argentina kemungkinannya juara grup juga gitu.
0: Nah, itu dia. Marilah kita lihat.
3: Kalau Prancis kita tengok pertandingan terakhir. Dia kan sama Norwegia tuh terakhir kan. Nah, itu yang paling saya tuh tunggu itu nih Rani.
0: Iya betul.
3: Prancis sama Norwegia nih.
0: Sama Norwegia lawan Prancis itu.
3: Iya.
0: Itu antara itu nanti langsung berhadapan antara Erling Haaland dengan Mbappe saya ya.
3: Oh sama. Aduh. Itu yang saya tunggu-tunggu, paling saya tunggu-tunggu di pertandingan terakhir ini Rani.
0: Iya.
3: Norwegia sama Prancis. Kalau Argentina enggak. Enggak nanti ditengok akan menang juga kayaknya nih besok lagi kan.
0: Iya. Nah, tapi tuh gimana ya Angkel ya? Rani lawan Norwegia lawan Prancis itu tuh kayak aduh bingung antara Haaland dan Mbappe gitu. karena juga suka dengan Haaland ya kan di Manchester City.
3: Manchester City.
0: Tapi juga suka
3: Mbappe. Kayak gini aja lah cinta Rani 100% terbagi dua gitu kan, 50 untuk Mbappe.
0: 50 untuk Mbappe, 50 untuk Haaland ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Nih penasaran nih Angkel, tapi nih aduh, ini harus pilih lagu dulu nih Angkel nih.
3: Enggak usah Rani, pasti bisa Rani coba nih. Lagu saya ada di situ deh.
0: Aduh, slang ya.
3: Iya, benar.
0: Slang ku tak bisa ini.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Oke.
0: Oke, Angkel. Boleh salam-salam dulu Angkel, silakan.
3: Semoga di opsi selanjutnya kita bahas lagi atau kita bedah lagi ya Rani ya. Di ruang rindu sampai akhir bulan gak akan ketemu sama Rani kan.
0: Iya betul. Bulan depan deh, bulan depan.
3: Semoga sampai final Rani sering ketemu di ruang rindu sama kami kan.
0: Waduh, amin.
3: Oke, okay. Sehat selalu ya Rani ya.
0: Amin.
3: Jaga selalu kesehatan dong.
0: Siap.
3: Oke, okay, salamnya yang pertama dan teman sekaligusnya ibu semua ya, sehat selalu, penyembuh murahki dan bahagia selalu. Buatnya Rani Zee yang lagi tugas, sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, murahki dan bahagia selalu keluarga. Kita selalu buatnya Rani, salam amin. Buatnya Tameri yang dari Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Mugi, Om Anur gak lupa, buatnya Ibu Cica, buatnya Om Ayu. Salam buatnya Panton Pasal, buatnya Bang Uri Caniago, salam buatnya Bang Hanafi Fitron Ciripo, Kadena Kaulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Agus, salam juga nih buatnya Bang Siti Tamame, buatnya Bang Winijo, salam buatnya Juniang, Bang Rian, buatnya Bang Daniel. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya yang lagi monitor dan yang akan mau gabung sama Pro 1. Salam kompak selalu, spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati dan rekan-rekan yang ada di barang panjang yang lagi bekerja semuanya Rani. Makasih Rani.
0: Iya, sama-sama kau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada Uncle Gazi di barang panjang pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima telepon kembali. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jumat 26 Juni 2026. Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kentongan. Antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini masih ada beberapa menit lagi. Masih ada 15 menit lagi ya pendengar. Kebersamaan kita dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, jadi untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, kita masih ngobrolin soal Piala Dunia, tapi kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Rani.
0: Halo Kak Rahma, apa kabar nih?
1: Kabarnya capek.
0: Kenapa capek? Capek kenapa nih?
1: Hari ini kan pembukaan Festival Minangkabau di Pagaruyung.
0: Aha. Oh, jadi Kak Rahma ikut gitu ya?
1: Iya, ikut. Oh, urak bareng-bareng ini penyiar radio dulu, nanti bersama fans-fans yang berapa yang mau aja.
0: Ini di mana? Lokasinya yang di mana nih?
1: Lokasi kalau pembukanya di Istana Pagaruyung.
0: Oh, di Istana Pagaruyung. Karena kan ada di lapangan Cindumato juga kan nanti kegiatannya ada, ya Kak Rahma ya.
1: Nanti malam ada artis juga, Pinky Prananda, ada Randai juga.
0: Pokoknya ada kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu ya.
1: Iya, begitu. Sampai tanggal 28 nanti.
0: Okay. Gimana, rame enggak di sana Kak Rahma?
1: Wow, ramai sekali.
0: Okay deh.
1: Dalam macet.
0: Oh, macet ya di sana ya, karena saking ramenya. Karena momennya pas lagi liburan sekolah juga ya, Kak Rahma. Jadi pada rame gitu.
1: Karena 10 Muharram sekarang kan.
0: Okay deh, Kak Rahma.
1: Kak Rahma minta maaf nih melenceng dari.
0: Iya, kita lagi piala duniaan nih. Pesta itu bola dunia.
1: Sedikit nih, masalah ini kan acara tradisional khas Minangkabau.
0: Iya, nanti kita bakal bahas juga tapi next ya Kak Rahma ya. Okay deh, tapi kita udah sempat ini juga, ada informasi yang udah kita sampaikan juga tadi di berita. Jadi mungkin masyarakat udah tahu juga sih kegiatannya gitu.
1: Iya, okay, itu kemarin juga kan dari ini ada siaran apa kemarin yang Lydia tuh yang ini Eno.
0: Itu dia.
1: Sama ketua dari tim Tani Tanah Datar sama Bapak Kominfo Tanah Datar Pak Deddy.
0: Sudah ada kan Suara Nusantara kemarin itu Kak?
1: Iya.
0: Karena
1: ngikutin masalahnya.
0: Baiklah Kak Rahma, kita langsung ke
1: Opsi lagunya dulu. Apa lagunya? Terus terang Kak Rahma gak dengar deh masalah.
0: Ada beberapa list nih Kak Rahma, kita bacakan dulu ya. Aduh, ini udah mepet juga sih waktunya. Ada Budi Doremi Menjadi Lelaki, kemudian ada Unmesh Anugerah Terindah, Andre the Backbone Dengarkan Aku, Melly Guslow Suara Hati Seorang Kekasih. Melly Guslow aja. Oke deh, boleh salam-salam dulu Kak Rahma, silakan.
1: Sehat selalu dan selalu buat Rani. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga besar Rahma sister. Yara dan Yami, spesialnya buat kecena kita bisa selalu. Buat Tanjudin di Binahasa, buat Ibu Ilza Hanum, buat Cucu, buat Nopi, buat Pak Agus, buat Bang Cun Aitanami, buat Tedinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat pokoknya buat Bang Tecan, buat Diana, buat Yumanisi, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, pokoknya semua yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Okay, Kak Rahma. Sama-sama, Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Ini pendengar sudah bergabung. Okay, kita terima satu penelpon terakhir kita di siang hari ini. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore Rani.
0: Halo Bang Tajudin, apa kabar nih?
2: Iya, sehat tapi masih sariawan sini Rani.
0: Gitu, kayaknya pada banyak yang kurang sehat ya ini ya.
2: Iya,
0: gimana cuaca. Emang di Minahasa gimana nih cuacanya?
2: Musim panas, hari ini panas sih.
0: Sama sih di Padang juga nih. Oke okay, deh, Bang Tajudin ini di penghujung ya, penelpon terakhir ya Bang Tajudin ya.
2: Iya betul, udah mau habis waktu.
0: Udah mau habis nih waktunya. Oke okay, deh yeah. Mau lagu apa nih siang ini Bang Tajudin?
2: Lagu Rani yang pilih.
0: Ah, dipilihin aja.
2: Udah mau habis waktu saya. Hari ini gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Bang Tajudin. Oke nih,
2: buat, ya.
0: Ini dulu prediksi apa? Dulu nih Ekuador okay. Lawan Jerman.
2: Kayaknya itu Ekuador kayaknya deh.
0: Ekuador. Nah kalau Jepang Swedia. Satu lagi nih.
2: Swedia.
0: Swedia. Oke okay, deh. Oke okay, Bang Tajudin. Ya. Karena udah di penghujung, boleh langsung salam-salam ya. Aja Bang Tajudin.
2: Iya buat ke Kak Rahma, buat Syifa Hanafi sama Ibu Irsanum. Oke buat Rani selamat bertugas.
0: Terima ya, kasih.
2: Mulai Kirani. Terima iya. kasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin dan pendengar. Tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya untuk edisi hari ini. Dan pendengar setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.
3: Pendengar, jalur utama Padang Bukit Tinggi melalui kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pip Zen Vinod kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Padang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Selanjutnya kita akan ke Prosatu Jakarta mengikuti siaran berjaringan Beranda Ascat Astacita. Selamat mengikuti.
1: Langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Prosatu RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih lagi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian, selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, masing-masing gitu Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada.
4: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melaboh dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelamatan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan. Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin isinya perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu. Jadi sama gitu ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun, dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia jadi padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul. Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya? Masih
6: ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Ini
6: 2024 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi emang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: kiri, di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
0: Dari RRI Pelabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional. Perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman HP itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya.

0: di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, gitu. Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan. Kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa,
3: yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya. Sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, barusan kita sudah mendengarkan siaran berjaringan Beranda Astacita di Pro 1 Jakarta dan kembali di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Dan pukul 15.49 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: 101 RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Dan kita akan ke Pro 1 Ranai mengikuti lintas berita Korwil 15 Padang Prabu. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Lintas berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauza.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan peresmian Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Bupati Kaputra secara resmi juga memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Bebas Narkoba di nagari tersebut. Menurutnya, program ini merupakan langkah bukti nyata dari kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram tersebut.
2: Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
1: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Tim penilai perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dari

0: Narkoba Polda Riau, Agi tadi melakukan peninjauan ke Kampung Tangguh Anti Narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Riau, AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
1: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita kasih pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan kepada pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
0: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplan Renriska Karvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
2: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan Ibu, seperti apa?
3: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba dan poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
0: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
4: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
5: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
6: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur, hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
5: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan kepala sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
7: Memang PG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan ini dia makanan sehat daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas.
8: Okay.
7: Ya bagus bang, jadi semua semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
5: Selvia Giatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
9: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
10: Selanjutnya itu mungkin masuk tergantung sekolah, jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dokter yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
9: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera Barat 24 Juni 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
12: Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka.
13: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar forum konsultasi publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2026 berlangsung 24 Juni 2026 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder, serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi. Dibuka Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP Pranata Kumutar, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Delvita MRSKOM. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para pelajar maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif, dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi pabrik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan pabrik yang prima.
12: Pelayanan yang ada di kami terbantu untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami, kita evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
13: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
8: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting, ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
13: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan tentunya. Ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel dari RRB Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza dari RRI Bengkalis.
14: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
15: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi. Dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak, kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN. Dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, Alhamdulillah.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
16: Saya menambahkan saja sedikit, dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN, baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharap nih yang punya anak-anak sekolah ya untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing, supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
14: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
4: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
17: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00 WIB, jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
18: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Vinod, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai. AKP Pifzen Vinod menjelaskan, arus kendaraan dari arah Padang maupun Bukit Tinggi pada pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Tidak terdapat perlambatan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan penanganan longsor sehingga kendaraan dapat melintas seperti biasa.
17: Dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca bisa berubah di kawasan Lembah Anai. Baik, kami tetap menyiapkan personil, lebih kurang 5 personil, kemudian juga di portal juga tetap dilaksanakan pengamanan baik itu portal atas maupun portal bawah. Di waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini akan kita tutup sehingga sampai dengan pembersihan material. Tapi beda untuk cuaca apa di sini cukup berang, mudah-mudahan sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di mana.
18: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod menambahkan pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Padang Panjang dan kilometer 63-500. Salidla Putri melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
19: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Swasta Jalur Afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu, sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
20: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Riau tidak ada putus sekolah, semua kita salurkan gratis.
19: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
21: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Ya, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
19: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi, sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiofa, ini RRI Pekanbaru.
11: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
1: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
2: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah turunnya adalah pertanian. Nah, dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, nanas seperti itu ya, termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
1: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
2: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
1: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih yang saat ini baru menjangkau sekitar 52% penduduk. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan SPAM Taban 3 yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru penyediaan air minum di Kota Padang. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
22: Pemerintah Kota Padang memperkuat upaya ketahanan air bersih terus berlanjut melalui pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Taban 3. Proyek strategis tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp239,3 miliar dan diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
23: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPAL kita yang ada di Gunung Pangilut, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intek atau IPAL di Gunung Pangilutnya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan rencananya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgen sekali, apalagi Kota Padang, ibu kota provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
22: Maikus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
4: Baik, pendengar, menutup lintas berita Korwil hari ini, kita dengarkan informasi dari Ranai. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
0: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
3: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah, itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
0: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
6: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan, makanya kita jamin itu.
0: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Ranai FM 99,2.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Terus saya tukar oleh informasi dan inspirasi. Iya, mau bilang anaknya benar-benar jadi orang. Amin ya, didoain semua ya. Oke deh, pendengar. Kembali lagi di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Setelah kita dari jalan-jalan ke Pro 1 Ranai mengikuti lintas berita Kor 15 Padang Rabu. Kembali ada saya Lydia Permata menemani Anda semuanya. Sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke deh, untuk kalian baru pulang beraktivitas ya, sore-sore begini biasanya jam ya padat ya, tapi dibantu terbantu dengan anak libur sekolah, jadi ya tidak terlalu padat juga. Karena kebanyakan juga pada pulangnya sore begitu. Tapi pokoknya buat yang lagi di jalan ya, hati-hati tetap, jangan lupa harus patuh sama rambu-rambu berlalu lintas ya, jangan dilanggar. Nah, itu mah kesalahan sendiri, jadi harus ditanggung sendiri kalau melanggar.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosetta Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Sensory Play ini merupakan aktivitas bermain yang melibatkan panca indera anak seperti sentuhan, penglihatan, penciuman, pendengaran, dan terkadang perasa. Kegiatan ini bermanfaat untuk merangsang perkembangan motorik, kognitif, kreativitas, serta kemampuan eksplorasi anak sejak dini. Salah satu bahan Sensory Play yang mudah digunakan itu adalah bahan bertekstur seperti beras, kacang hijau, jagung, kapas, dan juga spons ya. Beragam tekstur tersebut membantu anak mengenali perbedaan permukaan benda sekaligus melatih koordinasi tangan dan jari. Media berbasis air juga menjadi pilihan yang menarik ya pendengar untuk dimainkan. Air berwarna es batu dan busa sabun dapat memberikan pengalaman sensorik yang menyenangkan sekaligus mengajarkan konsep sederhana tentang suhu dan juga bentuk. Ya, selain sentuhan dan penglihatan, indera penciuman juga dapat dirangsang melalui Sensory Play. Bahkan seperti kulit jeruk, daun pandan, kopi, bubuk, kayu manis, dan serai, ini bisa membantu anak mengenali berbagai aroma alami.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Giveaway Indonesia mengunggah video yang menampilkan Mahfud MD bagi-bagi hadiah hasil rampasan aset koruptor. Video tersebut telah dilihat lebih dari 12.000 kali, mendapat lebih dari 70 tanda suka, dan menuai 40 komentar. Berdasarkan pengamatan tim pemeriksa fakta Mevindo atau Turnback Hoax, video tersebut menunjukkan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya rekayasa kecerdasan buatan seperti gerakan bibir yang tidak selaras dengan suara. Turnback Hoax kemudian memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan tingkat probabilitas atau kemungkinan sebesar 98,9%. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Mahfud MD bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rosetta kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, selamat sore untuk Anda yang mendengarkan di RRI Digital untuk sore hari ini ataupun di rri.co.id ya. Kembali hiburan informasi ke ruang dengar Anda semuanya di 25 Juni 2026. Ada yang sumringah ya, ada yang sudah terima gaji. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, itu biasanya kalau yang akhir bulan tuh, itu runtutan yang udah terima, yang tanggal buat terima gaji. Kembali berisi, kembali gendut itu dompet-dompet ya. Pintarnya harus ngatur keuangan biar dompet nggak mudah menipis. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan banyak ya, mau gimana ya, tapi ya kalau bisa diatur, nah itu pekerjaan yang harus dilakukan setiap saat sih sebenarnya. Biar enggak kesusahan nanti di akhir bulan atau di pertengahan gitu. Oke deh, nanti juga bakal ada informasi dari BMKG Minangkabau ya untuk info cuaca di sore hari sampai besok ya pendengar. Dan informasi lainnya juga pasti ada untuk Anda semuanya. Kita ke yang saat ini dulu di ada Doni Maula bakal dihadirkan ke ruang dengar Anda semuanya dengan Daur Hidup.

boleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: 1, 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
3: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
2: Ih, apaan sih kamu?
3: Jadi entrepreneur aja guys.
2: Meli, aku serius nih. Pusing, belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
3: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak. Yuk, jualan.
2: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
3: Sama-sama, guys.
2: Ih, udah ah.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Jumat, 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Panagar menghadirkan suasana segar dan nyaman di dalam ruangan gak selalu membutuhkan renovasi besar atau biaya mahal ya. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan tanaman gantung sebagai elemen dekorasi ruangan. Selain bisa mempercantik tampilan interior, tanaman gantung bisa juga untuk memberikan kesan alami yang menenangkan. Beberapa jenis tanaman yang sering digunakan sebagai tanaman gantung adalah siri gading, lili, paris, dischidia, hingga tanaman dolar. Jenis-jenis ini relatif murah dirawat dan mudah untuk dirawat ya, dan juga bisa tumbuh dengan baik dalam lingkungan di dalam maupun di luar ruangan. Bentuk daun yang menjuntai juga memberikan nilai estetika tersendiri sehingga ruangan terlihat lebih hidup. Nah, ada salahnya juga mencoba ya untuk memperindah ruangan dengan bunga-bunga tersebut.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita di info cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Sudah terhubung dengan Bang Edo. Selamat sore, assalamualaikum Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Badia.
1: Iya, sehat hari ini?
2: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah, oke deh. Bang Edo, silakan informasinya seperti apa?
2: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami sampaikan juga untuk pantauan cuaca Sumatera Barat. Untuk saat ini, terpantau cuaca didominasi kondisi berawan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Terjadi di sebagian wilayah Pulau Mentawai, Pasaman, Agam, 50 kota, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Darmasraya. Kemudian untuk perkiraan cuaca malam hari ini diperkirakan kondisi umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, Kabupaten Solo, Sijunjung, dan Sawalunto. Sedangkan dini hari cuaca di Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan. Untuk esok hari di tanggal 26 Juni 2026 di pagi hari cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sedang di wilayah Pulau Mentawai. Kemudian untuk siang sore hari, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan yang sedang di wilayah Pasaman, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah 50 kota dan Pesisir Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Untuk peringatan dini, 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petiran kilat serta angin kencang pada siang hingga sore hari esok di wilayah 50 kota dan Pesisir Selatan. Demikian Mbak Widya.
1: Oke, terima kasih Mbak Widya atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
2: Sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Copot. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Rosa atau kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dikutip dari rri.co.id, ini informasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok Selatan menawarkan diri sebagai destinasi wisata literasi bagi keluarga dan pelajar selama liburan sekolah. Perpustakaan ini memiliki koleksi lebih dari 6.000 buku yang dapat dinikmati dari anak hingga dewasa. Perpustakaan yang berlokasi di Simpang Ribu Tangah, Kecamatan Sangir ini juga menyediakan layanan audiovisual dan perpustakaan digital bagi pengunjung yang ingin pengalaman lebih interaktif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok Selatan, Ada Syamsuria, mengatakan masa liburan sekolah itu menjadi momentum tepat untuk meningkatkan budaya membaca kepada generasi muda, yang mengajak masyarakat dari berbagai kalangan memanfaatkan perpustakaan daerah sebagai sarana wisata literasi yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Wah, seru ya. Di momen liburan sekolah itu masih bisa untuk memanfaatkan waktu, memperbanyak atau meningkatkan literasi dengan membaca buku-buku dari segala hal begitu. Wih, suka.

Pendengar, memperingati Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026 yang jatuh setiap 26 Juni, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat akan menggelar kirab kendaraan roda 2 dan roda 4 sebagai bentuk kampanye tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketua LAN Sumatera Barat Firman Sikumbang di Padang kepada RRI mengatakan kegiatan dimaksud akan dihadiri beberapa pemangku kepentingan terkait diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta organisasi masyarakat lainnya. Kirab tersebut bertujuan membuka kesadaran masyarakat agar pengguna narkoba terdorong membuka diri untuk mendapatkan rehabilitasi agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1 hingga 14 dibacakan oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan Rosnidar. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, dibawa oleh Ustazah Elmisda dengan judul Kebahagiaan Yang Sebenarnya. Informasi waktu sholat maghrib untuk hari ini adalah pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhluqat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa dhatihi fawqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was-samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin, agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. yang artinya sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
0: Cuk. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
1: Oh gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati, terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
0: Cuk, Yono itu suami nenek. Kakeknya kamu. Sini kamu.
2: Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat, karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.

hari Jumat 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi?

0: dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
2: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
3: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
5: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
4: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
6: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
4: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
7: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
8: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
7: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
8: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
9: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
8: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
10: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
11: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
10: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
11: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
12: Senang, senang sekali.
13: Tiga.
12: Iya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun.
13: Ini 1,5 bulan.
11: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarainain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama berusaha keluarga udah bisa bangun di 4-5 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG-28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG-28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG-28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG-28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG-28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, layanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, kesehatannya gimana? Ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG-30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
21: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
22: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
23: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
24: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
22: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
0: Penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, selamat malam. Apa kabar? Kita baru saja dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Padang, saya Rita Ismail, menemani hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang hari ini juga cukup banyak aktivitasnya, yang lembur atau yang dinas malam ya? Apa kabar? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa melaksanakan tugas hingga tuntas nanti. Kemudian yang sudah berada di rumah, berkumpul bersama anggota keluarga, bersama teman kos gitu ya, bersama kerabat atau saudara-saudara, mudah-mudahan juga menikmati siaran Pro 1 RRI Padang. Jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ada drama radio. Kemudian kita akan bermain on air ya malam hari ini bersama Padang Board Game, itu pada pukul 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Serta nanti juga Ruang Rindu, kita akan coba berbagi lagu ya, lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini. Silahkan nanti telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Berikan sebagai informasi, waktu sholat isya Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 19 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berbagi informasi pendengar. Posko pengaduan sistem penerimaan murid baru atau SPMP di kawasan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang itu masih ramai didatangi orang tua calon siswa hari Rabu atau kemarin ya. Meski hujan lebat mengguyur, petugas pelayanan tetap menerima keluhan masyarakat terkait proses pendaftaran tahun ajaran 2026-2027. Sejumlah orang tua calon siswa datang membawa berkas pendaftaran dan menunggu antrian untuk mendapatkan penjelasan dari petugas. Sebagian besar berharap memperoleh solusi agar anak mereka tetap dapat mengikuti proses penerimaan murid baru sesuai jalur yang diinginkan. Salah seorang orang tua calon siswa, Budi, mengaku datang ke posko pengaduan untuk menyampaikan kendala saat memilih jalur pendaftaran. Ia berharap pihak Dinas Pendidikan dapat membantu memperbaiki data anaknya agar bisa kembali mendaftar pada masa perpanjangan. Dan pendengar, sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pihaknya memperpanjang masa pendaftaran SPMB hingga Kamis 25 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan petugas Dapodik dan mengikuti arahan Wali Kota Padang. Yopi menjelaskan pihaknya juga melakukan riset data terhadap sekitar 8.000 calon siswa yang melakukan pendaftaran saat sistem mengalami gangguan pada hari pertama. Ia meminta orang tua calon siswa lebih teliti dalam memilih jalur pendaftaran saat masa perpanjangan berlangsung.

Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk hari ini. Allahu

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.

0: mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor selama masa libur sekolah. Imbauan tersebut ditujukan terutama bagi warga yang tinggal di bawah tebing maupun pengguna jalan yang melintasi kawasan perbukitan saat berwisata. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan, hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki potensi ancaman longsor. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kontur wilayah yang didominasi kawasan perbukitan, lereng, dan tebing. Menurutnya, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi stabilitas lereng dan tebing. Setelah mengalami periode kekeringan, curah hujan yang kembali meningkat membuat struktur tanah menjadi lebih rentan terhadap pergerakan. Selengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan drama radio malam hari ini dengan judul Harap Juang di Tengah Puing, produksi RRI Tahunan.

0: Jadi Tom mau beli ganci yang viral itu.
1: Ganci? Apa itu dek?
0: Ganci kak, gantungan kunci. Kakak ada janji dang itu hari.
1: Oh, gantungan kunci. Tere, torong peduik nyanda sebanyak itu dek.
0: Mereka kak so janji dang.
1: Mama kan so pesan to, jangan boros. Dahulukan kebutuhan bukan keinginan.
0: Huh, kakak.

0: Cukuplah untuk hari ini. Sangat melelahkan, tapi bersyukur masih punya penghasilan walaupun tidak banyak.
1: Kak, mari jo pulang. Somo sore nanti jalan somo gelap.
0: Sabar nih Tere, hari ini kakak ada janjian mau mengajar anak-anak dang.
1: Oh iya ya, ini kan jadwalnya kakak mengajar anak-anak desa pemulung. Kakaknya gak capek, besok paginya masih mau jualan kue toh?
0: Ya capek sih, mar ada anak-anak yang butuh pendidikan. Dorong tidak mampu mau sekolah sama Den Tere.
1: Oke dang, nanti Tere mbak temani ya pak kakak. Kakak, mana dang janji mau beli Tere gantungan kunci?
0: Belum sayang, kakak punya uang belum cukup.
1: Kalau untuk Tere belum cukup, mar, kakak ada beli buku untuk anak-anak di desa pemulung.
0: Itu bukan uangnya kakak, itu bantuan dari relawan, dek. Lagi pula, ganci itu bukan kebutuhan mendesak. Sabar nih.
1: Tere mau lapor ke mama nih, malas pak kakak.
0: Jangan pergi sendiri, sudah sore Tere.

Mak, masa kakaknya gak beli ganci Pak Tere? Padahal kakak so janji mau beli kalau ada duit lebih. Tere tahu mamak mau bilang apa. Sabar nih sayang, utamakan kebutuhan dulu. Mar, Tere butuh itu ganci, Mak. Semua Tere pe teman-teman so ada itu ganci, cuma Tere yang belum ada.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini dengan Priska.
0: Iya Bu, ini dengan Priska. Maaf, ini dengan siapa ya?
1: Kami dari Bank Sampah Daerah. Besok bisa ke kantor Bank Sampah. Ada hal-hal yang ingin kami bicarakan dengan Priska.
0: Oh iya, bisa Bu.
1: Ditunggu besok di kantor ya.
0: Baik Bu.

0: Mari masuk, Priska, mari.
1: Iya, Bu, iya, Bu.
0: Jadi begini, kami dari pihak bank sampah saat observasi kemarin ke TPA sempat dengar cerita tentang Priska yang katanya mengajar anak-anak di desa pemulung ya, dan kasih edukasi soal lingkungan.
1: Oh, soal itu, Bu. Iya, memang benar saya mengajar di desa pemulung, Bu. Karena saya kasihan lihat anak-anak di sana yang tidak sekolah dan yang lain sudah tidak punya orang tua.
0: Kalau soal edukasi lingkungannya?
1: Oh, soal itu, Bu. Saya otodidak, Bu. Pengennya dulu mau lanjut kuliah di bidang itu, tapi karena keadaan keluarga kami, jadi tidak lanjut.
0: Oh, begitu. Nah, Priska, kami dari Bank Sampah Daerah punya posisi yang nampaknya cocok untuk kamu tempati di bagian penyuluhan. Tapi di awal kamu sebagai tenaga lepas dulu ya.
1: Ini serius, Bu? Maaf, Bu. Saya bertanya begini soalnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apalagi pendidikan saya cuma sampai SLTA.
0: Iya, sangat dimaklumi kalau kamu terkejut. Nanti sebelum turun lapangan, kamu akan ikut pelatihan dulu ya.
1: Terima kasih, Bu.

0: lah sampai teriak-teriak. Coba kalau Tiara mau begitu, pasti mau dimarah.
1: Ya gak usah marah-marah. Kakak ada kabar gembira buat Tere.
0: Kakak jadi mau belikan Tere ganci.
1: Ganci lagi. Tapi amin deh, nanti kakak mau beli nih. Makanya Tere berdoa supaya KKP pekerjaan yang baru ini berjalan lancar.
0: KKP pekerjaan tertambah ulang. Soba cari sampah, bajual kue, mengajar anak-anak. Masih lemu tak tambah?
1: Ya, nyanda semua juga kakak mau borong, no. Dari semua kerjaan yang Tere sebut tadi, ada yang mau tak kurang kalau kakak sudah di kerjaan yang baru.
0: Kerja baru apa, sok, kak?
1: Kakak direkrut jadi penyuluh untuk bank sampah daerah, dek.
0: Jadi kakak semu kerja sama dengan orang kantoran?
1: Mungkin begitu. Mari yang paling penting itu sesuai dengan kakak peminat di bidang lingkungan.
0: Kakak semu ada gaji tetap, toh?
1: Amin, semoga nih. Pokoknya doakan kakak nih, Tere.
0: Berarti jadi mau beli ganci, Kang?
1: Ganci terus.
0: Kak, nanti sore Turando om pergi ke tempatnya mama nih.
1: Oke deh, sekalian mau kasih bersih mama pe kubur nih.
0: Oke deh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat malam. Apa kabar? Kembali bersama Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Obrolan Malam untuk malam hari ini, pendengar. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Kembali bersama narasumber kita dari komunitas Padang Board Game. Ya. Dan pendengar, untuk informasi bagi Anda, dan nanti bisa bertanya kepada dua narasumber kita mengikuti permainan ini. Lewat telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Agak berdengar untuk obrolan komunitas kita malam hari ini bersama komunitas Padang Board Game akan berbicara tentang main on air, flesh and blood. Nah, seperti apa nih? Ini ada daging dan darah gitu ya. Tapi seperti apa? Saya akan sapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada Muhammad Firly nih, Bang Firly. Halo, halo. Selamat malam.
2: Halo,
1: Bang
2: Firly.
1: Iya, jumpa lagi Bang Firly.
2: Iya.
1: Iya, jumpa lagi.
2: Sebulan yang lewat.
1: Iya,
2: ya.
1: sebulan yang lewat. Kemudian kali ini Bang Firly bersama Arya Bisma. Halo.
3: Halo,
1: Arya.
3: Selamat
1: kabar?
3: Malam. Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Terima kasih meluangkan waktu lewat permainan kita malam hari ini berkunjung ke Persatu RRI Padang. Pendengar bisa saksikan juga acara ini melalui RRI Digital. Jadi pendengar bisa saksikan acara ini melalui RRI Digital dan nanti juga bisa tanya-tanya, kirimkan WhatsApp ke 0811-66-66975 kepada dua narasumber kita. Oke, kita akan berbicara, tapi minta di ini dulu deh, di jelaskan dulu ini permainan kita malam hari ini. Permainannya seperti apa nih? Saya ke Bang Firly dulu. Ini Flesh and Blood itu boleh dijelaskan Bang Firly?
2: Seperti apa nih? Flesh and Blood ini salah satu trading card game juga. Setelah sebulan yang lewat kita ada main Magic the Gathering, terus sebelumnya juga ada Pokemon.
1: Yeah.
2: Nah, ini jatuhnya kayak fighting game-nya TCG. Kayak kalau mungkin teman-teman yang di rumah kenal kayak Tekken atau Street Fighter atau Mortal Kombat. Nah, ini hampir sama lah itunya.
1: Oh, gitu.
2: Cuman dia bentuknya kartu, jadi ganti-gantian mukulnya.
1: Jadi ini kalau biasanya kan kalau kita main-main yang seperti ini kan lewat apa ya, handphone gadget atau apa gitu kan. Jadi sekarang berhadapan-hadapan nih.
2: Betul, emang kita berhadapan in flesh and in blood.
1: Oke. Agak ngeri-ngeri gitu ya namanya. Arya, ada yang mau ditambahkan? Ya, sekaitan dengan permainan malam hari ini seperti apa nih gambarannya?
3: Ya mungkin ini untuk fun fact-nya ya teman-teman ketahui bahwasannya game Flesh and Blood ini dibuat pada tahun 2019 ya, 2019 tepatnya di bulan Oktober oleh LSS. Itu sebuah perusahaan yang cukup intens dengan produksi-produksi board gamenya, yang memproduksi Magic the Gathering yang sudah dijelaskan Bang Firly tadi.
1: Okay.
2: Beda, cuman produksi.
3: Iya, produksi Flesh game and Flesh and Blood-nya. Nah, juga sempat ada kabar ini di COVID ya, COVID 2020 melanda.
2: Dan mereka survive
3: somehow ya, padahal tidak.
2: Keren banget buat sebuah game kartu yang baru, tapi mereka survive tuh keren banget.
3: Yang awalnya beralih ke dunia digital, tapi ini bisa bertahan gitu.
1: Baik, kita sedikit gambaran nih, para gamers pasti tahu lah ya. Seperti ini, tapi seperti apa gambarannya? Nah, Bang Firly sama Arya, silahkan dimulai permainannya ya. Awalnya apa nih? Awalnya
2: kita
1: apa saja nih?
2: Setupnya kayak gini ya. Jadi seperti biasa ada library-nya. Nah, karena ini satu lawan satu, kita ada hero-nya untuk Flesh and Blood tuh.
1: Oke, pendengar bisa saksikan tuh di RRI Digital ya. Nah, tuh kartunya. Oke, terus.
2: Jadi di kartunya ini ada nama hero-nya di atas. Dia namanya Azalea. Terus ada gambarnya. Terus di bawah ini ada penjelasan ability dari hero-nya atau kemampuan hero-nya ngapain.
1: Oh ya, gitu, oke.
2: Lalu nanti di bawah itu ada kelas hero-nya, dia ranger, berarti dia pakai panah, nanti senjatanya kan panah nih, kayak gini. Okay. Terus di sebelah kiri bawah kartu ada orang nyebutnya intelligence point. Jadi intelligence point itu ukuran maksimal dari tangan kita nantinya. Dan ini ada itunya 4 kan.
3: Empat.
2: Lalu di kanan bawah kartu itu ada life point-nya. Life point-nya 20.
3: Atau darahnya lah, HP ya kita sebut ya.
2: Dari beberapa hero ada yang di atas 20 mungkin.
3: Iya.
2: Seingat aku ada yang di atas
3: ada,
2: 20.
3: Ada,
2: dan ada juga yang di bawah 20. Itu tergantung hero-nya sendiri. Jadi untuk sekarang kita maininnya format Silver Age. Jadi dari kartunya itu ada beberapa rarity kayak common, rare, dan apa ya, legend kalau nggak salah, di atas legend untuk
3: kalau biasanya umumnya common, rare, epic, legend gitu ya, biasanya umumnya
2: untuk
3: ya.
2: FAB itu
3: legend
2: kalau nggak salah legend, yang paling itunya. Terus dan di Silver Age ini kita bolehnya pakai kartu yang sampai rare aja, jadi common, rare.
3: Oke.
2: Untuk sekarang kita setupnya kayak gini, jadi ada hero sama senjatanya di kanan kiri dia.
1: Oh, jadi hero-nya yang di tengah itu.
2: Iya, dan senjatanya punya ability-nya masing-masing.
1: Oke, berarti area juga seperti itu ya?
3: Iya.
1: Susunannya ya.
3: Iya. Berhadapan nih sama hero-nya.
2: Di sebelah
3: nih
2: kanan sini ada equipment hero-nya. Jatuhnya apa ya? Apa yang dipakai hero-nya waktu berantem.
1: Jadi
2: dia punya helm, punya chest plate atau pelindung dada. Terus ada sepatunya.
1: Lengkap.
2: Sama ada
1: ya,
2: sarung tangannya sendiri.
1: Lengkap.
2: Dan itu masing-masing
1: sudah
2: punya
1: fungsi masing-masing, berarti
2: masing-masing
1: ya.
2: Tergantung kelasnya, kelas hero-nya.
1: Oke,
2: untuk sekarang mulai kita tentuin itunya dulu. Bentar.
3: Gimana
2: harus pakai live counter, aku lupa bawa dadu.
1: Iya, biasa. Jadi bulan kemarin kita ada dadunya.
2: Yeah. Sekarang pakai aplikasi nih, bagus banget FAB Live. Terima kasih Aji, udah. Jadi ada ininya. Ada jumlah darahnya, ada tambah atau minusnya buat nanti dikurangin atau ditambah darahnya. Dan ada gambar hero-nya juga biar tahu yang hero siapa yang kena itu. Oke, kita ditaruh di samping ini.
3: Oke.
2: Oh ya, di bawah hero itu ada namanya area arsenal.
3: Oh, arsenal.
2: Nanti kartu dari tangan itu bisa dimasukin buat jadi cadangan dimainin.
1: Oh gitu.
2: Oke, untuk sekarang kita draw 4 dulu.
3: Oke.
2: Silakan draw 4 juga.
3: Oke, siap.
2: Oke, untuk kartu itu ini aku jelasin. Dia ada banyak juga komposisinya. Ada nama, ada gambar, ada ability-nya. Nah, tambahannya itu di kanan atas kartu kan ada bulat merah dan angka.
1: Itu apa tuh?
2: Nah, itu adalah cost atau harga yang harus dibayar buat mainin kartunya. Lalu di kiri atas itu ada namanya pitch value, yang ini titik merah satu di atas ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya kalau yang nonton di LRI Digital. Nah, itu tuh nanti dipakai buat ngebayar harga di kartunya itu sendiri. Terus di ini kan karena ini kartu attack, jadi di kanan bawah itu ada attack value-nya atau damage si kartunya itu sendiri. Lalu di kirinya itu nanti di kiri lagi, kanan bawah ada block value-nya. Jadi nanti si kartu itu kalau dipakai ngeblok, blocking damage-nya berapa gitu. Oke, kita bisa mulai.
3: Silakan.
2: Aku yang pertama.
1: Arya udah siap ya, Arya ya?
3: Siap dong, siap untuk kalah kayaknya ini.
1: Jangan.
2: Oke, untuk permulaan.
3: Oke.
2: Aku mau aktifin
3: apa itu?
2: Senjatanya si Azalea. Katanya once per turn bayar satu resource. If you have no cards in arsenal, arsenal aku kosong sekarang. Aku boleh masukin arrow dari tangan face up ke arsenal.
3: Oke.
2: Kalau aku lakuin itu, draw a card dan go again. Jadi untuk flesh and blood ini teman-teman, kita cuma punya satu action point per turn.
3: Oke.
2: Gimana caranya kita bisa dapetin action point lagi adalah dengan mainin kartu-kartu yang go again. Jadi kita bisa ngapain lagi setelah itu. Ini kan ada Gougen-nya untuk si ability weapon-nya Azalea. Lalu kita masukin arrow dari tangan ke arsenal. Nih, ini arrow attack-nya. Masukin face up. Oh, by the way aku harus bayar juga. Ini kan ada satu tadi. Aku bakal bayar di pitch area. Nih, di pitch zone namanya. Di samping library. Lalu, aku draw a card. Oke. Dari situ, aku bakal mainin satu kartu. Take aim. Next ranger attack action card. You play this turn, dapat plus 3 attack. Dia ada reload, ada go again-nya juga. Aku mainin lagi satu ini. Take aim lagi. Kartunya kayak gini. Lalu aku mainin drill shot. Dia 4 damage-nya, tapi karena udah ada 2 take aim, dia jadi dapat plus 6. Jadi totalnya 10. Silakan masuk ke giliran Arya buat defense action.
3: Oke. Karena waduh, gak bagus lagi kartunya. Gak ada red defense aku. Jadi kita akan mendefense pakai ntar ya. Kita coba pakai ini deh.
2: Ya, by the way teman-teman bisa block pakai equipment juga kalau ada dia punya apa namanya? Block value atau dari pakai kartu attack juga ada karena kartu attack itu juga punya block value-nya tersendiri.
3: Oke. Begitu. Ini bisa dipakai langsung enggak Bang ketiga-tiganya seluruhnya?
2: Bisa.
3: Bisa.
2: Langsung dipakai bisa.
3: Oke. Kita coba pakai satu dulu aja deh.
1: Oke.
3: Kita defense-nya apa katanya nih? This get one defense while defending a weapon attacks. Weapon-nya apa? Ada tidak?
2: Ada, tapi ini.
3: Iya, karena itu ya. Jadi kita cuman
2: dia bloknya cuman satu.
3: Satu,
2: betul. Okay.
1: Tapi saya menyaksikan aja ya.
3: Berarti terus attack-nya lanjut. Berapa tadi?
2: 10.
3: 10
2: dikurangin 1.
3: Dikurangin 1 jadi
2: nerimanya 9 damage.
3: 9 langsung. Wah.
1: Itu artinya apa tuh?
2: Apanya?
1: 9 langsung itu apa maksudnya itu?
2: Jadi ketika kan aku total attack damage-nya itu 10. Karena Arya cuman ngebloknya 1. Jadi 9 itu gak ada yang ngeblok kan. Jadi Arya langsung nerima 9 itu.
3: Langsung kena.
1: Langsung kena. Ya,
2: kecuali Arya juga mau pakai kartu di tangannya buat ngeblok. Nah itu bisa dikurangin lagi. Gak 9 gitu.
1: Oke. Lanjut.
3: Dikurangin dulu gak sih?
2: Ya kan.
3: Oke.
2: Sebenarnya teman-teman ini tuh ada setelah defense action ada attack reaction. Mungkin aku mau ngelakuin sesuatu buat nambah serangannya atau gimana. Itu bisa. Nah nanti untuk Arya juga ada fasenya defense reaction. Jadi untuk Arya juga bisa nambahin defense kartunya dia sendiri gitu. Oke. Okay. Karena gak ada, Arya udah nerima 9 damage.
3: Oke. Okay.
2: Kita bersih-bersih sekarang.
3: Oh ada bersih-bersihnya.
2: Ini kartu yang setelah dimainin masuk ke area namanya graveyard.
3: Kuburan ya?
2: Ya kuburan. Untuk normalnya ditaruh di atas di depannya library biasanya. Lalu tadi yang dipakai pitch untuk ngebayar kos itu dia dimasukin ke bawah deck lagi. Nah karena sekarang aku punya satu kartu di tangan, aku bisa masukin ke arsenal buat dimainin nanti. Lalu aku draw sebanyak kartu yang ada di intelligence point-nya dia Azalea ini. Jadi 4, aku draw 4 lagi. Jadi untuk ini FAB ini agak beda sendiri sih.
3: Betul,
2: dia
3: betul,
2: draw
3: betul.
2: Step-nya itu somehow di akhir turn, bukan di awal kayak Pokemon atau Magic. Dan mungkin TCG lainnya.
1: Oke.
2: Oke, silakan Arya.
3: Aduh, kita pakai apa ya? Kita coba pakai ini. Berarti kita harus ngebayar sesuai ininya ya?
2: Sesuai ini, ininya. Cost.
3: Ya. Nah, berarti kan ini karena berarti kita harus bayar 2 berarti.
2: Betul.
3: Pakai kartu apa bayarnya ya?
2: Yuk. Kartunya bisa dibayar pakai yang 3, pitch value-nya 2 atau enggak 2 yang warna merah.
3: 2 yang warna merah ya.
2: Yang pitch value-nya 1.
3: Kita coba aja deh. Oke. Ini kita gini ya.
2: Ya, di samping library.
3: Di samping pitch zone. Oke. Habis itu katanya di sini if you play or create an aura this attack. This turn this gets 3 arrow. Berarti artinya
2: enggak, dia dapat plus 3 damage.
3: Damage-nya jadi dari awalnya 2, ada damage-nya di sini. Waduh, kurang jauh lagi. Jadinya 5 ya.
1: Kelihatan ya.
2: Iya. Cuman dia enggak dapat efeknya karena itu.
3: Karena enggak ada auranya, enggak ada aura. Oke, jadi kita yang basic-basic saja dulu sebagai pemula ya.
2: Silakan.
3: Oke, kita langsung
2: 2.
3: Ya,
2: jadi masuk 2. Ke bagian aku buat defense.
3: Nge-defense reaction.
2: Defense action
3: defense
2: dulu.
3: Action dulu.
2: Aku defense action. Ya, aku defend pakai Lace with Frailty.
3: Okay.
2: Yang block value-nya itu 2 juga.
3: Sama juga. Oke. Okay. Berarti enggak ada dapat apa-apa, dapat hikmahnya doang.
2: Dapat hikmahnya aja. Yang ini hikmahnya masuk ke graveyard. Yang dipakai buat ngeblok sama buat attack itu masuk
3: ke graveyard. Oke, okay. Karena ada tinggal 1.
2: Mau di arsenal enggak yang 1 itu?
3: Betul sekali.
2: Kan. Aku yang di ini
3: masuk paling bawah. Oke. Okay.
2: Terus draw lagi 4.
3: Draw sesuai dengan jumlah intelligence-nya.
2: Poin kepintaran.
3: Poin kepintaran.
1: Ini masing-masing itu nggak boleh kelihatan ya?
3: Nggak boleh.
1: Lihat-lihat dikit lah kan teman. Maksudnya.
3: Lagi bertarung ya pemirsa. Silahkan.
2: Oke. Okay. Aku mau. Apain ya? Aku ini aja deh. Oh, ini aja deh. Aku mau mainin Ravenous Rebel. This attacks ketika kartu ini attack, reveal top card. Jadi dibuka top card dari library aku, dia dapat minus X attack point, di mana X adalah pitch value dari kartu yang di reveal. Yang di reveal adalah Ridge Rider Shot, dan itu pitch value-nya 1 ya di kiri atas kartu. Jadi dia dari attack-nya 5 di bawah ini dikurangin 1 jadinya 4. Silakan Arya, mau di-block atau diterima?
3: Kita coba defense ya.
2: Silakan.
3: Runeblade defense reaction.
2: Nih. Oh, berarti di akhir harusnya dimainin ya.
3: Iya, karena oh iya, karena reaction ya.
2: Tuh. Silakan blok yang biasa dulu aja enggak?
3: Kita blok biasanya pakai ini deh. 1 ininya.
2: 1.
3: Iya, berarti masuknya berapa?
2: Oke, ini kan defense
3: action ya.
2: Defense action.
3: Iya.
2: Aku enggak ada attack reaction, silakan masuk ke defense reaction.
3: Nah, di defense reaction baru bisa kita pakai ya. Oke, kita pakai send.
2: Reduce to run chain.
3: Berarti kita
2: Bayar dulu.
3: Bayar dulu satunya ya di
2: cost-nya 1.
3: Sini.
2: Silakan.
3: Oke, sudah kita bayar.
2: Nih katanya.
3: Apa katanya tuh?
2: Create a run chain token.
3: Oke, yang mana tuh run chain token tuh, Bang Birli?
2: Run chain token tuh yang ini, guys.
3: Wah.
2: Untuk para pendengar di
1: itu,
2: rumah.
1: Itu apa tuh?
2: Jadi ini token buat yang dibikin sama ability dari hero-nya Arya. Dan itu ketika mainin attack action card atau activate a weapon attack, nanti si token ini di-destroy dan dia ngedeal 1 arcane damage ke target opposing hero. Jadi nanti itu gimana cara ngeblok arcane damage-nya, kita harus bayar pakai ini pitch. Di pitch yang resource di kanan ini. Kanan lagi. Ya, kanan. Kiri ini, kan kiri kan.
3: Aduh. Oke.
2: Okay. Gitu. Yes. 1.
3: Dapat 1, guys.
2: Nih, jadi Arya itu tadi kan mainin ketika defense action dia block pakai sepatu kan. Sepatunya cuman 1 block value-nya. Di sini. Sedangkan ini attack-nya kan 4. Lalu di defense reaction dia nambahin lagi pakai reduce to rencan yang block value-nya 4. Jadi total block-nya itu 5, sedangkan damage-nya 4. Jadi gak ada yang masuk sama sekali.
1: Oke, baik. Begitu. Tapi sebentar, boleh disapa dulu nih ada pendengar kita yang bergabung di RRI Digital. Ada Wibowo Tresnamukti Aji.
2: Halo Aji.
3: Halo Mbak Wibowo.
2: Itu Aji itu yang ngajarin aku main FAB di Bandung.
1: Oh,
3: wow,
1: gitu.
3: Di Bandung.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Shout out to warga hobis.
1: Oke, baik. Dadah-dadah dulu dong, bisa nih dilihat.
2: Halo.
1: Oke, lanjut.
3: Okay. Oh ya, Arsenal ya. Arsenal udah ada ini. Nggak. Ya.
2: Masih giliran aku. Yeah. Ini kan go again, tapi
3: ada
2: aku
3: gak
2: bisa ngapa-ngapain juga. Mm-hmm. Jadi ya udah, aku bakal selesain turn aku di sini.
3: Mm-hmm.
2: Kita masuk ke end step-nya, yaitu ngedraw. Dan silakan Arya. Lanjut.
3: Apakah kita akan mencangkul dulu? Iren, draw dulu lah ya kan.
2: Oh, mau itu, mau pass turn langsung.
3: Iya, soalnya kartunya kurang bagus ini, saudara-saudara.
2: Jadi, teman-teman yang di rumah kalau nonton dan ketika main nanti, kalau kartunya nggak tahu mau ngapain, teman-teman bisa cuman draw kartu dan pass turn gitu.
3: Langsung ke skip lah, ke end lah ya.
2: Jatuhnya kayak nge-skip giliran.
3: Iya, betul-betul.
1: Tapi bentar, jeda dulu. Dari Mas Wibowo tadi, salam dari Bandung.
3: Oh, shout out warga Bandung.
1: Terima kasih, kita balas ya. Saya balas ya. Lanjut main. Silakan.
3: Ya, karena kartu saya tidak bagus ya, Bang Wibowo ya. Jadi saya pass turn saja.
2: Pass turn lagi.
3: Ya, sangat-sangat tidak bagus.
2: Ya udah, aku bakal ini. Sebenarnya ini instan, bisa dilakuin kapan aja.
3: Betul.
2: Aku bakal ancurin helmnya Azalea. Dan aku bakal ngelakuin opt 2. Jadi opt itu ngapain? Jadi kita ngelihat kartu yang di atas deck kita. Kita bisa pilih buat taruh di bawah atau di atas deck kita sendiri. Gitu. Ini aku hancurin ini. Aku lihat top 2 karena op 2 kan. Aku bakal pilih buat taruh dua-duanya di bawah. Begitu. Ngapain sekarang? Sekarang ngapain? Aku bakal aktifin ability-nya Azalea. Jadi ability-nya itu gratis. Lalu dia bilang kalau buat masukin kartu yang ada di arsenal aku ke bawah deck, lalu reveal top card face up dimasukin ke arsenal, kalau itu arrow dia dapat dominate sampai end of turn, lalu go again. Aku bakal aktifin dia yang ada di arsenal aku, bakal dimasukin ke bawah. Ini, dan aku reveal ternyata arrow. Hero attack. Beruntung banget.
3: Iya lagi.
2: Beruntung. Nih. Karena dia hero attack berarti aku bisa mainin dan dia dominate. Dominate itu cuman bisa di
3: block. Dominate itu apa sih?
2: Di block pakai satu kartu di tangan.
3: Gitu dia. Dia.
1: Gimana Arya?
3: Dominate.
1: Semangat, Arya.
3: Semangat. Kena dominate kita.
2: Arya ini dari tadi takut banget nih ketemu dominate.
3: Iya, karena kita cuma bisa nge-defense pakai satu. Oh, udah selesai? Udah dominate ya?
2: Belum.
3: Belum kan?
2: Yang ini dominate, tapi aku belum mainin.
3: Oke. Okay.
2: Aku bakal... Oh, ini aja. Aku bakal mainin dia langsung. Attack-nya 4.
3: Iya.
2: Tapi ketika dia hit hero, dia... Hero yang di hit itu kehilangan satu life point.
3: Langsung ya?
2: Iya. Silakan.
3: Oke. Okay. Pakai apa ya? Berapa damage-nya?
2: 4.
3: Dominate enggak?
2: Dominate. 4 dominate. Ini 4 dominate.
3: Apa ya guys? Dominate guys. Gak bisa kita defense guys.
2: Bisa.
3: Dipakai satu kartu cuman.
2: Iya.
3: Kita defense pakai Rune Blade Action kah?
2: Boleh.
3: Oke, kita coba aja deh.
2: Oke, di
3: jatuhnya defense, untuk nge-defense ya.
2: Di defense pakai Condemn to Slaughter.
3: Iya, bayar dulu.
2: Cuman 3. Enggak, kalau ngeblok itu
3: kita enggak bayar pitch value.
2: Kecuali dia yang kayak tadi kan defense reaction itu ada cost-nya karena dimaininnya juga fase defense reaction.
3: Oh, begitu. Oke.
2: Oke. Ini kan itu,
3: 4.
2: Ya, masuk ke attack reaction enggak ada,
3: defense reaction juga enggak ada. Berarti
2: oke, masuk ya. Jadi 3 4 dikurangin 3 kan 1.
3: Iya.
2: Kita terima 1 dulu.
3: Oke, kita terima 1. Oke.
2: Terus dia bilang kan,
3: apa katanya?
2: If this hits a hero, they lose one life point. Jadi kehilangan satu
3: HP lagi. Oke.
2: Ini udah selesai. Ini balik ke sini ke graveyard. Aku bakal arsenal yang mana ya? Yang ini deh. Di arsenal. Ini di arsenal. Good draw. Nah, silakan Arya.
3: Okay, now it's going my turn. The next round by attention card you play this turn gets go again. Apa ya?
2: Ini gak mungkin kan dibiarin 20 penuh nih darahnya Azalea.
3: Ya macam mana guys, decknya kayaknya di bawah-bawah itu bagusnya.
2: Kayaknya di shuffle dulu sebelum main.
3: Aduh lupa itu guys, harus di shuffle dulu sebelum main guys. If you play, kita coba pakai ini deh.
2: Silakan.
3: Ini bayar ya.
2: Ya di sinilah biar itu biar iya, kelihatan.
3: Di mana ayah ini? Bayar dulu ke pitch zone ya.
2: Ya di samping library.
3: Okay.
2: Gak mau mainin. Ini padahal bisa dimainin dulu ini. Ini
3: bisa, cuman dulu, untuk terus ngebayarnya kan nanti ini.
2: Oh ya, yang satu lagi nggak bisa dipakai buat bayar ini?
3: Enggak sih.
2: Ya. Tolong ya, mau tabung aja dulu yang ini.
3: Atau ini masuk arsenal gitu?
2: Yang di arsenal nggak bisa dimainin iya juga.
3: Kita coba pakai ini aja lagi sih ya. Karena ini, aduh gimana cara bilangnya? Oke deh, kita pakai ini aja untuk ngekosnya.
2: Ya, satu lagi. Ini kan kosnya
3: dua kan?
2: Betul.
3: Sen. Habis. Berarti apa itu efeknya? Nah,
2: ini kan bisa dibayar buat ini.
3: Apanya?
2: Bayarnya pakai yang ini aja, yang tiga ini.
3: Yang tiga sama dua itu kan berarti sisa satu ini di tangannya kan? Iya, pas.
2: Jadi pengennya mainin yang itu dulu.
3: Kalau misalnya ini dimainin, berarti kan kita go again tuh kan?
2: Iya,
3: go berarti again. Berarti kan ini kan gratis kan katanya?
2: Iya.
3: Apa katanya tuh? This enters arena with three first counters when it has none destroy.
2: Iya.
3: Berarti langsung ke graveyard dong gitu.
2: Kan sekarang masih 3 first counternya. Nah itu makanya kita harus bawa dadu tadi tuh.
3: Iya. Tapi gak apa-apa guys.
2: Gak apa.
3: Abis itu
2: silakan.
3: Kita
2: lalu mainin yang tadi.
3: Baru mainin yang ini. Skill confirm dan dibayar sini.
2: Betul.
3: Oke. Okay,
2: nah ini kan aktif juga nih. Apa? If you have played or created an aura this turn, this gets plus 3 attack point.
3: Nah, karena tadi auranya udah kita mainin. Tadi
2: udah mainin aura juga.
3: Ke-trigger ya.
2: Si Viserai trigger kan.
3: Iya. Berarti itu dia ketika bisa create rune chain atau ya.
2: Dia create rune chain ketika kamu mainin
3: non-attack
2: action sebelumnya. Nih kan ini. Tapi dari sini juga kamu dapat satu lagi. Jadi kamu dapat dua
3: rune chain.
2: Tuh.
3: Oke.
2: 7 damage yang harus diblok.
3: Tujuh. Terima aja deh, masih banyak lo darahnya lo.
2: Kalau bisa aku.
3: Kalau bisa nge-defend. Apa perfect 100%?
2: Iya, kesempurnaan tuh penting.
3: Betul sekali pemirsa.
2: Oke, gini deh. Aku blok pakai 3 ini.
3: Oke.
2: Pas 7.
3: Iya lagi. Oke.
2: Dah, kita ini apa? Kita usai.
3: Usai, kita bersih-bersih ya.
2: Ya, atau ada tambahan lagi? Enggak ada.
3: Enggak ada. Apa yang mau ditambah ini pemirsa?
2: Ini battle ward-nya ada.
3: Iya, lagi.
2: Ini masuk graveyard yang tadi dimainin. Ini aja. Kan ini masih ada dua lagi
3: dua first counter. Iya, makanya perlu dadu tadi ya.
2: Betul.
3: Runcannya bagaimana?
2: Enggak apa-apa kan belum pecah.
3: Belum
2: masih di-destroy sekarang.
3: Oke, karena di akhir ya kita ngedraw lagi.
2: Betul.
3: Ngedraw 4 dan selesai.
1: Okay, tapi bisa. 15 menit lagi bisa kan?
3: Bisa banget.
1: Oh, bisa. Oke.
2: Okay. Aku bakal ini aktifin death dealernya Azalea dulu.
3: Oke.
2: Kok gitu? Aktifin Azaleanya lah. Gazalianya kita taruh yang ini ke bawah. Masukin ini Arsenal. Kalau dia arrow dapat dominate. Salah. Dia ini deh. Masukin ya, berarti aku mainin scout di periphery. Look at top card. Top card of target heroes deck. Aku lihat yang aku sendiri. Ini next action attack dapat plus 3. Lalu mainin Call in the Big Guns. Dia bilang kalau aku bisa mainin arrow dari tangan face up ke Arsenal. Aku punya Bolt and Shot. Lu mainin dia. 4. 4 tambah 3 tambah 3. 10.
3: 10. 2.
2: 10 tanpa dominate bisa diblok pakai banyak kartu.
3: Oh pas deng.
2: Pas
3: berapa? 10 ya? 2, 4, 7, 10. Oh pas dong guys. Tapi habis guys.
2: Itu dia.
3: Oke, jadi kita ngedefense ya. Pas 10. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3.
2: Cek.
3: Pas lo itu. Iya kan?
2: 3, 2, 2. Oke, okay. Untuk sekarang gak ada damage yang diterima dan ini usai. Ini masuk.
3: Gak ada action. Reaction?
2: Gak ada.
3: Oke.
2: Okay. Gue draw 4 seperti yang tadi. Silakan Arya.
3: Nah, karena kartu kita udah habis buat nge-defense tadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong.
2: Ya. Yeah.
3: Dan kita langsung pass turn saja dan nge-draw 4. Oke, okay, silahkan.
2: Oke.
3: Okay. Maverin. Skies.
2: Wah gini, aku bakal bayar 2. Ini pitch infecting shot yang pitch value nya 2. Ini aku bakal pakai satu resource buat death dealer. Aku bakal masukin spire sniping dari tangan. Ketika dia selesai ini dulu, draw card, go again. Ketika dia masuk arsenal, look at top 2 cards of your deck, put them back in any order. Aku bisa pilih. Menarik. Ini. Kayak gini, aku bakal aktifin Azalea yang di arsenal dimasukin ke bawah. Lalu reveal top card. Dry powder shot, ketika dia masuk arsenal face up, dia dapat plus 2 until end of turn.
3: Okay.
2: Aku bakal masukin Lace with Inertia, dia dapat plus 3 dan nanti ketika hit hero bikin Inertia token. Aku mainin Dry Powder Shot. 5 tambah 8 dominate.
3: Iya, yeah, betul sekali akhirnya dominate. Kita cuman bisa ngedefense satu kartu aja karena dominate dari Azaleanya ya.
2: Betul.
3: Kita 8 ya?
2: 8.
3: Oke deh, kita terima sajalah kalau begitu ya. 8. Ini berapa? 9 kan?
2: 9.
3: Oke, masih ada 1. Oke, kita langsung direct damage ya istilahnya ya. Direct hit, kita kurangi 8. Sisa 1.
2: Oke, sudah selesai. Nih ke sini. Yang ini masuk ke graveyard.
3: Mm-hmm.
2: Aku bakal arsenal 1. Yang di pitch masuk ke bawah, lalu draw 3. Karena di tangan udah ada 1. Silakan Arya.
3: Oke, okay. Langsung saja kita ini. When you deal or are dealt damage, destroy this.
2: Yes. Kalau di turn kamu hancurnya, bikin ini.
3: Iya. Yeah. Destroy this. Kalau misalnya lift apa oh, yeah. Dapat.
2: Ketika turn kamu bikin 3 runcan, silakan.
3: Habis itu kita pakai ini. Bayar ini. When this attack, create 2 runchen tokens.
2: Silakan.
3: Berarti dapat runchen tambahan kah?
2: Iya, jadi dari ini kan, ini udah bikin.
3: Iya, dapat ke trigger juga.
2: Ya.
3: Jadi totalnya ada.
2: Jadi punya tabungan dulu 1.
3: 1.
2: Dari Visrai sama mainin itu 1. Nah ini pecahkan yang 2
3: ya, pecah.
2: Tadi.
3: Yang 2 tadi udah pecah ya.
2: Ini 2 okay. Dan 2 Runchen.
3: Oke.
2: Okay. Dua arcane damage-nya bakal aku block dengan bayar 2 pitch Widowmaker.
3: Oke.
2: Okay. Ini usai. Yang duanya aku bakal block pakai On the Horizon. Block value-nya 4. Jadi gak ada damage yang aku terima.
3: Oke, okay, langsung nih, saja karena sudah...
2: Ketika dia defend, look at top card of your deck.
3: Oke. Okay. Sick.
2: Udah, masuk ke ini.
3: Masuk ke pasternya, karena gak ada attack reaction-nya lagi. Lagi-lagi, kita enter dan draw. Oke, okay, silahkan. Kita bersih-bersih dulu. Berarti ini sisa satu ya?
2: Sisa satu.
3: Iya, yeah. Oke, okay, silahkan. Final turn.
2: Aku bakal aktifin Azalea dulu buat taruh yang di arsenal ke bottom, yaitu release the tension. Aku bakal mainin next arrow attack dapat plus 3. Terus aku bakal pitch infecting shot buat aktifin death dealer. Aku masukin arrow card ke arsenal dari tangan dan draw. Oke, aku bakal mainin Bolton Shot, yaitu 4 plus 3. Silakan.
3: Dominate kah?
2: 7.
3: 7.
2: Ya, tanpa dominate.
3: Aduh, cuman bisa 2 lagi. Ini. Berarti dapat nge-defend 6.
2: Nerima 1.
3: Nerima 1. Nah, karena terima 1 jadinya telah berakhir, darah viscerainya sudah habis. Jadi yang menangnya di kali ini adalah Azalea-nya.
1: Okay.
3: Gitu. Kurang lebih seperti itu permainannya.
1: Okay, yeah.
2: Kalau teman-teman mau nyobain, kita besok sore itu ada event namanya Bataku.
3: Apa tuh Bataku, Bang?
2: Baku hantam kartu.
1: Oh, di mana?
2: Di Rehat Cafe, Cafe
3: ya, jadi mungkin untuk pemberitahuan teman-teman juga bahwa PBG besok ada event ya. Eventnya tadi namanya Bataku, Baku Hantam Kartu.
1: Yes.
3: Nah, jadi kita
1: ngeri
3: tuh
1: juga ya.
3: Jadi
1: kartu.
3: Di hari esok tuh kita akan khususkan untuk bermain seputar kartu-kartu yang berhubungan dengan kartu-kartu itu. Seperti ini contohnya.
2: Ya, kita ada TCG-nya ada beberapa sih. Untuk sekarang kita punya
3: MTG,
2: Pokemon, ya. Yu-Gi-Oh, MTG sama ini FAB.
3: Ya, jangan lupa datang besok.
1: Ya. Jadi, itu mulai jam berapa?
2: Mulai dari jam 5.
1: Jam 5 sore.
2: Ya, sampai tutup.
3: Sampai karena lama, saking lamanya ya.
2: Sampai bosen.
3: Sampai bosen. Sampai
2: ya, buat teman-teman pendengar yang tertarik buat belajar main, bisa datang besok ke Rehat.
3: Akan dipandu oleh tutornya langsung.
2: Okay, aku bisa mandu, ada teman-teman yang lain.
3: Betul.
2: Juga yang ngerti peraturan di TCG-nya mereka masing-masing dan bisa diajarin nanti.
3: Yeah.
1: Oke, okay, baik. Aduh, ini sudah memperkenalkan kembali permainan malam hari ini. Apa tadi namanya?
3: Flesh and Blood.
1: Flesh and Blood. Terima kasih banyak untuk Arya,
3: ya,
1: untuk Bang Firly juga terima kasih banyak sudah berbagi informasi permainan malam hari ini. Dan pendengar kita yang bergabung lewat RRI Digital atau yang saat ini monitor melalui terestrial ya, yes. Bisa monitor di manapun Anda berada lewat streaming rri.co.id dan saksikan tadi lewat aplikasi RRI Digital. Oke, okay, terima kasih banyak kembali Arya.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Salam untuk teman-teman di Padang Board Game. Sampai jumpa lagi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi permainan yang sudah diperlihatkan ya oleh dua narasumber kita dari komunitas Padang Board Game. Tadi permainannya namanya Flesh and Blood. Itu tadi dibawakan oleh Muhammad Firly dan juga Arya Bisma. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Perusahaan RRI Padang. Dan tentu kita akan lanjutkan lagi dengan beragam hiburan dan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perusahaan RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perusahaan RRI kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.
4: banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suara

kamu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Kompas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Sebanyak 426 kensi atau atlet Sorinji Kempo dari 29 kabupaten dan kota di Pulau Sumatera ambil bagian dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Kempo Sumatera 2026 yang digelar di Kota Sawahlunto. Kegiatan tersebut resmi dibuka kemarin

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat malam. Apa kabar untuk kena yang tetap setia di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi main on air ya, kita bersama Padang Board Game. Nah, saatnya kita akan kembali bersama pendengar dalam ruang rindu. Kalau hari ini spesial Pesta Bola 2026 ya. Anda bisa request lagu-lagu yang Anda sukai pendengar untuk malam hari ini. Kalau setiap hari Kamis itu lagu tahun 2010-an sampai 2020-an Indonesia. Saya akan langsung terima di 812878. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Dita.
0: Iya, selamat malam Ibu Irza Hanum.
1: Iya betul.
0: Iya betul. Karena biasanya ibu kan di 0811 66 66 975.
1: Coba-coba
0: kebetulan dapat. Oh iya. Gimana ibu kabarnya, sehat bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Irza Hanum.
1: Iya, biasanya Rita sering pagi ya.
0: Iya, beberapa hari ini sering subuh.
1: Iya subuh.
0: Sekarang baru muncul malam.
1: Iya.
0: Iya. Ibu lagu kita tahun 2010 sampai 2020-an. Ibu mau yang mana?
1: Ibu mau ambil Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dia.
0: Aku dan Dia. Sebentar ya, Bu. Kita coba cari. Ada salam-salam dulu, silakan Ibu.
1: Buat Rita yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Hanafi, buatnya Rahma, buatnya Uci Ripo, buatnya Diana, buat Ika, buatnya Kelgazi, buatnya Mary, buatnya Bentechan, buatnya Widira.
0: Ada lagi Elsa. Tadi judulnya apa ibu? Aku dan Dirimu ya.
1: Aku dan Dia.
0: Ada.
1: Terus buat Widira, buatnya Hendra di Sungaiang.
0: Iya.
1: Buatnya Widira. Pokoknya buat semuanya aja Rita yang bisa gabung di Pro 1 tolong kontak selalu. Makasih Rita.
0: Oke Ibu, terima kasih kembali. Selamat malam Ibu Irza Hanum yang sudah request ya. Tapi kita cek-cek lagi nanti apakah lagunya itu masuk atau ini atau tidak ya. Tapi kita akan terima dulu di 0811 66 66 975. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Techan.
2: Unima cenggirannya ini.
0: Iya, gak apa-apa kan.
2: Waduh. Ya tadi kan di opsinya kan Dinda Macan.
0: Oh iya, iya.
2: Berarti betul, hari ini betul. Trio Macan menyala Uni.
0: Oh iya, menyala Trio Macan.
2: Menyala dong, kena request tadi siang sama Dinda Macan. Nah, ini sama Uni Macan lagi nih.
0: Iya.
2: Abang Chan-Channya nantukan telepon.
0: Oh aduh.
2: Bang Chan-Chan nantukan telepon Uni.
0: Tukang telepon Bang Chan-Chan, telepon kedua-duanya ya. Bang Chan-Chan. Ya.
2: Ah, coba kabar nih. Ini jangan malam loh.
0: Iya, kabar baik alhamdulillah Bang Techan.
2: Alhamdulillah lah kalau itu ya.
0: Bang Techan gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik sih Uni, apalagi ada Piala Dunia.
0: Itu dia tuh.
2: Itulah.
0: Iya. Gimana Bang itu sejauh ini, sejauh perjalanan Piala? Tapi lagunya dulu dong. Baru nanti kita ngobrolnya.
2: Kalau lagunya ini aja sih ini Nano nih separuhku ya nih. Separuh. itu lagunya ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Sejauh ini Argentina itu kan favorit Trio Macan Uni.
0: Ah, ya betul.
2: Ya, kalau duo love song kan pegang Prancis Uni. Sejauh ini Argentina Prancis masih mulus Uni.
0: Oh, yes.
2: Beliau itu udah pasti K32 besar.
0: Wow, sudah diprediksi
2: seperti itu. Kita nunggu lawan aja Uni. Iya. Nanti Argentina lawannya siapa, Prancis lawannya siapa. Tadi itu Bang Techan udah kasih PR sama Dinda Macan Uni.
0: Apa PR-nya?
2: coba Dinda lihat nanti Argentina lawannya siapa di 32 besar. Mm-hmm. Prancis juga nanti Bang Tecan tanya ke beliau nanti kalau lagi siaran. Besok Jumat Dinda Macan kah? Siang?
0: Dinda Macan. Oh,
2: pagi kah?
0: Dinda Macannya subuh.
2: Oh, pagi berarti ya. Uni pagi. Libur hari besok ya Uni ya.
0: Libur.
2: Uni libur hari libur, besok ya.
0: Ya.
2: Libur itu kayak gitulah. Jadi lagi sengit ini kita menunggu lawan ini. Jangan-jangan ketemu lawan berat Uni.
0: Lawan yang berat ya.
2: Kalau tapi, lawan berat tuh nanti di 8 besar atau semifinal tuh boleh lah ya.
0: Itu
2: masa di 32 besar udah itu KO.
0: Pertandingan yang sangat sengit itu ya kalau sudah di babak semifinal begitu.
2: Nah,
0: kan?
2: Ya kalau itu nggak apa-apa. Lawan besar boleh, kalah pun juga boleh juga lah. Berarti nggak rezeki tim favorit kita.
0: Iya, tapi tetap semangat ya dong, Bang.
2: Tetap Abang, semangat.
0: Tapi sebentar, Bang. Lagunya 2009 nih, Bang. Kita mulai 2010.
2: Yang mana yang 2009, Uni?
0: Separuhku. Dari Nano kan?
2: Tuh.
0: Iya, ini dari
2: Bukan di kok. Biasanya itu diambil di 2010 sampai 22. Oh, 2009 itu.
0: Tapi dirilis ulang. Oh, boleh-boleh nih dirilis
2: boleh
0: ulang nih, boleh.
2: Iya, dirilis ulang Bali Uni. Iya. Itu Ibu Irza Anum suka lagu itu tuh. Tanyalah, udah masuk Ibu Irza?
0: Udah yang pertama.
2: Ah, tanyalah, dia suka lagu Separuhku tuh, sering diminta itu. Lagunya asik enak Uni itu gara-gara Dinda juga dulu tuh.
0: Oh, yang memilihkan. Dinda yang memilihkan.
2: Iya, iya. Kalau Dinda tugasnya kan kayak gitu. Kalau Bang Tecan gabung pasti Dinda milihin lagu. Tapi lagunya enggak galau-galau gitu lah Uni. Lagu galau Selamat Tinggal Selamat Datang Lagu Cinta. Itu makanya dua love song terbit Uni.
0: Apa tadi? Selamat Tinggal Lagu Galau apa, Bang?
2: Selamat Tinggal Lagu Galau Selamat Datang Lagu Cinta.
0: Oh, gitu.
2: Makanya itu dua love song tuh hadir Uni.
0: Iya, oke.
2: Jadi lagu-lagunya lagu love song aja, nggak ada istilah galau, nggak ada lagi. Kalau dulu banyak campurannya Uni.
0: Iya, sekarang.
2: Nah, kalau sekarang topiknya itu aja sih. Ya, lagu-lagu slow atau gimana-gimana gitu lah. Pokoknya nggak ada galau lagi, nggak ada.
0: Tidak.
2: Di
0: tidak.
2: Lagu-lagu patah hati nggak laku lagi ya Uni ya. Kalau dulu banyak. Dulu pun
0: selalu patah hati.
2: Itu. Ya, kayak gitulah.
0: Okay.
2: Jadi informasi sedikit Uni yang main tuh hari ini siapa Uni?
0: Yang nanti ya, nanti.
2: Ya, yang jam 3 apa jam 2 ya?
0: Nanti bentar-bentar kita. Oh, jam 3 nanti, Bang. Ekuador versus Jerman.
2: Bang Tecan pegang Jerman. Satu-satu dulu ini Uni. Ya. Bang Tecan pegang Jerman. Main kedua.
0: Yang kedua jam 6 tuh Bang, ada Jepang versus Swedia.
2: Ba'akaba'a Bang Tejan pegang Jepang. Uni, ba'akaba'a. Lagi Uni, dua pertandingan Bang Tejan tebak. Ada lagi?
0: Udah, Jumat itu aja
2: cuma
0: yang kita relay. Iya, yang kita relay itu aja.
2: Oh, yang kita relay. Oh, gitu. Yang gak kita relay ada kan?
0: Ada.
2: Besok siangnya?
0: Ada Bang.
2: Ada dua pertandingan kan Uni?
0: Ada.
2: Coba
0: ada Turki.
2: Abis ini kita tutup telepon Uni.
0: Ada Turki sama Amerika Serikat, Paraguay versus Turki. Australia.
2: Oh, Turki Amerika Serikat. Orang ini kayak kalau Turki udah enggak ada peluang lagi Uni. Dia udah dua kali kalah Uni.
0: Nah, tapi itu ada
2: Amerika Serikat dia jaga gengsi Uni, tahu enggak dia tuan rumah kan?
0: Iya, kemudian ada
2: enggak mungkin dong dipermalukan di depan publiknya sendiri gitu.
0: Kemudian Paraguay versus Australia juga tuh besok.
2: Paraguay Australia itu udah Paraguay yang megang tuh Uni. Jadi udah 4 match yang Bang Tecan tebak ya Uni ya. Ya mudah-mudahan betul besok kita bahas pula besok itu nanti.
0: Okay, baik.
2: Kalau siapa yang menang, siapa yang kalah. Salam buat Ibu Irza Hanum tadi ya Uni ya.
0: Iya, siapa.
2: Terus nanti di belakang Bang Tecan disalamin semua tanpa terkecuali. Spesialnya buat Trio Macan Manusana dan Duo Love Song. Terima kasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy yang ada di Rawang ya, sudah bergabung malam hari ini. Kita beralih ke WhatsApp yang sudah dikirimkan juga. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rita. Apa kabarnya Kak? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Ini dengan Bang Ali di Bodasi Mawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Hijau Daun, Sesuatu Yang Sempurna. Salamnya buat semua pencinta Ruang Rindu di malam hari. Salam hangat, salam kompak dan sejahtera buat kita semua. Terima kasih Kak, selamat malam. Nah, Bang Ali, Sesuatu Yang Sempurna itu kan yang Bang Ali... minta judulnya, tapi yang Hijau Daun yang itu tuh belum muncul Bang. Tapi Hijau Daun sebenarnya banyak nih. Banyak, ada Terpaku Di Hatimu, ada Bukan Cinta Satu Malam, ada Bagiku, Setiap Detik, Aku Dan Air Mata, Kurindukan Namun, Jatuh, Dejavu, Lihatlah Sampai Kau Bicara, Suara. Ini banyak sih Bang. Tapi yang Sesuatu Yang Sempurna itu belum muncul. Mungkin Bang Ali bisa ini ya, bisa chat lagi nanti dikirimkan ke 08 11 66 66 975. Ditunggu ya Bang Ali. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu. Lagu permintaan dari Bu Irza Hanum dan juga Bang Teddy yang sudah bergabung di Ruang Rindu spesial Piala Dunia 2020.

hari Jumat 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu radio Republik Indonesia Padang. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu malam hari ini. Dan ini khusus untuk Bang Ali di Bodasi Mawang ya. Jadi tadi kan tidak muncul ya lagunya Bang. Nah Firza itu juga banyak nih Bang Ali. Aduh gimana ya saya ngomongnya. Bang Ali mohon maaf lagi nih, izinkan itu belum ketemu. Tapi Firzanya cukup banyak sih Bang Ali. Kalau Bang Ali mau salah satu lagu dari Firza, apa saja judulnya, mungkin selain izinkan ya, nanti saya putarkan. Bang Ali mohon dicat lagi ya Bang Ali, mohon maaf. Oke, kita akan kembali ke telepon 812878. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat olahraga, Jaya.
0: Jaya. Uncu, gimana Uncu kabarnya Uncu? Sehat Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya nih?
0: Kabarnya baik juga. Alhamdulillah sehat. Uncu Dipo. Ya. Uncu mau lagu apa malam ini?
1: Fiera Fed nih.
0: Fiera, judulnya yang mana?
1: Fed.
0: Iya, sebentar ya kita.
1: Kenapa kita beda agama?
0: Sebentar. Oh iya iya ada. Oke.
1: Okay. Salam dan spesial untuk Uni.
0: Terima kasih. Yang
1: mendengarkan cara kita berdua Uni di studio proses RI Padang di Padang di koordinat itu kita tolong.
0: Iya.
1: Aku fan RRI, krunya, pimpinannya, fan-nya.
0: Iya.
1: Mama Diko dan Nengku Kota Solo. Aku yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam Juwo dari Nengku Diko di Nengku Kota Solo.
0: Oke, baik.
1: Aku mau nanya.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Ada perubahan ganti shift ini ada kadang dua kadang tiga kadang tiga kadang empat orang nih.
0: Iya itu karena ini Uncu karena sesuatu dan lain hal jadi harus disesuaikan menjadi seperti itu Uncu.
1: Oh iyalah.
0: Biar tetap salam. Lancar siarannya.
1: Iya. Itu salamnya untuk yang biasa gabung, yang bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir.
0: Okay.
1: Disalamin yang mendengarkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Salamnya untuk semua lala, semua dapat salam dari Jidipo di nanti putus-putus tanpa terjadi pendengar aktif dan pasif. Halo, Jidipo menyapa dari nanti putus-putus. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, baik.
1: Dengar lagunya di sini. Makasih ya, Nih.
0: Sama-sama, Uncu Dipo.
1: Banyak. Assalamualaikum, Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo, di 6 suku kota Solo, ingin fight ya dari Viretel. Oke, kita akan... Nah, ini lagu pertama nanti kita putarkan salah satu dari Firza. Itu yang diminta oleh Bang Ali di Bodasi Mawang ya. Karena lagu Bang Ali ini udah tertunda dua kali. Jadi lagu Bang Ali nanti kita putarkan di yang pertama. Setelah itu baru lagu dari Uncu Dipo. Oke, kita terima di 812878. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kalita,
0: selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Salam olahraga. Jaya. Ini belum sempat dibacakan nih WhatsApp-nya Hanafi.
2: Iya.
0: Hanafi ada sudah ada prediksi-prediksi juga ya, ya tentang sepak bola.
2: Ya kalau Hanafi mau kan nanti Jerman atau limau manis ya gitu. Ya jadi pertandingan Ekuador versus limau manis gitu.
0: Jerman. Jerman.
2: Jadi yang pilih Jerman, Kuatao, Swedia, kemudian ada Belanda, Amerika Serikat sama satu
0: Paraguay.
2: Lagi dari Paraguay.
0: Oh, iya, mudah-mudahan ini ya yang dijagokan ini memang seperti yang Hanafi harapkan begitu.
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa nih Hanafi? Lagunya yang ini ya, yang sesuai dengan ini kan?
2: Ya. Best friend forever.
0: Iya.
2: Ya tetap menang kalah harus tetap jadi sahabat.
0: Oh iya dong.
2: Salam pertama buat Kalita, buat Bang Ali di Bodas Simawang, kemudian buat Bang Hendra, kemudian Bang Tejan, kemudian buat Bu Iza Hanum, buat Angke Gazi, kemudian buat Bang Didi Sira, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semua penggemar sepak bola di seluruh Indonesia. Ini ternyata ada wasit wanita di Piala Dunia. Ada Tori dari Amerika Serikat.
0: Iya, berarti ya Nafi ngikutin terus nih ceritanya.
2: Ya, waktu pertandingan ini pertandingan Ceko versus sama Afrika Selatan.
0: Itu sudah Hanafi saksikan sendiri ya pertandingan. Sudah ikuti ya pertandingannya ya. Baik. Hanafi salamnya silahkan Hanafi.
2: Ya, terus salam buat semuanya. Ini babak 32 besarnya tuh yang ditentukan tuh 2 besar. Ya, ini pertandingan hidup dan mati di babak grup sebenarnya.
0: Yang tapi kalau dari keseluruhan pertandingan yang Hanafi nanti-nantikan itu sebenarnya pertandingan di babak yang mana sih Hanafi?
2: Ini babak yang nanti-nantikan tuh babak final. Nanti di babak 32 besar tuh kalau ada gol kacamata belum cetak gol atau gol seri itu diperpanjang waktunya. Sampai ada yang beda, kalau belum ada yang beda diadakan babak penalti gitu.
0: Tapi kalau untuk yang nanti dini hari monitor kan Hanafi?
2: Ya monitor 2x45 setiap pertandingan babak penyisian grup. Kita menentukan siapa yang peringkat 4, yang tereliminasi ada peringkat 4 gitu.
0: Baik.
2: Gitu aja.
0: Silakan salamnya Hanafi.
2: Salam buat semuanya aja. Ini Bang Ian enggak ada muncul.
0: Bang Ian. Oh iya, Bang Ian lagi ini lagi ada kegiatan juga. Tapi insya Allah besok masuk tuh.
2: Ya gitu.
0: Ya,
2: Ya, buat semuanya aja Kalita.
0: Baik Hanafi.
2: Terima kasih menangkalah persahabatan selamanya.
0: Menangkalah tetap bersahabat selamanya. Itu Hanafi tulis gitu ya di chatnya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama. Salam olahraga. Iya, jaya. Terima kasih Hanafi. Dan pendengar kita harus ke lagu dulu karena memang sudah ada tiga ya. Ada Bang Ali di Bodas Simawang, kemudian ada Uncu Dipo di Solo, ada Hanafi di Rimbo Datar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital.

0: Pusat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat malam. Dan kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagu tahun 2010 sampai 2020-an. Dan jangan lupa pendengar, kita berbincang sedikit ya tentang Pesta Bola Dunia 2026. Tapi kalau tidak suka bola ya tidak apa-apa ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu
1: lewat lagu bersama dengan Rahma di
0: dengan Karama di Batu Sangkar. Tapi kok suara Karama agak hilang-hilang timbul ya?
1: Iya benar, ini masalahnya suara agak ketahan-ketahan.

0: setiap sebentar kan?
1: Bukan setiap sebentar, ini karena ada acara.
0: Ada acara aja.
1: Ada event ini, Pak Salita.
0: Iya.
1: Kalau acara
0: pasti rame ya?
1: Lumayan, alhamdulillah rame.
0: Alhamdulillah.
1: Dari 125 yang terpilih di Nusantara termasuk Festival Minangkabau di Pagarion Matisangkar Tanah Datar.
0: Ini merupakan sebuah kebanggaan ya, Kak Rama?
1: Iya, betul, Kak Rita. Di Kota Padang juga ada, iya. Di Bukit Tinggi juga.
0: Betul, masing-masing daerah ada. Festivalnya masing-masing. Kak Rama malam hari ini mau dengar lagu yang mana, Kak Rama?
1: Tanya bola, merenceng kemana ya?
0: Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak suka bola juga nggak apa-apa kok.
1: Suka bola?
0: Oh suka, iya benar-benar suka.
1: Tapi teman, Rahma udah bilang sama Kak Rita, kalian suka itu dari tahun 82 sejak Piala Dunia. Yang juaranya Argentina, juaranya Maradona sampai sekarang
0: tetap.
1: Benar sukanya. itu udah ini deh, udah tekan kontrak sampai mati.
0: Sampai segitunya.
1: Iya, itulah. Kalau di satu kesetiaan itu. Harus konsekuen ya.
0: Berarti kalau tim kesayangannya main, in dong, monitor atau saksikan dong.
1: Enggak selalu.
0: Tapi mengikuti perkembangan bagaimana mungkin.
1: Diikutin Kak Rita. Itu juga yang lainnya bukannya nggak suka tim yang lain, cuma nggak suka dia ya.
0: Iya. Pasti kalau sesuatu yang kita suka itu pasti ada bedanya dari yang lain kan, karena.
1: Tapi Rahma nih, kalau ditanya nih, seandainya nih ada nggak yang lain selain dari Argentina? Hah? Ya walaupun ada, tapi. Tidak. Nilainya beda.
0: Oh gitu. iya dong. Namanya juga tim kesayangan, tim favorit.
1: Ya Belanda juga suka, Rama. Dari dulu juga. Karena nggak tahu juga ya, karena kostum atau gimana nggak tahu.
0: Kostumnya, deh. Permainannya, atau pokoknya. Pokoknya pasti ada membuat sesuatu yang membuat Karama apa ya jatuh cinta pada tim tersebut.
1: Kalau Argentina memang permainannya waktu itu kan, apalagi waktu itu waktu ada Maradona. Itu
0: legendaris,
1: lincah gitu permainannya Maradona.
0: Siapa sih yang tidak tahu Maradona, ya kan?
1: Iya, dari back belakang sampai ke gawang lawannya ada sebentar dia tuh.
0: Iya, sampai sekarang ada apa ya, semacam apa ya kalau Messi sekarang tuh?
1: Dia itu karakternya beda kalau Messi sama Maradona.
0: Cuma Maradona.
1: Dari contohnya dari belakang ke tengah langsung ke gawang cepat kilat dia kan?
0: Cuma apa ya? Mungkin apa ya, sosok pemain yang mungkin membuat sesuatu yang beda juga di Argentina atau di tim tersebut. Tapi bagi tim bagi yang lain tentu ada keunggulan masing-masing kan? Kalau untuk tim kesayangan mereka, misalnya apakah Belanda dan lain sebagainya.
1: Iya, pasti ada.
0: Iya. Oke.
1: Semua tim bola tuh pada umumnya bagus.
0: Iya.
1: Dan orang tuh berbeda-beda sukanya, matanya itu pentingnya. Pasti berbeda
0: gitu. Iya. Tapi seperti Hanafi bilang tadi, ini Hanafi ditulisnya apa nih? Menang kalah tetap bersahabat selamanya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Siapa yang menang berarti itu yang terbaik. Tapi bukan berarti itu kita memilah siapa yang kalah yang menang gitu. Tapi
0: iya.
1: Ramanya suka nih sama pendapatnya Hanafi.

0: Iya dong, sportivitas gitu, dalam olahraga.
1: Iya, betul. Dia apa aja ini deh, jelly dia kalau anak ini.
0: Iya, ini juga ditulis nih, ini yang dijagokan Hanafi. Gak apa-apa dong, bisa. Bisa boleh-boleh ya, berbeda.
1: Bukan bola aja dia tuh.
0: Iya, semuanya. Betul.
1: Kalau menurut.
0: Iya.
1: Jadi
0: memperbincangkan Hanafi juga kita. Karama lagunya apa, Karama?
1: Ada hubungannya ke bola di kan.
0: Iya, betul. Lagunya apa nih, Karama, malam ini?
1: Ada yang minta Hijau Daun, tadi lagunya enggak tepat ya. Siapa? Bang Ali ya?
0: Iya, Bang Ali.
1: Ya udah, Rama bantuin aja deh setiap detik aja.
0: Dari?
1: Hijau Daun.
0: Hijau Daun. Bentar-bentar. Ada. Ada, Kak Rama. Oke.
1: Dia minta enggak ada tadi kan?
0: Enggak ada. Diganti sama Firza. Iya. Nanti kita putar untuk mudah-mudahan Bang Ali di Budha Simawang juga suka nih setiap detik dari Hijau Daun.
1: Mudah-mudahan.
0: Silakan Kak Rama, salamnya buat siapa, Kak?
1: Pokoknya terima kasih deh buat bincang-bincangnya sama Kak Dita. Sehat, sukses, dan selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin.
1: Biar keluarga besar Rama di Batu Sangkar, sehat harap, sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya Rahma Sister, Yara dan Yani, mega spesial kencana kita Misa selalu. Buat ya Ibu Irza Hanum, salam selalu. Buat Tanjudin di Minahasa, selalu. Buat Hanafi, selalu sama mata cintanya. Buat Cudivo, buat Bang Ali, buat Bang Cud Itaname, buat Pak Agus. Buat Dinda, buat Bang Aye, buat Diona, buat Bang Peggy, buat Diana, buat Bu Ayu, buat Bu Nur, buat Ayu Manise. Buat Ade di Bu Basuang, buat Rian, buat Dania, buat Ika di Batipo nanti.
0: Ika di Batipo.
1: Lupa kadang buat nyalamin Ika.
0: Ika. Ika tuh biasanya monitor sampai habis loh, sampai tutup siaran.
1: Iya. Dia subuh tuh rajin bergabung.
0: Iya, di Mutiara Panji.
1: Kalau ngikutin aja, nguping aja.
0: Kesalam-salam aja gitu kan. Assalamualaikum Kak Rita.
1: Ya, pokoknya semua-semuanya aja Kak Rita.
0: Bye Kak Rama.
1: Kru-kru dan fans Radio Pro 1 RRI Padang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih ya Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Rama. Sehat selalu ya.
1: Nyambung enggak nyambung ceritanya, pokoknya senang aja bisa gabung sama Kak Rita.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama di Batu Sangkar. Terima kasih sudah bergabung. Jaga kesehatan Kak Rama. Dan kita akan terima kembali di 812878. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Uncle Gazi?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Lama rasanya kita tidak berbincang di udara ya, Uncle Gazi.
2: Enggak juga ya.
0: Iya,
2: enggak gitu sama kakak.
0: Iya, hari apa ya? Tapi udah beberapa hari ini kan enggak ada interaktif nih.
2: Iya.
0: Baru ini kan.
2: Iya.
0: Iya,
2: kakak. Keseringan subuh.
0: Iya. Keseringan dinas subuh.
2: Waktu itu kakak tengah malam aku dengar. Kok kakak yang setengah satu atau jam satu waktu itu?
0: Iya. Ada.
2: Argentina enggak bisa
0: ditarik. Iya, enggak gitu. Karena ada gangguan itu ya, gangguan jaringan.
2: Saya dengar suara Kak Rita kan?
0: Iya.
2: Kak Rita nih.
0: Memang tuh dinasnya sampai jam 4:30 tuh waktu hari itu, Selasa.
2: Oh berarti memang standby ya Kak?
0: Iya. Penyiarnya.
2: Walaupun
0: relay.
2: Siaran mulanya jam 2 iya. Atau jam 3 relaynya.
0: Iya, kita ada terus.
2: Standby ya Kak?
0: Standby.
2: Waduh. Standby ntar nih. contohnya ntar subuh ini hari ntar kan Jerman sama Ecuador kan kak?
0: Iya.
2: Kan jam 3 tuh. Iya. Dari jam 12 sampai jam 3 antara apa isi tuh kak?
0: Antaranya. Oh, itu kita relay Pro 3 dari jam 00 itu.
2: Oh, Engkau. Berarti relay terus ke Pro 3 ya kak?
0: Iya, nanti kan habis hari ini kan kereta gabungkan ya dengan Pro 3. Itu sampai kita relay nanti jam sampai jam 6 sampai jam 8 lah kira-kira ya. Nanti kan ada jam 6 juga tuh main.
2: Ntar jam apa, jam 6 Jepang sama Swedia kan.
0: Iya.
2: Ya waktu itu saya dengar kan, saya penasaran juga gimana nih di radio bunyinya. Rupanya enggak bisa relay waktu itu katakan.
0: Iya, betul.
2: Dia ada gangguan. Di Pro 3 waktu itu kan.
0: Iya.
2: Wah, itu agak riska nih tengah malam gue kan.
0: Iya.
2: Kan gue pencet waktu itu nomor ini kak, nomor Pro 1 Padang waktu itu.
0: Uh-huh.
2: Nanya, kok gak relay kak, ada permasalahan apa kata gue kan.
0: Iya.
2: Ada tuh, 08.11 gitu.
0: Gangguan jaringan Angel. Itu standby dulu kami di sini.
2: Iya. Aku mikirnya kayak gini kak, kan kakak siarannya sampai jam 12 nih. Hari ini contohnya.
0: Iya.
2: Aku mikirnya langsung di relay aja ke Pro 3, ntar jam 5 siapa penyiar yang masuk subuh, nah dia yang lanjutin.
0: Oh isi, tidak, isi ada kita, ada penyiar-penyiar yang jaga gawang.
2: Langkahnya kemarin kita, apa ya kak, Rani demam jadinya masuk 3 shift jadi siang ya kak.
0: Ah iya, Rani emang kurang sehat kemarin.
2: Ya, Rani kurang sehat, panggilannya lagi di luar kota.
0: Iya
2: ya,
0: betul, makanya yang ditanyakan oleh siapa tadi ya, Uncu Dipo.
2: Anafi.
0: Ya, karena kita harus menyesuaikan Anafi, kondisi di lapangan
2: iya,
0: gitu.
2: Dipo. Anafi nanyakan panggilan tadi ya. Panggilan udah nyampe di kota Padang besok. Udah bisa gabung ya kan.
0: Iya, besok Ian dinas tuh.
2: Ini gak malam juga kak?
0: Ian besok dinasnya jam 3 sore.
2: Sore.
0: Ya insya Allah jam 3 sore.
2: Berarti saya yang libur itu.
0: Ya libur.
2: Ya makanya saya udah heran juga nih. Udah lama di ruang rindu gak sama Carita kan.
0: Subuh aja. Karena
2: subuh. Kedengar kan.
0: Iya Angga.
2: Sore subuh saya kakak kedengar.
0: Gak
2: apa-apa deh kak.
0: Iya.
2: Yang penting kakak sehat selalu.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan kak. Apalagi di daerah kita lagi
0: nggak tahu ya
2: musimnya pancaroba atau gimana nih kak, berubah-ubah terus.
0: Iya, kadang deras,
2: hari-hari panas banget. Nah, ya, kemarin hujan aja kan kak,
0: iya.
2: Dari puasa malam. Waktu main itu kak, Argentina waktu itu udah hujan tuh kalau di Kurang Panjang kak.
0: Kalau di sini enggak.
2: Sampai kemarin kan kak.
0: Kemarin siang. Kalau di sini waktu dinas dini hari itu aman enggak.
2: Ya,
0: aman
2: makanya
0: cuaca.
2: Jalan di Lembah Nai kemarin
0: sempat ini ya
2: tutup,
0: punya Angkel
2: baru tadi malam
0: kan sering perjalanan juga tuh walaupun arah-arah kesana kan Padang Panjang Batu Sangkar kondisi cuaca seperti ini juga tetap berhati-hati Angkel guys.
2: Iya kak, makasih kak. Pasti dimanapun risiko tuh atau halangan tuh pasti akan menghampiri kita kak, yang penting kita waspada dan selalu berdoa semoga kita di dalam perjalanan selama selalu kak.
0: Amin. Sekarang masih di Padang Panjang atau di Batu Sangkar, Angkel?
2: Di Padang Panjang nggak?
0: Padang Panjang. Oke. Okay,
2: ya, besok dapat jatah ini kak, jatah tiket.
0: Oh, oke. Okay. Angkel mau lagu apa malam ini?
2: Oh.
0: 2010 sampai 2020-an Indonesia.
2: Coba deh, Ade Govinda ada nggak kak?
0: Govinda.
2: Tanpa batas waktu, Ade Govinda.
0: Tanpa batas waktu ada.
2: Ada ya?
0: Ada. Ini saja yang kau.
2: Berarti kita Pro 1 2 acaraan ntar kak, jam 3 antara Jerman sama Ekuador.
0: Iya jam 3 dan jam 6.
2: Jepang versus Swedia.
0: Iya, tapi kita sudah relay Pro 3 itu dari jam 00 nanti, Angkel.
2: Iya. Karena siaran bolanya yang jam 1 atau jam 2-nya yang enggak ada kan enggak. Makanya ambil jam 3 dan jam 6 kan.
0: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa deh.
0: Oke.
2: Okay. Enggaknya bangun jam 3 bagi yang mau puasa sahur langsung nonton bola langsung subuh. Besok yang susahnya kita mau berangkat kerja satu babak aja nonton dulu.
0: Iya jam 6, 7, 8 selesainya lagi di perjalanan tuh Angkel. Tapi bisa monitor lah ya.
2: Ya, lewat inilah RRI atau Pro 1 bisa bantu kita di dalam perjalanan. Walaupun bisa sampai di kantor, kalau pertandingannya belum kelar, bisa tuh monitor lewat Pro 1. Dengerin aja, walaupun nggak bisa nyaksin langsung. Dan artinya,
0: dengarkan jalan pertandingannya.
2: Imajinasi kita bermain juga
0: digiring
2: tuh,
0: ya.
2: Karena ya digiring sama ini ya, Roberter yang menyampaikan pandangan mata kan.
0: Betul. Oke, jaga kesehatan, Angkel.
2: Karena sering ini enggak. Karena gol. Terkadang sekarang
0: sering mengucapkan gol atau meneriakkan gol barangkali. Silakan.
2: Tuh Bang Aye, satu lagi teman tuh yang selalu standby di siaran mula tuh kan.
0: Bang Aye.
2: Jam berapa aja tuh dengar suaranya di mau masuk pertandingan pertengahan ngasih komentar
0: selalu
2: di
0: ya.
2: Dengerin lah.
0: Oke, silakan Angel, salamnya buat siapa Angel?
2: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali lain gak bukan, sampai yang selamat romat kali berhenti sama ya. Selalu panjang umur rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam buat Nyata Rita yang lagi tugas. Selalu Kak, lancar aktivitasnya. Umur rezeki dan bahagia selalu keluarga.
0: Iya, makasih Angka.
2: Salam buatnya Sasa Mary yang dari Kusasi. Semoga sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Kayaknya kecapean.
0: Oh, kenapa banyak tugas?
2: Pulang dari mana dia? Pulang dari Jakarta kayaknya Kak.
0: Wah, ini jalan-jalan terus nih Kak Mary.
2: Makanya kita pengen dia kayaknya nih. Makanya belum ada saya dengar suara dia ngomong Magarita lagi kan.
0: Belum. Udah hampir jam 10:30 nih.
2: Oke, salam buatnya Kak Mary, siap selalu keluarga. Salam buatnya ini Ibu Iriza Hanum yang perdana sekali tadi di ruang rindu. Tumben ya Bu Iriza Hanum lewat telepon biasa tadi ya.
0: Iya, itu makanya coba-coba kata Bu Iriza. Biasanya dua-dua tuh angkel di ya. Ini WhatsApp satu di sini satu.
2: Selamat buatnya ini yang mungkin Oma Nur udah ketiduran sehat selalu lah. Selama gelaran Piala Dunia ini nggak ada saya dengar suara Oma Nur di ruang lindu atau di opsi terutama nggak ada. Semoga Oma ya selalu deh dari kita. Salam buatnya Ibu Irza ini Bu Asmara Murni. Salam buatnya Om Ayu. Salam buatnya Mece Yope. Salam buatnya Pak Anton. Pak Anton ini yang udah lama.
0: Iya betul. Sama-sama ini Ajo Unyang kan?
2: Ajo Unyang udah menghilang juga lagi. Ajo ini hilang nggak 2 bulan terus muncul.
0: Muncul lagi. Nih Pak Anton yang nggak boleh muncul.
2: Iya, dimanapun berada, buatnya yang biasanya gabung di Pro 1 Padang. Sehat selalu walaupun lagi sekarang ada kesibukan atau nggak bisa gabung. Semoga sehat selalu buatnya Bang Rian, buatnya barangnya Bang Daniel satu lagi. Yang udah lama juga tuh Pak.
0: Betul.
2: Salam buatnya Unki Dipo, Fitro. Salam buatnya Bang Nafi, Bang Tejan, Bu Anwar. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya ini Bang Ali di Semawang. Salam buatnya Bang Kit Utamame, buatnya Bang Ayi. Salam buatnya Titi Dinda, salam buatnya Kak Diona, Bang Winijo di Manado. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Karika, tempat terkecuali.
0: Baik.
2: Salam spesialnya buat yang selalu ada di hati untuk memiliki kejahatan.
0: Makasih Kak. Sama-sama, makasih Angkel.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi di Padang Panjang. Terima kasih sudah bergabung Angkel Gazi. Dan ingin lagu Ade Govinda Tanpa Batas Waktu. Oh iya, ini ada di WhatsApp juga. Ada Mbak Ayu Manise. Nah ini kita coba terima nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Malam.
0: Iya, malam kembali. Apa kabar? Ini Bang Hendra ya?
3: Selamat malam Mbak Rita Ismail.
0: Iya.
3: Di Pro 1.
0: Iya, di Pro 1 RR Padang. Ini Bang Hendra bukan ya?
3: Iya, Bang Hendra di Sungai yang Batu Sangkar. Gimana kaburnya Mbak Rita?
0: Kok gimana kaburnya? Kabur kemana?
3: Oh sorry, gimana kabarnya? Biasalah.
0: Kaburnya kabar, bicara. Iya.
3: Kalau bicara agak kepleset tuh lidahnya sedikit.
0: Iya, nggak apa-apa. Kan kita juga bercanda ya kan Bang Hendra?
3: Iya.
0: Masih intermezzo. Di Batu Sangkar ya? Wah, ini cukup lama masih. Nih pulkamnya ya.
3: Iya, nanti ayah Juli baru OTW lagi kayaknya.
0: OTW lagi. Puas-puaskan dulu di kampung halaman.
3: Iyalah. Mm-hmm. Jarang-jarang pulang masa di kampungnya
0: cuma
3: sebentar
0: minggu.
3: Kan nggak mungkin. Nggak mungkin 2 minggu, 3 minggu kan. Kita puas-puasin dulu lah.
0: Iya dong. Gimana Bang Hendra di aktivitasnya sehari ini lancar?
3: Lancar, alhamdulillah. Karita udah penting. Makan belum? Sudah. Udah makan malam belum?
0: Sudah Bang Hendra.
3: Oh, sudah.
0: Sudah.
3: Syukurlah kalau begitu mah.
0: Iya. Kalau Bang Hendra sendiri gimana nih? Sudah kekenyangan atau belum?
3: Udah habis makan barusan.
0: Oh, habis makan barusan.
3: Kalau di Batu Sangkar kan masakannya enak gitu loh.
0: Iya dong, masakan kampung halaman.
3: Iya.
0: Emang makan pakai apa tadi Bang Hendra?
3: Pakai ini. Apa sih namanya itu? Goreng ayam. Terus jengkis pakai apa? Daun singkong kayak gitu tuh.
0: Digulai.
3: Digulai gitu kan.
0: Cocok sekali tuh.
3: Lama bana.
0: Bara tambuh tadi tuh.
3: Oh, enggak nambuh sih, cuma nambah gitu.
0: Enggak nambah tapi nambah.
3: Enggak nambah cuma nambah. Tapi
0: nambahnya sampai berapa kali ya kira-kira ya kalau sambalnya itu ya?
3: 2 centong kayaknya.
0: 2. Wow, 2 centong. Habis ini ngantuk nih Bang Hendra.
3: Enggak, kita mau nonton bola.
0: Oh, nonton bola. Iya, karena Bang Hendra salah seorang pencinta bola juga kan?
3: Iya. Enggak begitu ini sama bola cuman kalau ada event-event apalagi seperti Piala Dunia ini jangan sampai dilewatkan. Ini kan momennya sekali 4 tahun gitu Mbak Rita.
0: Betul.
3: Masa dilewatkan.
0: Jadi kapan lagi? Itu nontonnya biasanya bersama-sama atau sendiri aja Bang Hendra? Kan kadang ada orang tuh nontonnya bareng-bareng teman-teman atau memang ada keluarga yang juga suka gitu kan?
3: Enggak, kita nggak nonton sih. Kita ngupingin di RRI Pro 1.
0: Yes, mantap.
3: Cuman nggak lewat RRI digital nggak?
0: Iya, memang nggak bisa.
3: Di RRI digital diacak.
0: Iya, lewat 93,5 kan?
3: Iya, betul. Suaranya kenceng banget di Batu Sangkar tuh 93,5. What happened?
0: Yes. Mantap.
3: Ada apa Mbak Rita?
0: Apa? Gimana?
3: Iya pada dari gunung apa sih Bukit Gompong ke Sungaiang jauh sekali itu kan.
0: Tapi jelas kan Bang?
3: Jelas banget gitu, suaranya gede full.
0: Wis alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bertahan begitu ya.
3: Cuman kalau Pro 1 Bukit Tinggi kecil banget suaranya.
0: Oh gitu. Iya.
3: Yang bersih di sini suara yang montreng suaranya itu radio lokal sini, Luhanan Tuo,
0: iya.
3: Terus ada radio swasta satu lagi, terus Pro 2 Bukit Tinggi sama Pro 1 Padang. Selebihnya suaranya kecil, terus agak kresek-kresek kayak gitu.
0: Oh gitu, oke deh.
3: Kalau Pro 1 Padang mah mantep banget.
0: Mantap, berarti ini sangat mendukung untuk mendengarkan siaran bola Piala Dunia ya?
3: Iya. Kemarin kan usul tuh sama Bang Tito, tolong bilangin sama teknisi atau orang-orang di pemancar relay suaranya diperbesar. Alhamdulillah, udah berapa hari suaranya udah mulai besar gitu.
0: Alhamdulillah, ya.
3: Dan kami bersyukur saya lihat gitu juga banyak warga Tanah Datar ini yang mendengarkan Pro 1.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak ya, apalagi di siaran Piala Dunia ini nih. Nih,
3: iya, karena Pro 1 Padang ini tidak hanya menyiarkan bola, juga menyiarkan informasi-informasi baik berskala nasional maupun daerah.
0: Iya.
3: Seperti berita relay dari Pro 3 dan juga berita daerah kan.
0: Iya, Bang Indra kalau berita daerah monitor nggak? Misalnya yang pagi, yang jam
3: enggak, itu Prabu apa sih yang jam 4 itu?
0: Oh, Pedang
3: itu
0: Prabu, Korwil.
3: Iya, Pedang Prabu, saya kira
0: jam 16.
3: Kayak sinetron dulu gitu, Pedang Prabu gitu kan. Enggak taunya berita antar RRI se-Sumatera gitu ya.
0: Iya, se-Korwil.
3: Iya,
0: ada beberapa RRI
3: Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau.
0: Iya, betul. Jadi berita Korwil di ini terus ya, di monitor terus.
3: Di pantau terus gitu, didengarkan terus.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra sudah menginformasikan kalau siaran kami jelas terdengar di sana ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Hendra mau lagu apa malam ini?
3: Era 2010 ya, Sarita?
0: Iya, 2010-2020-an Indonesia.
3: Samson, ada Samson.
0: Samson, boleh. Yang mana tuh?
3: Apa aja judulnya Samson?
0: Ada Cinta Mati, ada Ternyata Cinta, ada Lara, Di Ujung Jalan, kemudian
3: di
0: banyak
3: ujung
0: sih.
3: Jalan.
0: Di Ujung
3: ini
0: Jalan.
3: Ini lagunya enak banget nih kalau dengerin malam-malam kayak ini, apalagi di sungai yang sekarang lagi sunyi banget.
0: Oh, sunyi.
3: Iya, ya, kalau ini lagunya agak melo.
0: Sudah banyak yang tidur kali ya.
3: Iya, lagunya agak melo, nggak berisik gitu loh.
0: Iya, ini aja berarti ya.
3: Iya, kalau lagu slang itu kan agak berisik gitu kan.
0: Ah, ada juga yang ininya. Ada juga yang
3: saya sebenarnya tinggalnya di Nagari Tanjung, Mbak Rita.
0: Oh, Nagari Tanjung?
3: Kecamatannya Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar.
0: Oh, iya, Nagari
3: Tanjung. Dekat Batu Angke-Angke.
0: Oh, iya, batu sejarah itu ya.
3: Mbak Rita tahu wisata Batu Angke-Angke itu?
0: Tahu. Oh, jadi dekat-dekat situ ya, Bang Hendra?
3: Iya. Kalau dari rumah saya ke Sungaiang masih 3 kilo lagi.
0: Oh, gitu. Iya.
3: Kalau ke Kota Batu Sangkar 12 kilo, ke Kota Padang 125 kilo.
0: Oh, sampai hafal ya kilometernya ya?
3: Tahu lah. Kita harus tahu dong kilometer-kilometernya.
0: Yes.
3: Kalau ke Bukit Tinggi 65 kilo.
0: Oh, hafal semua nih. Aduh, sampai
3: walaupun segitu deket ya. Gitu cuman Pro 1 Bukit Tinggi enggak kurang nyantel di sini.
0: Oh, ya mudah-mudahan kedepannya juga bagus. Ya.
3: Iya.
0: Mudah-mudahan juga bisa lebih jernih begitu dari yang sekarang.
3: Yang jernih itu Pro 1 Padang sama Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Iya. Oke, baik. Salamnya malam ini buat siapa nih, Bang Hendra?
3: Salam buat Hanapi, buat Kak Mary, buat Rahma, buat Putra Kelok 9, buat Ibu Irza yang punya Hanum udah masuk belum, Kak Rita?
0: Aduh, ini aneh-aneh aja nih Bang Hendra. Bu Irza Hanum udah. Itu yang pertama tadi malah Bu Irza Hanum sebagai.
3: Iya, namanya kan Irza, terus dia punya Hanum, jadi ibu ya Irza yang punya Hanum.
0: Oh iya.
3: Sama benar. Kayak Rita, terus dia punya Ismail belakangnya. Rita yang punya Ismail.
0: Iya, Bang Hendra apa nih? Cuma Bang Hendra, Hendra aja. Hendra apa coba?
3: Hendra Aresta.
0: Oh, Hendra yang punya Aresta.
3: Iya. Rani yang punya Zue.
0: Aduh, ada-ada aja.
3: Terus salam juga buat siapa ya, yang siapa? Ada di Mentawai itu.
0: Oh, ya di Mentawai.
3: Bagindo Tommy.
0: Oh, Bagindo Tommy, oke.
3: Bagindo Tommy.
0: Oh, Tommy, iya.
3: Yang ganti-ganti nama orang, dia pakai nasi kuning tuh. Gak,
0: iya.
3: Jangan ganti-ganti. Bagindo iya, Tommy. Maknya udah susah itu ngasih nama.
0: Bagindo Tommy. Salam kenal, Bagindo Tommy.
3: Karita.
0: Apa tuh?
3: Bang Ari kok gak pernah siaran di Pro 4?
0: Bang Ari ada.
3: Sekarang lagi siaran apa?
0: Oh enggak.
3: Apa besok?
0: Kapan ya? Kalau di Pro 4 gak hafal jadwalnya teman-teman. Tapi Bang Ari beberapa hari kemarin memang lagi gak siaran.
3: Libur.
0: Iya.
3: Ya salam buat Bang Ari.
0: Oke.
3: Terus buat Mak Utia ya di Pro 4.
0: Pro 4 juga ya. Mak Utia tadi tuh subuh.
3: Iya. Terus buatnya Oni itu. terus buat Kak Riri juga.
0: Oke.
3: Terus buatnya ini
0: siapa?
3: Yang di Pro 2 itu.
0: Siapa? Hafal.
3: Siapa ya? Aduh, namanya lupa.
0: Ayo, siapa?
3: Namanya Ucil apa ya? Yang cewek itu?
0: Icin.
3: Ya Icin.
0: Jangan diganti-ganti nama orang, Bang. Itu udah pakai nasi kuning itu, Bang. Ay, jangan diganti-ganti.
3: Enggak, saya juga ya pernah sering sih ngeliatin live TikToknya.
0: Oh iya, Icin. Terus siapa terus lagi?
3: Yang satu lagi tuh yang di Pro 2, yang cewek juga.
0: Ayo, siapa?
3: Namanya lupa. Kayaknya ada Kamal-Kamalnya tuh.
0: Rini Kamal.
3: Iya, adiknya Titi Kamal.
0: Titi DJ.
3: Titi DJ, hati-hati Kak di jalan. Titi Kamal, hati-hati kalau malam.
0: Oh gitu ya.
3: Mbak Rita nanti jam 12 pulang dong ya.
0: Oh iya.
3: Terus yang jaga di studio siapa Kak Rita?
0: Nanti ada teman satu lagi, ada
3: Bang Ari.
0: Oh bukan, bukan Ari.
3: Penyiar juga apa?
0: Iya,
3: ini
0: penyiar, penyiar.
3: Namanya dirahasiakan,
0: dirahasiakan
3: ya?
0: Dulu ya. Dirahasiakan dulu namanya.
3: Bukannya Bang Yudi?
0: Bukan, Yudi libur hari ini. Cuma ini tadi acara Mauta Yudinya tadi.
3: Di yang di Pro 2 dan kerja sama Pro 2 sama Pro 4 ya?
0: Iya.
3: Terus Pro 5-nya kapan nih, Karita?
0: Oh ya ada.
3: Iya, Pro 5 cuma ada di Surabaya sama
0: betul,
3: Makassar.
0: Betul, betul, Bang Hendra. Bang Hendra.
3: Iya, mudah-mudahan.
0: Dengar-dengar dong yang ini Pro 5 ada VOI juga.
3: Iya, saya dengar Pro 5 itu karena lagu-lagunya manca kan kebanyakan.
0: Iya.
3: Itu ngambilnya dari Pro 5 Makassar.
0: Makassar ada, Surabaya.
3: Iya, di RRI Digital.
0: Iya, di digital tuh semua bisa tinggal pilih, ya kan Bang? Tinggal pilih mau dengar yang mana.
3: Voice ini juga
0: voice
3: ada ya.
0: Voice of Indonesia, iya.
3: Iya.
0: Betul sekali.
3: 24 jam itu Pro 5 itu.
0: Iya, monitor terus nih ternyata.
3: Udah segitu aja dulu Mbak Rita.
0: Oke, Bang Hendra, terima kasih banyak bincang-bincangnya ya. Dari bola, dari makanan, sampai kampung halaman, komplit malam
3: terus
0: ini.
3: Terus ngacak-ngacak nama orang.
0: Jangan diganti-ganti nama orang ya.
3: Buat Kak Rita,
0: iya,
3: sekeluarga, semoga dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya.
0: Doa yang sama untuk Bang Hendra.
3: Iya, assalamualaikum Karita Ismail. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Oke, terima kasih Bang Hendra yang ada di ini ya, di Batu Sangkar tepatnya tadi. Pendengar, kita harus ke lagu dulu kan. Jadi ini ada Hijau Daun, kemudian itu permintaan Karama tadi ya, Hijau Daun. Kemudian ada Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda, itu yang disuka Uncle Gazi. Serta di ujung jalan ini, mohon bersabar sebentar pendengar, saya akan kembali lagi nanti di 08 11 66 66 975 atau di 0751 812 878. Ada WhatsApp ini dari Kayu Manise. Assalamualaikum Nerita, bisa telepon WA ya? Bisa dong Kayu, kita tunggu ya di 08 11 66 66 975.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
5: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
4: Undang-undang.
5: Hah? Udang? Siput?
4: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.

0: Baris Dermanda Pulas Padang Perengar, selamat malam kembali. Kita di penghujung kebersamaan Ruang Rindu malam hari ini. Tapi saya langsung terima saja, halo selamat malam.
1: Selamat malam Merita.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Sudah terlalu dini hari di sana ya.
1: Iya, hampir jam 1 nih, 0049 nih.
0: Iya, kalau sini 22.50.
1: Iya, benar sih. Benar-benar sih.
0: Iya, Kayu gimana nih? Kok belum tidur? Nonton bola, dengar bola ya.
1: Bola. Saya ininya Portugal, sesuai dengan profil saya.
0: Iya ya. Ini nih
1: kostumnya. Portugal. Kemarin sudah main kan Portugal sama Uzbek.
0: Ini diikuti ya permainannya.
1: 4.
0: Diikuti.
1: Iya, awalnya kan sama Maroko. Draw 1-1 imbang.
0: Iya. Skor kalau
1: nah,
0: skor.
1: Yang
0: terus
1: draw masa saya seimbang gitu ya, atas Maroko. Terus ya kemarin 24 itu sama Uzbekistan melawan Portugal bersama Uzbekistan jam 2 dini hari untuk lihat timur Indonesia.
0: Itu diikuti juga.
1: Iya
0: dong.
1: Dia kan masuk grup K tuh. Nanti tanggal 28 itu di pukul 7:30 di pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Kami di sini pukul 8:30 kayaknya.
0: Tanggal ini ya, tanggal 28.
1: Hari Ahad ya.
0: Kolombia versus Portugal 6:30 ya ya.
1: Iya, Kolombia versus Portugal.
0: Iya, bisa
1: saya berharap sih ya. Waktu kemarin tuh saya prediksinya 3-1 atau 2-1, ternyata sampai 5 gol kan.
0: Iya,
1: untuk Portugal.
0: Untuk Portugal. Berarti
1: iya,
0: ini
1: mudah-mudahan
0: kalau,
1: sih.
0: Iya, gimana Kayu?
1: Mudah-mudahan nanti di permainan ke grup terakhir ini bisa masuk 32 besar ya untuk Portugal.
0: Iya, itu di
1: timnas Portugal.
0: Jadi masing-masing tim, masing-masing pendukung nih sudah memang ada harapan-harapan besar tertumpah.
1: Iya, kalau tadi kan ini ya pas Skotlandia ya.
0: Iya.
1: Brazil versus Skotlandia.
0: Kalau tadi
1: ini
0: yang jam berapa tadi itu ya?
1: Jam
0: pukul tadi kan ada
1: 8:30 juga. 8:30 atau jam 8 lah ya, jam 8 lebih. Kan jam kalo, jam 6 pagi di sana, di sini jam 8.
0: Kalau tadi 5:00 Skotlandia versus Brazil tadi ya.
1: Iya,
0: mainnya jam 5.
1: Mereka kemenangan 3-0 ya untuk Brazil. Kebetulan suami saya Brazil di
0: Boleh dong, beda selera kan.
1: Beda selera, beda tapi selera. Kita kalau kayak gitu ya. Tapi saya respect kalau tadi ya, karena setelah itu mereka pawai ya. Kalau untuk di wilayah timur Indonesia, di Piala Dunia ini berasa euforia untuk Piala Dunia gitu ya. Karena setelah kemenangan itu mereka akan pawai.
0: Pawai
1: kemenangan.
0: Pawai kemenangan ya. Ya
1: itu yang paling seru di Kota Ambon, Pulau Seram, dan khusus wilayah timur Indonesia
0: gitu ya. Maluku
1: itu mereka akan pawai.
0: Wow, sampai segitu ya Kak Ayu ya.
1: Iya, tadi di Maluku Tengah, Brazil, semuanya juga tuh ya, yang pawai sampai padat. Di Kota Ambon tadi sampai macet total loh, JMP itu, Jembatan Merah Putih yang ada di Kota Ambon itu padat sampai
0: Jembatan Bagualah. Sampai luapan kegembiraan begitu ya, Kayu?
1: Iya, sama orang mau ke pasar aja gak bisa,
0: bisa
1: gitu
0: lewat.
1: Ya, terus berhenti mungkin. Mobil angkot semuanya harus ngantri gitu, orang pada jalan kaki. Saking euforianya gitu ya. Memang itu ekspresi
0: ini
1: dari
0: sama dapat,
1: fans mungkin di tempat.
0: Berarti kita dapat gambar juga nih di daerah KAI seperti apa euforia kemenangan.
1: Bisa dibuka di Facebook. Banyak yang bagikan dari wilayah timur Indonesia. Karena emang di wilayah timur Indonesia ya, bukan kita tidak menghargai apa yang saat ini terjadi di negara kita. Paling kayak BBM naik gitu ya. Tapi di wilayah timur Indonesia itu sudah biasa, barang-barang semua naik gitu. Jadi di di Piala Dunia kali ini euforianya luar biasa gitu. Jadi mereka tidak memikirkan itu,
0: memikirkan
1: karena
0: itu
1: kita
0: lagi.
1: Semua sudah, karena kita semua
0: mungkin
1: sudah naik
0: karena itu,
1: gitu.
0: Hilang sejenak ya yang dipikirkan itu kan. Kayu, tapi ini kan seru nih ngomong sama Kayu ini ya. Tapi iya, tapi Kayu ini iya, sekali. Heeh, ya. 2255 sekarang. Kayu mau lagu apa?
1: Jadi lagunya terserah Onirita aja deh penutup.
0: Oh, oke, baik-baik Kak Ayu.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya mau menyapa Mas Maya jam dengan Persada Eri Padia. Selamat malam di Pro 3 selalu ada relay ya.
0: Iya.
1: Untuk bola, mudah-mudahan kita senantiasa tetap diberikan kesehatan dan untuk fansnya masing-masing kita pertahankan gitu. Mudah-mudahan bisa masuk 3-2 besar nanti.
0: Amin.
1: Untuk di kejuaraan Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama, makasih banyak ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu Manise ya sudah bergabung, tapi karena sayang sekali keterbatasan waktu kita. Dan pendengar tadi yang di 0751812878 juga mohon maaf karena memang tidak bisa terima kembali ya, karena keterbatasan waktu kita di acara Ruang Rindu spesial bola Piala Dunia hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Ini dari Bu Irsa Hanum, tadi ada Bang Techan, ada Bang Ali di Bura Simawang, Cudipo, ada Hanafi, ada Karamang, Kelgazi, Bang Hendra, ada Kayu Manise, buta semua yang bergabung. Mohon maaf kalau belum tersebut semuanya. Sampai jumpa lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi

0: Menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar. Bagi Anda mungkin yang saat ini sudah mulai ingin beristirahat ya, karena memang sudah cukup larut malam, Anda bisa cek kembali terlebih dahulu segala sesuatu terkait dengan keamanan, kenyamanan Anda untuk istirahat malam hari ini. Pendengar yang masih ada kegiatan, misalnya yang dinas malam, yang masih ada PR, ada tugas gitu ya, yang memang masih ada pekerjaan, jadi belum bisa tidur, mudah-mudahan tetap menjadikan Pro 1 RRI Padang sebagai media hiburan dan informasi untuk Anda.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

hari Jumat 26 Juni 2026, Laga Grup E, Ekuador melawan Jerman pukul 3 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Jepang melawan Swedia pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih nikmati rangkaian hiburan pendengar untuk saat ini. Bagi Anda yang juga menantikan siaran ataupun pertandingan sepak bola Piala Dunia, nanti kami akan siarkan pendengar pertandingan. Anda bisa catat ya pertandingan-pertandingan yang akan kami siarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kemudian juga melalui Pro 1 RRI Padang. Jadi untuk nanti tanggal 26 ya, Jumat 26 Juni 2026, pertandingan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat itu Ekuador versus Jerman. Kemudian dilanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat itu ada pertandingan Jepang versus Swedia. Ikuti jalannya pertandingan pendengar, jangan lupa Anda bisa dengarkan lewat Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional atau melalui Pro 1 RRI.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Satu Radio Republik Indonesia Padang berengar saat ini pukul 23 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali selamat malam yang saat ini berada di perjalanan, baik itu yang ada di Kota Padang dan sekitarnya atau yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Karena memang sebagian dari kita terkadang karena apa ya, karena kesibukan atau karena memang perjalanan yang ditempuh cukup jauh sampai malam, sampai larut seperti ini, masih ada yang di perjalanan atau mungkin baru pulang dari tempat tugas ya pendengar. Setelah dinas malam saat ini, mudah-mudahan tetap berhati-hati. Dan tentu kalau yang jarak tempuhnya cukup jauh, terkadang kita merasa mengantuk, tidak ada salahnya Anda istirahat sejenak ya. Cari tempat yang aman, nyaman untuk bisa istirahat sejenak dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan malam hari ini.

Sejarah awal mula sepeda diciptakan karena adanya masalah yang dihadapi oleh Carl Drais. Lalu popularitas sepeda menjadi semakin ramai berkembang hingga ke berbagai negara. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenalkan oleh bangsa Belanda pada zaman kolonial. Orang-orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa untuk dijadikan sebagai alat transportasi ketika melakukan penjajahan di Nusantara. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Mungkin kamu pernah mendengar tentang istilah sepeda jengki. Itu sebenarnya adalah Yankee, yaitu sebutan yang berasal dari orang Amerika. Adapun sebutan lain dari sepeda tersebut yaitu sepeda sundung atau sepeda kumbang. Selain itu, apabila kamu sempat mengenal produk sepeda dengan merek legenda seperti Phoenix dan juga Butterfly, produk sepeda tersebut adalah sepeda buatan Tiongkok atau Cina. Kedua merek sepeda itu sempat ramai karena Presiden Soekarno melarang semua produk yang berasal dari negara barat, termasuk Eropa Barat dan Belanda, tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Selain sepeda jengki, ada juga sepeda balap yang muncul sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Beberapa pembalap sepeda yang berasal dari Indonesia dibiayai oleh beberapa perusahaan seperti Hima, Mansonia, dan juga Trium. Awal mula diadakannya balap sepeda yaitu di kota Semarang. Pada saat itu sempat didirikan velodrome atau yang dikenal sebagai tempat penyelenggaraan cabang balap sepeda yang disusun langsung oleh arsitek bersama Oiman dan Li Wen. Akan tetapi kegiatan balap sepeda tersebut sempat berhenti saat masa penjajahan Jepang, kemudian kembali dilakukan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya. We'll be right back.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12, Padang Pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih sampai saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan cukupkan sementara rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia, ya, sepak bola Piala Dunia, yang mana nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, Anda bisa ikuti jalannya pertandingan untuk hari Jumat 26 Juni 2026 nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Ekuador versus Jerman, kemudian dilanjutkan pukul 6 waktu Indonesia Barat Jepang versus Swedia. Saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan kita segera bersama dengan Pro 3 RRI.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head to Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh, penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head to Head Combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal